0: Lagu hari Ramles Walter Aram Begawai. Hujung kejam kita pagi tu 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Jadi pagi tu semua salah lelaki SSL topik kita. Ianya nama pengelebih solo arti kita Tismina Ayan terbantai maya gawai aja.
0: Oh, lebih maya datai ba rumah tua ni.
1: Tentu ya maya datai ke Semina Ayan. Kita yang pun pernah nemu nama penglebih ayahnya tadi ba rumah kita yang nemu tang ba sidan tua nemu terbantai mak yang giving again.
0: Oh. Okay, SSL pagi itu komen ba Facebook kami peringat. Cerita pasal gawai lah bagi kita tunjuk semua gawai ni.
1: 28 3 hari lagi kita dekat Gintu. Tahu kan nyambut air pengayuh.
0: 3 hari puang ke. Untuk ketiga sama ada gawai ya.
1: Nadai.
2: Nadai. Oh.
1: Benda orang ajak merindang kita.
2: Jaga kubur mah kita tiga.
1: Oh. Kena ada ke komen kita bukan dengan topik kita yang sehari itu. SSL kita yang ke sehari itu. Kami dekat Macaya ya. Nyentuk ngagi pukul 9 pagi itu lagi.
0: Okay. Komen udah lepas tu lagi kami baca cerita ni ilmu datai de menua din. Ngelama tu. Nadai terbantai ulahnya. Datai de menua de rumah dan nemu ngupak. Datai di menua din
2: become another person.
0: Ya.
1: Yes. Kurang putih.
0: Kurang putih lagi ni bagi tu ah.
2: Hanya mah terbantai pula.
0: Oh, datai di menua lu nemu juga kurang putih ya. Oh. Tua. Udah biar tua sebetul. Budi cigo English ah.
1: Allah ya cigo English.
0: Okey, kunci ke cerita kita nya lagi kami macaya. Lalu mari sama pagi kita peningah pagi tu. Kita ya ke nyangkanya sehari tu bersih berjalan jauh bah ke. Mulai kiri ke berdua.
1: Lalu serta bega kita ke berjalan jauh ni tadi terus merindang ngau kami ba YFM. Kalai kami tentu ya dekat bahan-bahan lagu gawai. Sambil ke merindang kita meh ba rantau jalan.
2: Ya. Jaga pengikut kita.
0: Dan lepas tu lagi kami tiga macam cerita pasal penglebih solo hati Semina terbantai maya gawai dan sebenarnya tu lagu ri Regan Gau Bob Harris. Gawai udah datai. Ba semua salah lelaki. 2 pagi.
1: SSL.

0: scholarship. Biasa Sarawak tu entah yang ngau scholarship. Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi dia ke New Lord basis year 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant dorang ngau ke buka. Itu miawak dorang Sarawak New Lord mimpi lalu disukung ke pelajar di mana. Ada pemintaan kluri kena ada 5-29-5-2006 atur ngau peminta boleh kena taik ke bawah website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Semua salah lelaki SSL 28,005 3,000 wang gawai 2026 tu.
1: Jadi kita isi topik ber SSL sarito. Kalau topik kita nama penglebih seluruh hati kita ke terbantai maya gawai. Angkanya terbantai bantuah ya kini.
0: Berlipar kini.
1: Ya, berlipar kini. Kita enak nombor dan maya gawai aja ya ke uliah terbantai. Nah, okay. Gaby.
2: Semua rahsia terbantai makan.
0: Rahsia lah, Gaby.
2: Tajapan lama tu tinduak sebantai makai sepinggai.
0: Oh. Nah kalau mendah yang lama tu.
2: Nyalai tak amat nyari tercoba ayam bermua kita.
1: Okey, ada bisa komen dah di tu Ken Gau Gibi tu Richard Uno tu. So menjalani ke pengawal kau ya di simpan semunjan mana gaya ri kau ya. Penglebih ya terbantai maya gawai ianya ulih nulung ngirup bisa maya serompo ari gawai engkau diri seroma.
0: Woi.
1: Maya gawai aja nyayan ya. maya nak gawai nak ayan.
0: Oh. Sama ke bekas jenis tulang begitu mendah ke? Ini tuai ya aku ya. Nanti maya gawai de rumah panjai sida ya benung berami duduk terwai ya nak. Ya, namanya terpedak ke ini tuai ya. Demung lah kar yang ngirup bebelah mayu. Hanya dia ke tawil, tawil good morning ke keleputiahnya. Ya lempai ke bau ya, beberang kena muai hai kena sadu orang.
1: Cara.
0: Ya. Aku selalu ada skill tu sebenarnya.
1: Oh, aku selalu makan.
0: Mula sama nak aku nemu nama tujuh. Namanya kainnya dalam baik ke buat berang. Aku sepedak ke Ziko ini tuai orang nak. Dah satu orang rai dah. Dia ada orang muai.
1: Tuak
0: ya. Gaya.
1: Leluak ke dia ne. Bagi maya orang ke Melah Pina yang maya ngamai Indo. Soal kita mendak cuang bukannya dah. Denyak tadi nak kau mah cuang tu. Kau kita.
0: Ya. Nemunya nipu. Gaby, mesti kena skill nak nak?
2: Namanya?
0: Skill.
2: Nah, skill. Aku ngai pun nak skill tapi kenyak. Kamu yang main. Kamu.
1: Okay, okay, misi hari Dominik Untuk tu. Kak Merit selamat hari gawai ku ya. Nanti lagi amat dah ke nama-nama skill ke nama-nama penandik yang nak ke Merit selamat hari gawai.
2: Nanti dua tu nanya sedua adik ke aku. Nuan pu punya nanti maya gawai nama kini terbantai nak kalak terbantai bak mua bini yang nak ke aku.
0: Aku ada aku namanya bangsa orang ya ke namanya tulus ikhlas bunyi korang Gaby.
2: Ngedek. Tak baik aku nya.
1: Ngedek dah Gaby.
2: Aku.
1: Lembut.
0: Aku.
2: Ama-ama bakal orang Hawaii nya. Ya nya udah. Udah boleh nanya.
1: Nya skill dah.
2: Kati keluaran pun.
1: Kau kau ada ke skill kau nah. Tip skill kau. Okey maya gawai nah maya maya pengeramai inti. Tip. Roman tua nah. Alun nemu jadi electrician.
0: Jadi technician lah. Technician speaker lah.
1: Kan tanya kan barumah panjai barumah panjai lama-lama dah. Mayu hembap rosak lah.
2: Alun
1: nemu mayu nama api jai lah ni ke kipas lah. Yang mana yang kedirinya tadi nemunya.
2: Nah, nemu.
1: Nemunya pada YouTube. Pada Google. Sambung wayar biru dengan kayak wayar.
2: Tak bisa rin dengan yang buat ni.
1: Ngerenjang tak ngerenjang.
0: Tak di sini nemu lah ni. Di sini nemu lah.
1: Basicnya nemu lah.
0: Basic nemu.
1: Ya,
0: wayar gedenya.
1: Nama nama nak temu kau. Ngai aku ngena nemu dia tadi.
0: Tapi aku serius malah dua ya. Aku segi asal pasal karan tu segi kurang mah aku.
2: Takut.
0: Nyambung anunya namanya soket dalam Swissnya kan aku dan mesti ni aku ayo tu kini we tu kini aku mana nemu.
2: Takut. Naik ke lagi salah sambung lagi.
1: Aku bisiknya nemu lah. Teng kelebih harinya. Ngai ke aku.
2: Nanti kita tiga udah nemu namanya utai ke rahsia lebuah terbantai maya gawai katik ke berisi impo dah Ada pedak no ante bayar gawai sei bekeni.
1: Au kada pedak aku. Ya lalu nemu ngeraja pengawal pada aku. Lalu nemu mula nanas. Baru mainan nemu mula
2: nanas.
0: Kamu kompeten deh pagi itu.
2: Isi ni ngaya isi.
0: Isi. Nah isi ada ni ngaya saya ku ya.
2: Au. Nak benar benar nanas. Palu ngengu nanas.
1: Belayak, belayak. Belayak tegak gawah. Ya.
0: Okey, terus komen peningat apa Facebook kami lagi. Kami maca ya. Bercerita kita yang penglebih. Suluh hati kita tahu ke ulahai kita bantai. Seminak maya pengalami gawai aja. Tahu ke pengalami bukai lah.
1: Ya.
0: Nah, bukai seminak gawai. Bum maya kita kami berlumuk, berserumpuk. Ngo dari sebilik kini. Ngelamat tu kita ini. Medak ya. Nak. Nda aktif eh. Nda kerja tadi lapor ke lama ke. Dan yang lebih maya ke babala mayu hanya tadi. Ui landi ya.
2: Bakal minta puji.
0: Okey, lagu Ari Ramles Walter Ayayay. Bak 2 pagi.

0: klub aku, klub ngepan Nasriaman. Nda ditinggal kemegah gaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, bala kaban belayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Nasriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Nasriaman. Selamat hari gawai.

0: Lagu gawai.
1: Udah habis-habis.
0: Ya, kena kita namanya ngasuh mood gawai kita pagi itu majak. Nama kita di Ramadhan ha. Menaikkan semangat ini.
2: Majak angkat nah, mood gawainya tadi.
0: Berapa aku dalam minggu tu semua orang tadi nang udah dalam mood gawai magang. Ia ke nak kemisi pun sama juga. Disebut sudah kemisinya udah datang dan menua dia liar semangat.
2: Ya ke nak kemisi nya tadi susah hati mah
0: susah hati mah
2: lawan apa lagi gawai
3: nak gibi mah tiga tok mia
0: ini yang ningan antara kita tiga tu lah
3: kita tiga
0: antara kita tiga tu di ke pemandu tu susah hati pagi tu pada aku gibi
3: ya lawan berapa tahun nak mulai gawai tanang awak bertahun baru ga
0: ya nah nama tu ke pemandu dikenang di menua din.
3: Like
0: bulan
3: kau kapan
0: belajar ngasuh hati sini. Oh. Susah ti laban lama nak bertemu ke deh. Berada bertelepon video call semua kayaknya sebab ka.
3: Nak sebab ka. Tengah buat. Kawai lain gek gak. Udah berkejengkak kali stek ulu ke stek ilai.
0: Ya, tang maya kawai tu. Di kita berarti ke abas dua ide. Maya kita ya ke lagi single lagi solo sebab banding kau maya kita ya ke bakal kita tiga tu lah ada si Robili ada si Anna semua anak itu yang nak sama feel lah
2: kan ya nak sama saya nak sama kan maya kita lagi bujang sebab nanti maya gawai lain nanti kena suruh kita gaget nih gawai antu maya mula bah kita lagi bisa nak ke gawain tu tang tunggu kami kian bisa sekedar doanya tadi gitu si gawain tu gawain tu nya karamin nak kan
3: lawan gawain tu saya boleh sigak lah
2: kai nak ngisai ge mana
0: sigak dan dia namanya pengabang kenike ni kemudian indah dah ada
3: ya nya maya solo sebab
2: tang engkau dah bisa rombil ya tau ke ubah umur kita dah kan gabi ni lain ke gawai kita dia tu nyo engka gawai ke bertemu kau diri sendiri aja.
0: Ya ya ya.
2: Ni aja enggak sok kaget.
0: Bala bertunggal bala ke lama nak ngau bertemu nak. Dia tu nyo nan tu nyat ngai tu jadi ke. Nyo betati ke ti di sana ti nyo betati ke lan ya anang is buat dia tagi niatnya lala umurnya. Kayaknya kejauh nak. Melempai sebelah berang sebelah anunya sebelah beti yang pakap.
2: Lagi ke perandau kita udah agak melempai.
0: Okey, cerita pagi itu by SSL. Pengelebih suluh hati kita ke Seminar Sepantai Maya Pengerami Gawai. Tapi si Bibi Ana pagi itu pengelebih Maya Gawai petuai ku ya. Ia landi rapi. Maya Gawai aja. Tahu kan nama ya berapi lebar aku tu nyonda dapat ku ya. Kau benda ya mau berapi?
2: Oh ne berumah dua yang punya tadi.
0: Oh berumah dua yang punya.
2: Serta mega komen Ari Wellington Imai selamat pagi trio pagi trio Y ku ya. Ya tu tadi tahu yang ya tu ku ya kias tahu yang ya. Nak kala yang mendak berjoget tang nemu berjoget. Maya regawai baka kepronya hanya ya pengnandi ya maya regawai ke ya
0: ya
2: maya macam ke pengnandi maya regawai terbantai maya regawai jannya
3: asik ko agak peninga kita ku boy rumah panjai anu mau ngelakan tuang hirup atau ya keset tu bisa kini
0: nak hidup kenyawar ya kenyawar ya gibi laban tim ndak kenyak lagi
3: ya mah buat lagi
0: ndak puas ndak puas
3: Tua tu baik. Tiap kita ke pulai tua tu baik.
0: Is, lain lah jadi pagi tu.
3: Pesan penaja.
2: Dan tu mana? Halal laut dia. Jin tua beri utai ke mana?
0: Oh, dan tua satu pe nak.
2: Kau ke laut.
3: Ya sudah yang mampu kita ke.
0: Stariang lah.
3: Nah, stariang lah.
0: Ganti ya jadi stariang lah.
3: Ya.
0: Udan tuanya dah dapat. Lain lah mudah seperan lain kan.
3: Tak tiri yang pak luain.
0: Nah lain mah mudah seperan di Gibi.
2: Mayu kita di namanya tadi di tiki ke pangkat kebendayaan di kita mulai ke rumah nah. Tiki ke pangkat.
0: Tiki pangkat.
2: Tiki ke pangkat nyadi cuang.
0: Oh,
2: ki ke pangkat nyadi tuai gede mah.
0: Oh, oh.
2: Ken go gebi.
0: Iya, iya, iya.
2: Namanya tadi nyadi namanya nyadi di
0: ola. Receptionist.
2: Receptionist dia di
0: ola. Semua lah maya maya jawatan.
2: Iya, maya jawatan.
0: Tang nyana lah de kengai ketua ke nyana. De orang ya ke namanya ngabang niki ke rumah kita ni tadi. Ya. Kependa tua apa tadi?
2: Kependa nunga dia agak. Apa nama de kerandau ngetuk neh. Nama pengawai itu. Dan nama pengawai ya nemu ini kali gawal okay
0: aku bisa cerita ke pasalnya nak
3: leban
0: kita ke bertunga berenau orang kadang-kadang atau baru bertemu yang nak nemu background yang semua nak terus kali nya baru macam ni kenyala aku ngambat namanya nerima orang yang kedatai nanya topik sedaya pasal topik nyabuang. Aku pasal nyabung tu, pasal manual aku nang ukai kurang ya, segi zero sekali, nang nemu sekali. Cerita sih dah pasal bulu manual semua dia diri jalan tinggal ya. Nang nemu yang buat, nang nemu yang buat. Sudah cerita pasal nyabung ya kan, dah pasal bulu manual.
2: Gede gede nama tu pengen saya deh nak demo ni awak orang.
3: Engkau. Engkau tu sila ya bergerak ke nama kue lapan aku tu segi orang mana nak demo aku gede saya bersebut
0: segi orang bangas.
3: Perengkap tak kena nya namanya utak kena kena nana tua. Segi berbengak dia mak kau. Lapan orang bapa saya segi nak bergerak kenyak deh sila bermah panjang aja bergerak kenyak.
2: Dari baku topik yang ke tentu masuk na baku itu Ken KJB topik Gen Z itu hanya orang main game. M namanya tadi ketika MLS
0: ML
2: Mobile
0: ML ML
2: ML ML Nika
3: nggak tahu ni ngerai agak aku ngos tuntuan nulisnya bab kemenangannya.
2: Pandai mah di main game.
3: Baru nemu deh. Sumpi hari. Napa tu dah lemu?
2: Tu ada. Kira lemu, kira main game.
0: Okay, kita ingat tu dulu lagi baca komen peninggal kita yang kebuka pasal cerita hari gawai. Lebih sulu hati ke terbantai. Semina maya pengalami gawai aja. Udah lepas tu kita bisa lagu hari Josie Menti lagu gawai ngeretan jeman. Tang sebenarnya tu Barina Jara Bujang Ulu Sungai. Ba Trio Pagi SSL.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Udah datai bak maya kitai.

29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke bak radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal SCSJ ke 9.

0: Pegawai Ngeratan Jerman, Jose Menti. Hujung kejam kita pagi itu 8.52 minit pagi.
1: Agi bateri pagi way kita ke pagi tu.
0: Agi.
1: Jadi agi bega namanya nyengok komen meh.
0: Nyengok komen lah.
1: Sambil kita ke beli ke barang atau ke benua ngemop kini maya tu.
0: Ya. Yeah.
1: Benua ngecat kini.
0: Benua main game kini.
1: Iya. Baka kaban kita yang single.
2: Ketawa kaku alami nyelian. Aku terbenar ngigak komen tau.
1: Ana meselapan besapar wai mai tu.
0: Oh, ana besapar wai. Kita mesti peningan kita Anderson Angel pagi tu. Pengelebih dini ya maya gawai ko ya. Ya naban ke macias ngau insap orang. Sampai kala daripada tuai rumah pagi udah gawai. Sapa nada macias macias tau ngiga bini bini ya nyak ya.
1: Nama ngia naban ne.
0: Nama mo sige. Maya kawai jangan naban ke macias ngau insap orang.
1: Tiba ke
0: bini. Tapi bini ya nade insap ko ya.
1: Ya ya naban.
0: Oh.
1: Lain na boleh main
0: ngau. Boleh semua insap orangnya.
1: Baka tiba ke kita meda baka pinggai tau ke gelas tadi ne. Sebab agak ditaban ke orang.
0: Ya, selipar kan lah. Selipar lah selalu.
1: Awak. Tang tu macias kau insap. Baru ya aku ningal dah.
0: Oh.
2: Nelai.
0: Ya ya nak ke insap ne?
1: Nak ke insap.
0: Ya nak insap ba.
1: Dia yang insap kau ke?
0: Kagak di sini logik dia. Ni nak cerita pasal selipar ike selalu lenyau. So taban ku ramai gawai. Ya segi normal lah maya ramai nak.
1: Ya, maya maya orang ke orang mayuh tadi kira banyak gawaian tu ke melah pinang.
2: Masuk kaja amnya.
0: Masuk kaja.
1: Ya, macam cara orang baik selipa ba orang kempu tuai biliknya tadi simpan dia. Nanti dengai tinggal kaja ba kereta.
0: Ya.
1: Ya si teori cara ya lah.
0: Tang kadang-kadang tudah kena batnya kadang-kadang nak sengaja. Saro bukan ia peda ya deh.
1: Ya. Laban ya mai hotai ke udah laban tanya tadi nak terang mata.
0: Oh, nak terang mata ne. Kerabu-kerabu arti peda.
1: Situ lagi kayak ngau gebi, selipa tu. Kebenda ya, nak ya taban kurang. Tentu saat.
0: Ada saat.
1: Laban.
2: Dengan rumah, ini nengkaknya.
1: Siti, kena Siti, orang ni tadi, laban kena kemi, baru-baru halin. Baluar.
0: Oh.
1: Nah ingat ini nu pintu.
0: Oh, barang luar yang ninggal kan? Selipar.
1: Ya, enggak suai.
0: Mana baik kerpau lah saya ko. Kerpau namanya selipar katanya nah lenyau.
1: Ya.
0: Kerpau kebetiang ya nah. Gibi?
2: Namanya?
0: Cara ya, cara. Kerpau ke.
2: Au.
0: Kenyang ngau ya nah lenyau.
2: Au aku ngai ko bekena kiru amat nyoba kerpau.
1: Ketik deh. Selipanya belama.
0: Oh, selipanya belama.
2: Ya, beli kemurah ya, kira-kira ringgit lebihnya.
0: Kira-kira
2: jipun.
0: Kelalunya.
1: Aneh nak kerpau nih.
2: Ya, kepakai buah yang kurangnya.
0: Siapa? Siapa hotel? Hotelnya lah.
2: Aw, nanti hotel tabah baik pulai kena kita gawai.
0: Tambah tak nyuk cepat-cepat muni ni tiwai.
2: Ya geni pias lah.
1: Cara Gabby.
0: Oh, cara Gabby.
1: Nama nanti pandu ada main gawai tu Gabby. Nanti Maya dia pulai ke rumah panjai.
2: Aku.
0: Special ini.
2: Tapi aku muni kaku tadi.
0: Oh.
2: Nalmu. Lama utai ke laba bayun ipa laki.
0: Oh.
2: Tidak ipa laki nampu pengawaknya.
0: Ipa laki mana utai? Ini selalu orang Indo di dapur.
1: Ya.
0: Tapi ada
2: kau ya. Raya mimir kita lama kita mayum ipa laki.
1: Nama pengawak ke Indo dah.
2: Iya, iya kita berarti kaja jadi bos dulu jadi queen.
0: Nah, best gak?
1: Sapa kenal orang dah?
2: Nah. Nah, nanti mayanya, nanti bertungaknya, bah dapur, semua orang bah dapur makan melautai deh.
1: Mayak kebela. Tini dia selalu ya lah.
2: Kalau nak pakai sedua, dia minta puji jaya mana wa? Nak mau saya menyedia, nak
1: berkena
2: yang melah nanas bunyi ke?
0: Kami ada sehat mana wa? Gibi. Sigi udah saya rumah pasar.
2: Oh, kumai kupulas kira aja.
0: No.
1: Kau dah kalah. Dah kalah kau mana-mana.
2: Kasih ya, mana-mana.
0: Okay, kita ini ada tema pengujung SSL kita pagi tu.
1: Lalu dah terlagi kita akan dengar ke berita. Kita buat terus hari Palang Berita Angkasa Puri di Kuala Lumpur.
2: Banyak bukan lain ngau isi ba Y19 ngetuk nyurut kederuk kami tiga semua tu. Bye.
1: Namun dia dah dapat jakob.
0: Liar semangat.
1: Duduk.
0: Lalu angkat. Okay, lagu Rio Sandro. Salah kuntia, maya kawai.
1: So pagi.

Malaysia kekal tegas kecam pencerobohan di Asia Barat. PMKS perlu akses pembiayaan lebih mudah depani krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memerlukan rezeki. Aku mahukan rezeki pemberianmu yang engkau turunkan kepadaku.

0: 5 MHz.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Baik, semestinya anda sedang mendengarkan siaran radio Bintul FM Ceria Bermaklumat. Alhamdulillah, bersua kembali kita pada pagi ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Mesra, salam Ceria, salam Aidiladha. Kita ucapkan kepada anda semua semestinya untuk edisi pagi tu, pagi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, yang pastinya anda sedang mengikuti siaran Radio Bintul FM segmen rentak 97.5 bersama kami untuk edisi hari itu. Suzana Musa, DJ Zana kembali bersiaran ke udara menemani pagi anda seperti biasa 9 pagi hingga jam 12.30 hari ini nanti. Jadi apapun, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Kita ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, semoga Aidiladha tahun itu dapat merapatkan lagi hubungan kita sesama manusia. Dan bila kita bercakap tentang Aidiladha tu, Aidiladha bukan hanya tentang menyembelih korban, tetapi juga menyembelih sifat ego dan kealpaan dalam diri kita semua. Jadi semoga hati kita terus belajar tentang reda dan juga pengabdian dan juga pengorbanan. Semoga mengingatkan kita tentang erti pengorbanan, keikhlasan, ketaatan serta kesabaran dalam melaksanakan amanah dan juga tanggungjawab. Salam Aidiladha kita ucapkan kepada semua muslimin dan muslimat, dan selamat bercuti kepada anda yang dah mula bercuti. Seperti apa yang kita sedia maklum, selamat lagi semua rakyat Sarawak akan merasai cuti umum. Cuti umum iaitu pada 31 Mei 2026 hari Ahad merupakan hari Wesak, dan seterusnya hari Isnin 1 Jun hari keputeraan yang di-Pertuan Agong bertindih dengan hari gawai pertama, dan seterusnya 2 Jun hari gawai yang kedua, dan juga 3 Jun Rabu cuti gantian hari Wesak, diikuti 4 Jun cuti gantian hari gawai pertama. Jadi 1 hingga 4 Jun ramai yang akan bercuti, terutamanya anda yang dapat bercuti. Dan apapun, kita mengingatkan agar semuanya sentiasa jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan, walau di mana jua destinasi anda masa cuti umum tu, dan mana yang akan meraihkan sambutan hari gawai daya, semoga dipermudahkan segala persiapan anda. Jadi pagi ini semestinya menerusi Radio Bintul FM, anda akan ditemani dengan pelbagai hiburan, hiburan terbaik, hiburan santai, dan pastinya juga dengan pengisian program menarik dan juga perkongsian informasi semasa, info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang kita akan kongsikan bersama, yang pastinya menerusi siaran Radio Bintulu FM.
1: Kalau berpacaran memang banyak pantang larang,

0: Baik, menerusi Radio Bintulu FM, salam mesra, salam ceria dan selamat bersiaran bersama kami menerusi segmen Rentak 97.5 menemani pagi anda 9 pagi hingga 12 tengah hari ini nanti. Kita mendoakan agar semuanya kekal sehat-sehat sejahtera pada pagi tu. Baik, 9.30 minit pagi. Waktu sekarang seperti biasa, bagi sama-sama kita ikuti jangkaan perkembangan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu. Kita nak teruskan bersama dengan rakan kita yang telah bersedia di talian ketika ini, bersama dengan Syahrul Haikal untuk melaporkan info cuaca pada pagi ini. Hello, selamat pagi Syahrul Haikal.
1: Hello, selamat pagi DJ.
0: Ya, selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih DJ, selamat bertugas juga.
0: Baik Syahrul Haikal, bagaimana dengan ramalan cuaca bagi sekitar bahagian Bintulu pagi ini? Teruskan dengan info cuacanya Syahrul Haikal.
1: Baik DJ, akan disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Bintulu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini diramalkan tiada hujan. Pada petang ini pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat di bahagian Bintulu, manakala pada malam ini pula diramalkan.
0: Terputus taliannya. Walaupun terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pejabat Meteorologi Bintulu. Mungkin terdapat sedikit gangguan talian dari sana. Dan kita mendoakan semoga pagi tu cuaca baik-baik saja seperti apa yang dilaporkan oleh rakan pelapor kita Syahrul Haikal sebentar tadi. Tiada hujan yang diramalkan pada sebelah pagi ini. Dan untuk makluman bersama, cuaca baik cerah bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Apa juga yang sedang anda kerjakan, semoga dipermudahkan segalanya sambil anda sibuk di rumah, sibuk di tempat kerja yang bertugas hari itu. Walaupun jiwa dan fikiran di rumah, di kampung halaman memandangkan ramai yang dah mula bercuti, semoga semuanya terus bersemangat melaksanakan apa juga tugasan anda sepanjang hari ini sambil layan mendengarkan kami. Baik, hari itu edisi Khamis 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Salam Aidiladha dan selamat mendengarkan Radio Bintulu FM.

0: Assalamualaikum, saya Hajah Namsia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Maaf zahir dan batin.
1: Assalamualaikum semua, saya Zahara atau alias Ayah Kaya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha, minta ampun dan maaf.
2: Okay, assalamualaikum, saya Zuleha binti Haji Bujang, dikenali sebagai Kak Seha. Di sini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri saya dan

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Baik, menerusi Radio Bintulu FM, anda boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz. Dan selain daripada itu, anda juga boleh ikuti kami menerusi penseriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu. Apa khabar kita semua? Kami mendoakan agar semuanya kekal sehat. Mana yang kurang sehat, sama-sama kita doakan agar semuanya diberikan kesembuhan supaya kembali pulih seperti sedia kala. Baik, pagi ni mana yang dah mula bercuti, selamat bercuti. Jaga diri semuanya, terutamanya yang sedang memandu pagi tu. Berhati-hati selalu walau di mana jua destinasi perjalanan anda. Semoga semuanya sentiasa menjaga keselamatan diri masing-masing. Terutamanya keselamatan jalan raya yang merupakan tanggungjawab kita bersama. Jadi, setiap kali memegang steering, menunggang motosikal ataupun melangkah sebagai pejalan kaki, ingatlah yang bukan kita sahaja yang akan menggunakan jalan raya. Ramai lagi pengguna jalan raya yang lain. Jadi jangan sesekali pentingkan diri sendiri kerana satu kesilapan kecil boleh membawa kesan yang besar. Jadi sentiasa berhati-hati selalu, berwaspada selalu, sentiasa patuhi had laju. Jangan memandu yang melebihi had laju kerana boleh membawa risiko kepada diri sendiri dan juga kepada pemandu-pemandu lain yang berada di jalan raya. Dan sentiasa patuhi apa jua lampu isyarat. Jangan sesekali abaikan lampu isyarat. Jadi lampu isyarat ni bukan sekadar hiasan di jalan raya, bukan prop, tapi ia adalah penyelamat nyawa anda. Jadi patuhi lampu isyarat, lindungi diri dan juga lindungi orang-orang yang tersayang, terutamanya penumpang yang ada dalam kenderaan anda. Dan yang penting sekali, jangan sesekali menggunakan telefon bimbit apabila anda sedang memandu. Sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Jadi ingat, ingatlah orang yang tersayang, terutamanya keluarga anda yang sedang menunggu anda pulang dengan selamat. Jadi tentu ramai yang merancang nak memulakan perjalanan jauh, terutamanya yang dah mula bercuti, nak pulang ke kampung halaman ataupun nak pulang ke rumah panjang masing-masing. Jangan memandu terlalu laju. Kita mendoakan agar semuanya dipermudahkan perjalanan anda dan semoga semuanya selamat sampai menuju ke destinasi masing-masing pada pagi ini. Baik, 9.45 minit pagi waktu sekarang, seperti biasa untuk pengisian kita 3 jam ini. Tepat jam 10 pagi tu kelak, sama-sama kita ikuti Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Dunia RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya di jam yang kedua, kita ada rancangan khas yang mana drama khas terbitan daripada Salam FM. Drama khas sempena Hari Raya Aidiladha yang berjudul Si Putih Bikin Kecoh. Apakah pengisian drama khasnya? Sama-sama kita nantikan di jam yang kedua kelak. Dan seterusnya di jam yang ketiga nanti, menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda macam biasa. Mana yang nak titipkan ucapan, mana yang nak titipkan salam, dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama. Layangkan terus komen-komen anda menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Baik, semalam menerusi berita RTM Sarawak, kita dipahamkan mengenai sambutan Hari Raya Aidiladha di Belaga. Anjuran pihak Urus Setia Saudara Baru kita, Cawangan Sungai Asap Koyan di Masjid Al-Fatah Sungai Asap semalam berlangsung dengan meriah dengan penyertaan kira-kira 100 orang penduduk setempat dan juga ahli USK, ahli USK Urus Setia Saudara Baru kita, cawangan Sungai Asap Koyan. Dan program ini juga semalam kita dipahamkan turut dihadiri dan juga disempurnakan oleh ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Chok Pai Ugon menerusi aktiviti gotong royong ibadah korban yang melibatkan penyembelihan seekor lembu bersama dengan ahli masjid. Dan kita dipahamkan juga beliau juga turut mengagihkan daging korban kepada 22 penerima dalam kalangan ahli Urus Setia Saudara kita dan juga masyarakat setempat. Dan dalam majlis yang sama yang berhormat, Kennedy Chok Pai juga kita dipahamkan turut menyampaikan geran bantuan berupa wang ringgit kepada USK Cawangan Sungai Asap Koyan serta USK Cawangan Belaga bagi menyokong pelaksanaan aktiviti komuniti. Dan menurut beliau mengatakan sambutan Aidiladha bukan sahaja memperkukuh amalan ibadah, malah menjadi medium mengeratkan perpaduan dan juga semangat keterangkuman dalam komuniti pelbagai kaum di kawasan luar bandar. Itu yang kita nak kongsikan satu informasi mengenai sambutan Hari Raya Aidiladha 2026 anjuran pihak Urus Setia Saudara Baru kita cawangan Sungai Asap Koyan semalam yang berlangsung di Masjid Al-Fatah Sungai Asap berlangsung dengan meriah. Dan tentu ramai juga yang turut mengadakan aktiviti ibadah korban ini. Apapun, kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya. Dan apa juga perancangan anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik, 9.48 minit pagi. Waktu sekarang, jangan ke mana-mana. Banyak lagi informasi semasa info-info aktiviti bagi sekitar bahagian Bintulu yang Zana juga akan kongsikan bersama kelak. Terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM.

Gahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim.

0: menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: Amin. Oh, Amin. Sekejap kamu sini. Kamu dengar baik-baik ni. Ini kambing Pakcik Haji Roslan hadiahkan untuk kampung kita. Tok serahkan pada kamu untuk jaga, ya?
1: Okey, Tok. Baik, Tok. Jangan risau. Saya jaga kambing ni macam jaga nyawa saya sendiri, Tok.
0: Jaga amanah ni, Min. Jaga betul-betul macam mana kamu...

0: jaga dengan penuh tanggungjawab. Ingat amanah, jangan bagi hilang.
1: Eh, Tok, macam mana nak ayat eh? Tok, Tok yakin kau nak sungguh tanggungjawab ni pada saya, Tok? Ramalah si budak lain tu.
0: Sebab Tok yakin, Tok pilih kamu. Kamu jujur. Cuma satu je kelemahan kamu.
1: Apa dia tu? Saya pendek kau.
0: Bukan, kamu cepat panik sikit. Cuba hari ini kamu belajar bertenang. Kambing ni bukan saja kambing. Ini ujian amanah bagi kamu.
1: Okey tu, insyaAllah tu. Saya janji, esok masuk korban esok, kambing ni masih di sini tu, gemuk, sihat, bulu kelak, macam hot tu pilih saya hari ni tu. Gitu tu.
0: Bagus. Kalau macam tu, Tok balik dululah. Tok ada kuliah lepas ni. Kalau ada apa-apa yang tak kena, jangan sorok. Jangan simpan. Cepat-cepat bagi tahu Tok, ya.
1: Baik, Tok. Beres. Mu dengar tu kambing. Amanah ni. Jangan buat ha. Jangan nak pandai-pandai lari sopongan drama Korea tu. Bagus ni. Menjawab macam peher ni. Mek. Kambing. Oh, kambing. Mari sarapan ni, kambing. Aku bawa rupuk segar. Air mineral aku bawa kamu ni. Mana sunyi? Sunyi ni. Ya Allah. Kosong. Kandai kosong, weh. Kambing. Kambing. Mu jangan duk main nusuk kambing, weh. Manolah. Sudahlah. Tali putus. Pintu terbuka pula doh. Alamak, sudah dah lah. Habislah aku. Tok Imel marah dah lah. Aduh, keluar semelih dah lah aku pani. Matilah aku. Dah lah pisah Tok Imel. Tajir, ya Allah. Ya sebenarnya kok aku habis dah lah. Aduh, bentar-bentar. Bilik. Mungkin boleh, Amin. Mungkin boleh. Mungkin kambing tu pergi jogging pagi tadi. Ataupun...

0: Kambing, kambing, oh kambing. Hey, kami tak email weh. Tolonglah balik semula kandai kambing. Nanti aku pula kena sebelah kambing weh. Kambing.
1: Oh, Amin. Papu mu ni. Panggil kambing supaya panggil saya-saya ni. Papu, Amin. Papu.
0: Mok Timur. Gini, Mok Timur. Saya.
1: Bapu yang muka pucat sepuluh tepuk gomok ni. Hei, kena tengok kau tunai ke?
0: Ni lebih dahsyat daripada tunai, Mok Timur.
1: Apa pula?
0: Kambing, kambing tak ini, Mok Timur.
1: Kambing, kau nak kena besok? Tak ada apa, Mok Amin.
0: Ya, Mok Timur, mana besar tu? Hok tu imek suruh jaga macam jaga nyawa saya sendiri tu. Aduh, matilah saya, Mok Timur, weh.
1: Inilah orang kata akibatnya. Kalau kita ni suruh kerja hok penting lagu ni, we ko budak hok duk main telefon 25 je.
0: Ha. 24 je jam, Mok Timur.
1: Oh, aku tahulah. Hello. Tapi nak yang je lebih lagi tu, macam mu ni lah. Macam mana kambing tu boleh hilang? Kek mu duk landa je tu lah.
0: Aduh, Mok Timur, weh.
2: Hoi, hoi, hoi. Apa benda kecoh-kecoh ni? Pagi-pagi buta lagi dah bising-bising. Ini kenapa ni, Rima?
1: Mak eh, ni eh. Kambing hok nak kur besok ile. Ni mesti kejamung lah ni, Mak eh.
2: Kau ni, kenapa tiba-tiba nama aku yang kau petik ni, Rima? Aku ni baru nak balik hantar jagung ke kedai, tahu tak?
1: Aloh, sekalo kat kalau benda hok ile, muka mu lah sokmo-sokmo hok tubiknya. Logik dah kalau aku serah kalau mu ambil pun.
2: Eh, kau ni kenapa, Rima? Ewah, ewah. Sedang kau je menuduh aku, ya? Ha? Kau jangan nak fitnah aku. Aku ni peniaga yang jujur. Aku ni peniaga jagung, Timang. Kau tahu tak? Ha, takkanlah aku nak curi kambing. Nak buat apa? Nak aku jual buat sate ke? Aku tak ada masa lah, Timang, nak buat kerja-kerja macam tu semua. Tak payah tuduh akulah.
0: Dah lah baloh tu. Nama ke amuk hatuk palo dua-dua nama ke. Mok Timur, Pak Mak eh. Boleh tak tolong saya cari dulu kambing tu? Kalau Tok Imeh tahu ni, habislah saya weh. Tok Imeh, tobat Tok Imeh tuduh saya tak amanah. Tok Imeh tak percaya dah saya apa ni.
2: Tak apa, tak apa. Macam ni, men. Kambing hilang ya? Berapa ekor?
0: Seekor je, tapi nilai yang besar, Pak Mak eh. Kambing korban tu.
2: Warna apa kambing tu?
0: Anggap weh. Putih. Warna putih.
2: Ha, kalau macam tu lah. Ha, kita kena siasat dulu ni. Ha, macam mana kambing tu boleh hilang?
1: Hah? Macam mana?
2: Eh, kita kena siasat lah. Kau ni pun.
1: Sudahlah, Mak. Tak payah aku dengan mu ni.
3: Aku dengar kambing dah hilang. Betul ke?
1: Jolo sebabnya dengar dari grup kapung tu baru 5 minit lepas dah tulah.
0: Sudah dah lah. Tok Imeh tak tahu lagi ni. Tapi WhatsApp grup ramah dah, apa tahu ni.
1: Ha, sebab itulah orang kata zaman loni ni kalau jadi gapo-gapo jangan wei orang rakyat.
2: Dah. Sekarang ni kita fokus pada siasatan. Ha, biar aku tengok.
3: Aku rasa ini kan kerja makhluk halus ni.
1: Makhluk halus kok. Ini kambing juga kok. Bukan kena suka nasi yo.
3: Makhluk halus. Versi baru. Besi suka diet, makan daging kurang lemak.
1: La ilaha illallah. Mu dua ni enggak berani lacah yo kau benda tahyo ni. Lepas ni buat teori merapu, tulang sana sini. Buat dosa kering dah tu orang kata.
3: Aku rasa kan sindiket curi kambing ni jual kat dalam online. Jual kambing kat Beg Kuning tu.
2: Hoi. Mana ada orang jual kambing online dekat Beg Kuning? Kau ni pun. Kalau kambing perap, ada je. Tu aku tahu.
4: Assalamualaikum. Apa yang ramai-ramai dekat kandang kambing aku ni?
2: Waalaikumsalam, Tok Imam.
0: Habislah aku.
4: Amin. Tadi lepas subuh, Tok tak nampak pun kamu di surau. Bila Tok sampai sini, nampak orang berkumpul. Ada apa ni?
5: Tok, saya sebenarnya gini tu. Tadi, sebenarnya kambing Tok tu. Kambing Tok tu.
1: Tok, sebenarnya kambing tu hilang. Tok, Amin cerita dah saya.
4: Apa? Hilang?
5: Saya minta maaf.
4: Masuk kau, Timah?
5: Saya minta maaf, Tok. Bila saya mari pagi tadi tu, Pintu kandil tu terbuka. Tali putus. Kambing tak ada tu.
4: Baik-baik, macam ni. Amin, kamu tenang. Jangan panik. Kita kena cari puncanya dulu. Jangan tuduh siapa-siapa sebelum kita jumpa apa-apa bukti.
2: Ha, kau dengar tu, Timah? Timah ni, Tok. Tengok dia ni. Daripada tadi tuduh saya yang curi kambing tu. Apalah dia ni.
4: Mak Timah, tak elok kamu buat tuduhan macam tu. Jatuh fitnah pula nanti. Fitnah ni dosanya umpama memakan daging saudaranya sendiri.
2: Ah, dengar tu, Timah. Bukan aku cakap tu, Tok Imam yang cakap. Dengar apa yang Tok Imam beritahu ni.
1: Yelah, Mak Imam.
4: Amin, sekarang ni kamu tunjuk pada Tok.
6: Macam mana kamu kunci pintu ni semalam?
0: Gini, Tok. Lepas hisau semalam, saya mari kandang ni. Saya mari, saya pergi makan kambing. Jadi, saya usap pala kambing tu, saya kata, good night kambing. Lepas tu, saya tutup pintu macam ni. Ha, saya tutup, saya ikat tali sini. Sini, Tok. Saya ikat tali sini. Saya ingat lagi, Tok.
4: Tali ni nampak macam kena potong. Bukan putus ni.
2: Betul, Tok. Tengok hujung dia rata ni. Ha, macam kena kerat dengan pisau.
1: Jadinya ni hijau manusia. Bukan hantu.
3: Yalah, hantu pun boleh guna pisau kan? Hantu muda.
1: Jono dia. La ilaha illallah. Mu ni sikit-sikit hantu, sikit-sikit hantu. Ah, cuba cerita lain enggak kata.
6: Sudahlah tu, jangan nak bertengkar lagi. Sekarang ni kita cari jejak dulu. Mungkin ada kat sana tu tapak kaki atau kesan seretan.
0: Tok, Tok, Tok. Sini macam ada tanah merekah tu.
2: Eh, ini bukan tanah merekah ni. Ini macam kesan seretan tali ni.
1: Eh, aku nampak supongnya kesan. Tak payah motor je ni.
3: Eh, bukan. Ni kesan kasut sukan ni. Aku kenal sebab sama macam kasut sukan aku ni.
1: Jangan nak pandai-pandai buat anda ya deh. Nanti orang salah peheh pula.
6: Tidak kiralah kesan apa pun. Yang pentingnya, kita nak tahu macam mana kambing tu dibawa keluar. Kambing tu bukan lari sendiri ni. Tetapi ada makhluk yang dah ambil kambing tu. Tapi siapa? Kita belum tahu ni. Ingat, jangan tuduh-menuduh.
1: Mak E. Oh, Mak E. Mu jangan buat tak tahu, Mak E, deh. Rumah-mu yang paling dekat sekali dengan kandang ni. Kalau orang tanya, logik dah. Kalau orang kata mu nak curi pun.
2: Hoi, hoi, hoi, hoi, Timah. Rumah dekat ni bukan bermakna aku ni yang mencuri kambing Tok Imam tu. Kalau nak ikutkan jarak, kandang tu dekat juga dengan rumah kau, Timah. Ha, kenapa bukan kau yang curi?
1: Eh, Mak E. Acu teramu tengok rupa aku ni, Mak E. Aku ni wanita beriman, Mak E.
2: Iman kau.
1: Aku ni bukan jenis colek kambing. Aku ni jenis colek hati suami. Aku sahaja. Cia, cia, cia.
3: Eh, bukan kau tu lelaki Mok Timah lama remati.
1: La ilaha illallah ni seorang lagi. Luruh doa sepemak emu ni seposke.
2: Eh, kau ni kalau bercakap tak kasih sakit hati aku boleh tak? Ha? Jangan nak tuduh nak samakan aku dengan orang. Nanti aku saman kau. Baru kau tahu langit tu tinggi rendah.
1: Gapo ha. Mak eh? Mu nak same? Same guna gapo mak eh? Guna insurans bisnes jagung mu tu kau.
0: Eh, Mok Timah pun mak eh? Eh, seorang tua ni. Tolonglah. Saya cukup stres tu ni. Stres polik tu ni. Tolonglah jangan duk buat serabut. Jangan duk baloh sesat kita ni. Tujuan kita sini cari kambing. Bukan nak tuduh orang tu, tuduh orang ni.
2: Baiklah, baiklah, baiklah, Min. Hei. Niat aku ni pun ikhlas nak tolong kau. Ha, nak tolong cari kambing yang hilang tu. Semuanya kerana Allah SWT.
1: Aku pun gitu juga, Mak eh. Tapi kalau betul-betul ikhlas, tak payahlah. Nak royak-royak kok, re. Buat kerja senyap-senyap, ya. Tu baru panggil ikhlas.
2: Menyakitkan hati, betul lah.

0: Assalamualaikum, orang kampung semua. Pagi-pagi ni dah bising. Kenapa? Ada apa-apa ke?
1: Waalaikumsalam.
0: Ni aku nak oyak. Ni budak bandar hok baru pindah. Aku kenalkan ni semua deh. Nama dia Melati.
1: Oh, Melati.
0: Melati. Melati jangan kejuk deh. Kampung kita lo ni tengah duduk geger ni. Sebabnya kambing-kambing hok neger besok ilam Melati.
2: Kambing? Yang bulu dia warna putih tu ke? Yang ada tumpuk coklat dekat dahi, yang tu ke?
3: Tu kami tu Imeh tu. Mu nampak mana? Mu nampak kau?
2: Saya rasa mungkinlah. Ni mungkin je tau.
4: Tengok ni. Tengok ni semua. Budak ni gagap ni. Tengok ni. Mesti ada benda yang dia nak sembunyi ni.
0: Kalau budak bandar gagap gini skalanya sebab takut kantong lah tu.
1: Ni. Okay. Sabar ya semua. Melati, cuba kamu ceritakan perlahan-lahan. Di mana kamu nampak kambing tu sebenarnya?
2: Sebenarnya, malam tadi saya balik dari bengkel motor kat pekan tu. Saya lalu dekat jalan depan ni, tiba-tiba saya nampak seekor kambing. Dia jalan sorang-sorang dekat jalan besar tu. Macam tak ada arah. Saya takutlah dia kena langgar ke apa.
3: Tu mesti kami tu email tu.
2: Ya, tapi saya dah tengok dah. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Saya tengok dulu. Saya ingat kambing tu tak ada orang punya lah. Lagipun kalau kat tempat saya dulu, kambing macam tu selalu je orang biar lepas. Saya ambil lah.
0: Jangan pulak mu nak kata.
2: Ya, saya ambil bawa balik. Ada kat rumah saya tu.
4: Kadang aku dah kata, suspek ni mesti orang luar.
1: Pak Main?
4: Saya gurau je, Tok. Gurau je. Janganlah marah, Tok.
5: Melati, mu tahu dok kambing tu amanah Tok Imeh tu. Aloh, apa mu tak tanya orang kampung dulu?
2: Lah, nak tanya macam mana? Saya ni baru seminggu pindah kat sini. Saya malu nak tegur orang. Bukan semua orang saya kenal lagi pun. Semalam tu dah lewat. Jadi saya fikir nanti-nantilah esok-esok pun saya boleh tanya. Tapi tak sangka pula pagi ni kecoh satu kampung cari kambing. Saya minta maaf lah.
0: Tak apa Melati, tak apa. Kalau gitu mu cerita berlaku kok orang. Okay? Biar jelah. Mana mu jumpa kambing tu email tu?
2: Baik. Macam ni cerita dia. Mula-mula, saya nampak kambing putih tu kat tepi jalan. Dia mengembik. Macam lapar je masa tu. Lepas tu, apa dia mula dekat dengan kambing tu? Hui, kambing. Hui, kambing. Kau nak pergi mana malam-malam ni? Bahaya tau tak? Nanti, kalau kena langgar dengan lori, ada mungkin kau.
6: Comelnya kau ni kambing.
2: Kau ni mesti sesat kan? Aku bawa kau balik rumah aku nak tak? Aku bagi kau makan sedap-sedap. Esok, kalau ada orang cari kau, aku pulangkanlah kau balik. Kau jangan takut, eh?
6: Kesiannya kau ni kambing.
2: Lapar, eh? Makan kenyang-kenyang tau. Esok, apa kata kau bawa aku jalan-jalan pusing kampung ni? Boleh tak? Aku baru je pindah kat sini.
1: Melati, jadi kambing tu sekarang ada di rumah kamu lah ya?
2: Tu ada dekat rumah saya. Dia tidur kat rumah saya malam tadi. Lepas tu, saya mandikan dia. Saya sikat bulu dia kemas. Sapu bedak sikit. Minyak wangi. Saya sapukan juga baby oil. Dia tidur lena semalam.
7: Oi, patutlah bau wangi semacam masa aku lalu depan rumah kau tadi.
5: Alhamdulillah, saya lega tu. Sekurang-kurangnya kambing masih selamat, hidup, wangi pula tu. Kambing lebih wangi daripada saya tu.
0: Melati, Melati. Mu ingat tu kucing kau Melati, weh. Suka hati wak balik, mandilah letak baby oil lah, spray perfume lah. Aduh, nasib baik mu tak letak nama.
2: Ada Mak Timah. Saya memang dah letak nama dah. Ha? Letak kambing tu.
3: Nama apa?
2: Saya letak nama dia Si Putih.
7: Ni, sedap lagi nama kambing dari nama aku.
5: Tapi tu, salah tetap salah tu. Saya cuai. Pintu tak kocin molek. Kalau saya periksa molek malam tadi, kambing tak tubik tu.
1: Yelah, Min. Tak apalah. Kamu tu kan manusia. Bukan CCTV. Silap dan lupa itu biasa. Yang penting, kita belajar dari kesilapan.
2: Tok, saya rasa saya pun salah juga. Saya patut lebih peka lagi. Semalam saya nampak tali kat leher kambing tu. Jadi saya rasa saya patutlah tanya dulu sebelum sesuka hati je bawa dia balik ke rumah saya, kan?
0: Haa, baguslah ni. Masing-masing ngaku. Bukan macam setengah-setengah orang tu. Kalau salah pun sibuk bercari kesalahan orang lain. Nak jadikan dia ke tu kambing itik.
4: Kau ni timah. Orang cakap pasal kambing Tok Imam si putih tu. Bukan kambing hitam.
0: Alah, mak eh. Mak eh, letih lah eh. Aku tak nak kecek dengan mu. Besar kau nak balau kau jahatnya aku.
1: Sudah. Hari ni kita belajar tentang amanah. Amanah bukan sekadar jaga barang, tapi juga hati kita. Jangan berburuk sangka sama kita. Tadi ramai sudah mula menuduh orang itu, menuduh orang ini tanpa usul periksa.
0: Betul tu, Tok. Saya pun tadi dek tengok mesej dalam grup. Katanya mungkin ada curi kambing.
1: Dah. Tak ada pencuri. Nanti jangan lupa kamu tulis dalam grup yang kambing dah jumpa dan tak ada pencuri. Jangan sampai fitnah berjalan lebih laju daripada kebenaran.
2: Tok, masuklah Tok. Janganlah terjegat kat pintu je. Tapi rumah saya bersepah lah banyak kotak-kotak yang saya tak sempat lagi nak kemas.
3: Tu kami tok tu. Kami tok.
4: Dia siap pakai kari bed dekat leher.
3: Kau nak jadikan dia kami peragaan ke? Peragambing. Macam tu.
2: Tak adalah, Pak Mail. Semalam saya cari tali lain, tak ada. Yalah, tak ada malam kan. Yang tali kat leher dia tu buruk, saya tak suka. Jadi saya pakai kalau tali reben yang baru ni.
0: Dek Melati, mu gosok gapo? Minyak wangi gapo mu pakai ni? Bau ni. Ngaloh minyak atas homok timah pakai.
2: Wangi ke, Mak Timah?
0: Oh,
2: macam saya bubur sikit je tu. Sebab saya tak suka kalau binatang-binatang ada bau-bau busuk ni.
1: Melati, Tok faham. Kamu suka haiwan, sayang haiwan. Bagus, itu sifat yang mulia. Dalam agama kita pun diajar berlembut dengan makhluk Allah ni. Tok bangga dengan kamu. Sanggup berkorban, jagakan si putih ni. Bawa balik ke rumah, bagi dia makan. Begitu juga yang lain, Tok hargai pengorbanan kamu semua. Yang sanggup korbankan masa dan tenaga, bantu sama-sama mencari kami korban Tok ni. Kambing ni ada tuannya, ada kegunaannya. Kambing ini amanah daripada orang yang mahu laksanakan korban kerana Allah Ta'ala.
2: Tok, saya sekali lagi saya minta maaf sangat-sangat sebab saya lewat maklumkan pada orang kampung dan juga Tok Imam tentang si putih yang saya jumpa semalam ni. Saya minta maaflah juga pada Amin dan juga pada semua orang kampung yang ada kat sini.
1: Amin, Tok dah maafkan Amin.
5: Saya pun maafkan Melati, Tok. Kalau saya duduk tempat Melati pun, mungkin saya buat benda sama, Tok. Saya pun seumur. Ui makan kucing jalannya, mandi dia, pakai dia perfume.
1: Baguslah. Yang penting, kita jangan cepat menghukum. Tadi ada yang sudah menuduh pencuri lah, sendikit lah, makhluk halus pun ada. Sedangkan kebenaran hanya di rumah sebelah je. Ingatlah, persaudaraan sesama manusia itu lebih utama. Jangan kerana seekor kambing, kita berpecah belah.
0: Tok, saya pun nak minta maaf juga, Tok. Tadi saya cepat yang ketuduh mak eh. Mulut saya ni ketuk, ada kalonnya laju sikit daripada otak saya, Tok.
4: Gila tu, Timah. Jadi, terpaksalah dampaknya aku maafkan kamu juga. Tapi kalau aku tak maafkan, habis nanti satu kampung kau bising.
1: Dan satu lagi, adab menuduh tanpa bukti. Dalam agama kita ni, tuduhan itu sesuatu yang berat. Kalau kita salah, dosa pada orang, dosa pada Allah. Jadi selepas ini, kalau dengar berita, kita tabayun dulu, periksa dulu kesahihannya. Jangan terus percaya dan jangan terus menghukum.
8: Baiklah, Tok Imam.
5: Baik, Tok Imam. Melati, boleh tak bawa kambing ni balik kandang? Tapi sebelum tu membuai dulu lah ribeng dia. Apa? Udah aku tengok.
2: Tak cantik ke? Eh, dia nampak comel lah pakai ribeng warna purple. Tapi, yalah, nama pun kambing korban kan? Cabutlah. Nanti esok dia dah nak kena korban dah.
4: Daripada aku tengok dekat rumah kau itu Melati, jangan pula nanti esok masa nak sembelih, kau pakaikan budak baby pula.
2: Kalau waktu babe pun sedap sikit bounce, tak gitu? Janganlah cakap pasal korban kat depan dia. Nanti dia stres, dia dengar, dia faham tau.
5: Eh, kambing ni pehek kedok eh. Setiap kali kita sebut pasal suk ni, senyak jadi.
1: Baik Amin, kamu pegang tali ni, kemudian Melati ikut belakang Pak Mael, Mak Timah, tolong kawal lalu lintas. Takut kambing ni nanti tiba-tiba lari pergi kedai runcit pula.
5: Maaf ya kambing eh, ni rumah asamu ni. Maaf, tadi aku cuai tadi.
4: Oh, nampak selesa je dia balik kandang tu. Ha, macam baru balik bercuti dari hotel 5 bintang.
0: Betul lah Mak eh. Si Putih, malam ni mu kena tidur semula lah kandang mu. Kalau semalam mu puas dah ke tidur depan rumah Melati, maaf lah si Putih, mu kena turun tarah mula dah.
1: Ni, itu bukan turun tarah Mak Timah, itu namanya kembali kepada fitrah. Tempat kambing adalah di kandang. Esok insyaAllah dia akan menjadi bahagian daripada ibadah korban kita.
2: Putih, saya minta maaf lah eh. Kambing. Saya minta maaf lah kambing. Terima kasih juga sebab awak lah yang jadi punca saya kenal lebih ramai lagi orang kat kampung ni.
5: Terima kasih deh, jaga kambing ni molek. Kalau jatuh kau tangan orang lain, orang jahat, aku tak tahu jadi apa. Jadi kami perak aku rasa.
2: Sama-sama. Tapi lepas ni, kalau ada lagi binatang-binatang yang tersesat, saya rasa saya kena tanyalah dulu kat orang kampung. Tak adalah terus bawa balik ke rumah lepas tu bagi nama semua tu, kan?
0: Weh, lah mujur lah kambing tu bukit kena culik dengan hatu, kan?
7: Itulah dia, kalau Pontianak kan dah lama keluar dalam berita Pontianak menculik kambing.
0: Alah, mu dua ni dengan otak hatu sungguh. Semua benda mu nak buat cerita hatu.
4: Macam ni. Aku rasa tahun depan kita kena lantik jawatankuasa anti kehilangan kambing. Nak tahu fungsi dia, aku nak cadang dengan siapa. Tu, Mak Timah. Sebab kau paling cepat kesan gosip, kau tahu tak? Kalau kambing bersin pun, kau tahu dulu.
5: Tok Imeh, esok jadi ke? Pos kala?
1: InsyaAllah, malam ni kita semua rehat. Pagi esok, selepas solat Aidiladha, kita teruskan dengan ibadah korban. Dan jangan lupa, malam ni sebelum tidur, kunci pintu kandang tu dua kali.
5: Baik tu, malam ni saya siap tak bangga besar lagi. Kalau hilir juga tu, saya tidur sekali dalam kandang tu.
2: Oh, nak tidur sekali dalam kandang tu eh? Cubalah, saya nak tengok.

0: Alhamd.
1: Saudara-saudara sekalian, Aidil Adha mengingatkan kita kepada pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Namun dalam kehidupan seharian, pengorbanan juga hadir dalam bentuk amanah yang kita pikul, persaudaraan yang kita jaga dan adab kita terhadap sesama manusia. Jangan kerana sangkaan kita pecahkan hati saudara kita. Jangan kerana seekor kambing kita hilang maruah dan kasih sayang.
2: Eh Melati, lepas ni kalau Tok Imel amanahkan saya tengok kambing, jaga kambing, awak tolong tengok sama-sama deh.
3: Okeylah, okey. Tapi satu syarat.
2: Kenapa dia?
3: Lepas selesai je korban ni, awak belanjalah satu sup kambing.
2: Beres je. Kita kosi satu mangkuk. No, jimat lagi.
3: Ada. Berjanji-janji bagai ni. Janganlah jimat sangat. Mok timah pun nak juga, Amin.
4: Timah ni laju je. Ha, kalau macam tu, Tok Imam pun kena ada sekali. Kalau tak, sup tu tak berkat pula.
1: Baik. Sup kambing untuk semua. Yang penting, kita makan dengan rasa syukur. Bukan dengan rasa marah. Ingat selalu, amanah dijaga, persaudaraan dipelihara dan adab jangan dilupa.
5: InsyaAllah. Baik tu.
6: Demikian tadi drama khas sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijri bersamaan 2026 Masihi bersama barisan pelakon Amirul Hafiz Rosli, Zariman Manap, Suhaila Ahmad Daud, Yus Amri Muhammad Yusof, Nur Ashikin Aminuddin dan Nur Farhana Muhammad Nur. Penerbit Siti Nazira Muhammad Rajoli. Terbitan bahagian penyiaran JAKIM dengan kerjasama Kelantan FM.
7: #penyiaranJAKIM

Baik, semoga semuanya terus layan mendengarkan Radio Bintula FM. Sebuah hiburan daripada Ain Syakirah dan Farah Insyirah, Kukunci Rindu Buatmu. Membawakan kita pada jam 10.53 minit pagi. Waktu sekarang masih lagi menerusi siaran Radio Bintula FM untuk edisi pagi tok. Pagi Kamis 28 Mei 2026. Salam Aidil Adha kita ucapkan kepada semua Muslimin dan Muslimat. Dan selamat bercuti kita ucapkan kepada anda yang dah mula bercuti. Dan selamat meraikan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Selamat lagi, tentu ramai yang dah sibuk dengan apa je persiapan, terutamanya yang berada di rumah panjang, di kampung halaman, masa untuk bersama dengan keluarga, keluarga saudara mara semuanya. Jadi manfaatkan masa anda bersama orang-orang yang tersayang, hargailah mereka yang masih lagi ada di depan mata anda. Jangan bila dah kehilangan baru rasa nak menghargai. Jadi apapun, kita mendoakan apa jua persiapan anda, sekiralah di mana jua anda berada, semoga dipermudahkan segalanya. Dan mana yang dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing, memandulah dengan berhemah dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri, keselamatan penumpang dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Mana yang sedang meredah kesesakan jalan raya, diharapkan bersabar semuanya, sentiasa bertolak ansur antara satu sama yang lain. Baik, baru-baru ini di Bintulu kita nak berkongsikan satu info, yang mana kita dipahamkan majlis sambutan manta gawai dayak peringkat daerah Tatau diadakan baru-baru ini pada 26 Mei yang lalu di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restaurant Bintulu, yang mana turut dihadiri oleh Yang Berhormat Tuan Edwin Banta yang merupakan Ahli Parlimen P214 Selangau. Dan kita dipahamkan juga majlis sambutan manta gawai dayak peringkat daerah Tatau ini telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri John Sikitayai yang merupakan Menteri di Jabatan Premier Sarawak merangkap Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS. Dan dipahamkan pada majlis yang diadakan baru-baru ini, Yang Berhormat Tuan Edwin Banta juga turut menyampaikan cek peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada empat Jabatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, iaitu bagi menyokong pelaksanaan aktiviti dan program Biro Wanita Rumah Panjang masing-masing. Jadi sambutan ini telah pun menjadi wadah memperkukuh perpaduan semangat muafakat serta penghargaan terhadap warisan budaya masyarakat Dayak yang menjadi kebanggaan Sarawak. Itu satu informasi yang Zana nak kongsikan bersama. Baik, 10.56 minit pagi waktu sekarang, tepat jam 11 pagi tu kelak kita juga ada rancangan sampaikan salam. Lagu-lagu permintaan rakan-rakan setia kita, banyak titipan komen yang kita nak kongsikan. Salam-salam yang kita nak bacakan dan lagu permintaan yang kita nak tunaikan menerusi Radio Bintulu FM. Baik, dengarkan sebuah lagu Siti Badriah, Lagi Cantik, menerusi Radio Bintulu FM.

0: Assalamualaikum, saya Haja Nafsia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha buat semua. Maaf zahir dan batin.
1: Assalamualaikum semua, saya Zahara atau alias Ayah Kaya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, minta ampun dan maaf.
2: Okay, assalamualaikum, saya Zuleha binti Haji Bujang, dikenali sebagai Kak Seha. Di sini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang mengenali diri saya, dan maaf zahir.

Jom dengarkan Bintul FM. Mata kita sama memandang 97.5 MHz.

0: 9 pagi hingga 12 tengah hari, ceria bermaklumat.
1: Baik, menerusi Radio Bintulu FM 9 pagi hingga 12 tengah hari, masih lagi bersama dengan Zana pagi ini, kekal menemani pagi anda menerusi siaran Radio Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, salam manis di pagi Khamis dan selamat bersiaran bersama kami. Walau di mana jua anda berada, terima kasih atas kesetiaan anda semua. Pagi ini kita mendoakan agar semuanya kekal sehat, sejahtera, baik-baik aja, bahagia, ceria sentiasa, pagi ini gembira. Walau apa yang sedang anda kerjakan, yang bercuti, selamat bercuti kita ucapkan. Tentu ramai yang dah mula bercuti sempena dengan cuti persekolahan anak-anak dan sempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha. Yang masih lagi bercuti, salam Aidiladha kita ucapkan. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua muslimin dan muslimat. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima dan dilapangkan hati, dan juga sentiasa dikuatkan iman dan juga dikurniakan kebahagiaan bersama keluarga dalam kehidupan kita semua. Dan selamat meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba, tinggal beberapa hari jat lagi sambutan perayaan Hari Gawai Dayak. Dan si lupa juga rakan-rakan di Sabah, selamat menyambut Hari Keamatan ataupun Pesta Keamatan yang tinggal beberapa hari juga lagi. Jadi apapun, banyak perayaan dan banyak juga cuti umum, terutamanya di Sarawak, yang mana rakyat di Sarawak ramai yang akan bercuti bermula 1 Jun hingga 4 Jun. Cuti umum di Sarawak, yang mana 1 Jun adalah cuti umum bagi Hari Keputeraan yang di Pertuan Agong, dan juga Hari Gawai Pertama, diikuti 2 Jun Hari Gawai Kedua, dan seterusnya 3 Jun 2026 Hari Rabu cuti gantian Hari Wesak, dan juga 4 Jun cuti gantian Hari Gawai

Di pusat Bandar Bintulu, cuaca baik, cerah pagi ni, panas di luar bagi sekitar pusat Bandar Bintulu. Dan seperti biasa pagi ni menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda, mana yang nak titipkan salam, ucapan, mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama menerusi Corong Radio, terus kesiaran Radio Bintulu FM pagi ni. Boleh layangkan terus komen anda bersama Zana nak menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, selepas ini Zana akan kongsikan komen-komen daripada rakan-rakan setia kita. Jadi jangan ke mana-mana, kita berhibur dulu dengan sebuah hiburan daripada Mas Idayu, Robek Hatiku.

0: Dengarkan pilihan santai dan menghiburkan menemani anda di mana jua hanya di Bintulu FM.
1: Ya, hanya di Bintulu FM. Ha, yang mana anda sedang bersiaran bersama kami pagi ini menerusi siaran radio Bintulu FM dapat didengari menerusi corong radio frekuensi 97.5 MHz ataupun anda juga boleh ikuti siaran kami di Bintulu menerusi penstriman langsung aplikasi RTM Klik dan juga boleh bersiaran bersama kami menerusi live Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM. Salam mesra, salam ceria, salam hari Salam Hari Raya Aidiladha dan selamat meraihkan sambutan perayaan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Asyik lama lagi, tinggal beberapa hari saja lagi. Tentu ramai yang dah mula sibuk juga dengan apa jua persiapan dan mungkin ramai juga yang nak pulang ke kampung halaman ataupun dah pulang ke kampung halaman masing-masing, pulang ke rumah panjang. Jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan walau di mana jua anda berada. Mana yang bekerja, jangan bersedih. Kita sama bekerja. Jadi apapun, semoga semuanya terus bersemangat dalam urusan pencarian rezeki, terutamanya untuk menyara keluarga. Semoga dipermudahkan segalanya dan semoga semuanya sentiasa dikurniakan rezeki yang tak disangka-sangka. Baik, pagi ini mana yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Mana yang sedang bersantai, selamat bersantai. Walau di mana jua anda berada pagi ini, sambil berhibur mendengarkan radio Bintulu FM menemani pagi anda hingga jam 12.30 hari ini nanti. Dan masih lagi menerusi rancangan Sampaikan Salam, lagu-lagu permintaan anda seperti biasa pagi tu, mana yang nak titipkan salam kepada ahli keluarga, sanak saudara ataupun teman kenalan, ataupun nak sampaikan ucapan, dan mungkin ada juga yang sudi nak berkongsikan macam ni keadaan cuaca di tempat masing-masing. Kalau di Bintulu, suka Zana nak kongsikan dari Bintulu Sarawak, cuaca baik, cerah pagi ni di luar di pusat bandar Bintulu. Dan mungkin ada yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan buat hiburan kita bersama, layang akan terus komen-komen anda bersama Zana menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Baik, kita nak menyapa rakan setia kita pagi ni. Titipan komen yang Zana nak kongsikan datangnya daripada rakan setia kita Sapian Podin. Katanya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran, katanya. Salam ditujukan kepada semua sahabat pendengar Bintulu FM. Nak minta lagu pagi ni, katanya, lagu daripada Muhaini Suratman, Rindu Selalu, untuk hiburan semua. Rindu kampung, katanya, di Kuching. Ha, orang Kuching rupanya Sapian Podin. Dan kita juga ada Keling Temawai MJ. Selamat pagi, katanya, minta DJ mainkan sebarang lagu gawai, ditujukan khas kepada Samuel Mudin, Zilahani, Asyasha Amanda, Annie Tinggi, Eric Jang Daniel, Lina Bugis, Induk Kenawit, Induk Pakan, I Spencer, Peter Tingkah dan semua rakan-rakan di Facebook dengan ucapannya selamat hari gawai semua. Nicholas Tires, selamat pagi dan selamat bersiaran. Kita juga ada Jambai, katanya, hi DJ, selamat pagi, panas cuaca di Tatau, minta lagu Mas Idayu, Robek Hatiku. Dah Zana tunaikan sebentar tadi. Dan katanya, salam kepada semua pendengar, terutamanya Stamos, Aida Manja, Haji Putih, Poli Masing, Mary Ayom, Andrew Ibi, Zilahan ni. Ha, salam ceria, salam mesra dan semoga semuanya kekal sehat pagi ni. Happy Konti DJ. Terima kasih Jambai. Nora Ngah Nora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf zahir dan batin. Dan kita juga ada rakan-rakan yang lain. Ha, datangnya daripada Akau. Ha, selamat pagi, katanya, salam masuk dari Kalimantan Barat. Kita juga ada Riz Roh, selamat pagi, katanya, selamat bertugas, selamat Hari Raya Aidiladha semalam dan selamat gawai yang akan datang, ha, kepada semua. Terima kasih Larry, selamat pagi juga. Dan kita juga ada Azwan Ahmad, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ha, kita juga ada Bujang Lembau, selamat Hari Gawai. Kita juga ada Fernando nak minta lagu gawai katanya Mawat yang terbaru untuk orang di kampung saya. Dan kita juga ada Sariman. Hello DJ, selamat menjalankan tugas di hari Khamis. Kita juga ada Jang El, selamat pagi katanya nak ucapkan selamat hari gawai kepada rakan yang akan meraikannya. Cuaca di Belaga cerah pagi ni DJ. Terima kasih rakan dari Belaga. Timbul dari Tawau, Sabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih juga Timbul. Dan kita si lupakan juga rakan kita Steven Roy. Selamat pagi katanya, selamat bertugas, selamat hari gawai. Minta lagu, mainkan lagu gawai Kak Puyai katanya dari Ramles. Kita juga ada Kina, selamat hari raya haji dari Island. Dan kita juga ada Lian, selamat pagi, salam hari Balingian. Kita juga ada Ibra Angel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam raya korban katanya Melaya Hade di jam yang terakhir. Bungai Lada, selamat pagi juga. Jadi apapun itu antara komen-komen yang Zana terima pagi ni, datangnya daripada rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen TikTok Bintulu FM dan juga ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Baik, 11.23 minit pagi. Waktu sekarang hari ini dah hari Kamis 28 Mei. Tinggal beberapa hari jak lagi, yang mana masyarakat Dayak akan meraikan sambutan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Jadi kita layan dulu sebuah lagu daripada Ricky L, Sima, Gibet Gaung, Jessica Tima. Selamat Hari Gawai untuk anda semua menerusi Radio Bintulu FM.

ke semuanya, terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM 11.30 minit pagi waktu sekarang. Sebuah hiburan permintaan rakan setia kita sebentar tadi telah Zana tunaikan. Marsha Milan, Velvet Lintah Darat untuk anda semua. Menerusi Radio Bintulu FM, masih lagi menerusi rancangan Sampaikan Salam. Lagu-lagu permintaan anda macam biasa, mana yang nak titipkan salam, ucapan pagi tu, mana yang nak minta lagu-lagu kesukaannya dimainkan. Menerusi Radio Bintulu FM, boleh layangkan terus judul, komen, lagu-lagu permintaan anda, salam anda, ucapan anda, kongsikan bersama Zana menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik, satu informasi terlebih dahulu Zana nak kongsikan. Ini adalah mengenai acara larian Bintulu Marathon 2026 yang akan kembali lagi pada bulan Ogos ini. Kita dipahamkan Bintulu Marathon 2026 bakal kembali berlangsung pada 2 Ogos tok kelak dengan penyertaan dijangka membabitkan ribuan pelari dari dalam dan juga luar negara. Acara anjuran pihak Lembaga Kemajuan Bintulu dengan kerjasama Bintulu Port Holding Berhad dan Pejabat Residen Bahagian Bintulu akan bermula dan juga berakhir di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Tentu meriah kelak pada 2 Ogos tok kelak, yang mana kita dipahamkan menurut Pengurus Besar BDA Datuk Haji Muhammad Yaakob Kari berkata baru-baru ini semasa sidang media di Wisma Bintulu, penganjuran kali ini tampil dengan penambahbaikan laluan perlumbaan, kemudahan peserta yang lebih baik serta pendekatan mesra alam. Dan kita dipahamkan 4 kategori yang akan dipertandingkan sempena dengan Bintulu Marathon 2 Ogos tu kelak. Maraton penuh 42.195 km dan seterusnya separuh maraton 21.1 km dan juga larian 10 km dan larian santai 6 km. Dan antara tarikan utama termasuklah laluan baru yang menampilkan panorama pesisir pantai Bintulu serta pemandangan ikonik Jambatan Tun Abdul Taib Mahmud. Dan dipahamkan pendaftaran untuk Bintulu Marathon, bagi sesiapa yang berminat nak menyertai Bintulu Marathon tu, pendaftarannya adalah sehingga 31 Mei tu kelak. Jadi bila kita sebut tentang Bintulu Marathon tu, ia dijangka terus mengukuhkan kedudukan Bintulu sebagai destinasi pelancongan sukan utama di Sarawak yang akan bakal berlangsung pada 2 Ogos ini nanti. Tentu meriah. Tahun lepas pun ramai peserta yang menyertai acara larian Bintulu Marathon tu, termasuk Zana sekali. Si melepaskan peluang menyertai Bintulu Marathon tahun lepas. InsyaAllah tahun tu kalau Seda Aral melintang, kita juga akan cuba sertai sekali lagi acara larian Bintulu Marathon 2026. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan setia kita yang terus layan mendengarkan Radio Bintulu FM. Pagi ini sekiralah anda yang berada di Bintulu, rakan-rakan yang berada di Sibu, Miri, yang berada di Mukah, yang berada di Sinigi, Kuching, Serian, Betong, yang berada di Semenanjung, Petaling Jaya, Kedah, Johor, Pahang, Perak, Kuantan, ataupun yang berada di Sabah, rakan-rakan dari luar negara, dari Indonesia, ramai yang hadir menerusi live TikTok Bintulu FM. Terima kasih kita ucapkan atas kesetiaan anda semua. Jadi Zana nak bacakan lagi komen-komen yang Zana terima pagi tu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga ruangan komen TikTok Bintulu FM. Andrew Ujai Masing katanya, selamat pagi DJ, selamat bertugas katanya, apa khabar di Konti? Kalau Zana, Zana sehat ajak pagi tu, sehat sejahtera, dan kita mendoakan semoga semuanya kekal sehat juga. Katanya semoga sehat-sehat selalu dan selamat hari gawai kepada semua yang bakal menjelang tiba, semoga semuanya sehat pagi ini. Dari Miri tu DJ, terima kasih rakan dari Miri, Andrew Ujai Masing. Dan kita silupakan juga Merdan Ashadi, selamat pagi katanya, semoga sehat ceria hendaknya, nak minta lagu Lagu Syantik
Dan kita juga ada Andrew Ivy dari Tatau minta lagu Alessandro Nyapuh Kagawai. Salam katanya diucapkan kepada Mak Rin, Mak Siti, Mak Ilum, Murad, Fabian, Mumung, Jadam katanya. Selamat balik ke kampung halaman dan selamat menyambut hari gawai yang akan datang. Terima kasih Andrew Ivy. Kita juga ada Roslin Jimbat, selamat pagi dan selamat hari gawai kepada semua yang akan menyambut hari gawai. Putarkan lagu DJ, lagu Arab ke Padam Api Nyerarai, Winnie Albert. Dan kita juga ada James Pengiran, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan seterusnya juga rakan kita yang lain, kita juga ada I Am Loki, salam DJ, nak minta lagu Raya. Kita juga ada Mija, selamat pagi juga. Kak Onju, nak minta lagu Manisnya Senyumanmu. Elit Jang El, dengan pantunnya, pergi ke tamu beli serai untuk dimasak dengan ikan duai. Selamat hari gawai, gaya guru gerai nyamai. Terima kasih Jang El. Kita juga ada Kulih Batman, selamat pagi juga Ibra Angel, orang Melaya, layan ajak lagu permintaan sahabat semua. Dan kita juga ada Bungai Lada minta DJ mainkan sebuah lagu gawai Ngabang Rumah Isan. Terima kasih juga kita ucapkan kepada siapa tu, Gadeh Patrick Bungut. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada Yono LMJ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lili Kamarau, selamat hari gawai DJ. Kita juga ada Best Oti Manis, morning DJ, selamat pagi, selamat hari raya Aidil Adha. Kita juga ada Bujang Lelang, selamat bertugas, minta mainkan lagu daripada Melissa Francis, Air Mata Baari Gawai. Baik, itu antara komen-komen yang kita terima pagi ini, datangnya daripada rakan-rakan setia kita menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga TikTok Bintulu FM. Jangan ke mana-mana, terus layan mendengarkan siaran radio Bintulu FM. Baik, Nur Kumalasari pulang di hari raya.

Yang manisnya senyumanmu. Sama-sama kita mulakan pagi ini dengan sebuah ukiran senyuman. Senyuman semanis madu. Biar orang yang memandang kita juga akan turut tersenyum. Ha, bukan senyum-senyum sendiri. Jadi, apapun terima kasih atas kesetiaan anda semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Pagi ini tak kira di mana jua anda berada, sama anda mendengarkan kami dari rumah, yang berada di tempat kerja, yang berada di dalam kenderaan, ataupun yang berada di luar, di kedai-kedai, kedai runcit, di pasar raya, di tamu, ataupun di mana-mana jua anda berada. Semoga semuanya kekal ceria, terus terhibur dan terus terperindang dengan apa jua hiburan-hiburan yang dimainkan pada pagi ini, semestinya buat menemani pagi anda hingga jam 12:30 hari ini nanti. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada anda semua yang sentiasa setia mengikuti Radio Bintulu FM. Walau apa juga yang sedang anda kerjakan, kita mendoakan semoga dipermudahkan segalanya. Dan satu informasi juga bersama yang Zana nak kongsikan untuk anda semua, ini adalah mengenai aktiviti derma darah di sekitar bahagian Bintulu. Makluman kepada anda, tentu ada yang merancang nak menderma darah bagi membantu pihak tabung darah Hospital Bintulu mendapatkan bekalan darah yang berterusan. Jadi kita dipahamkan di Bintulu, aktiviti derma darah akan diadakan pada 30 Mei ini nanti, hari Sabtu, bertempat di Park City Mall Bintulu. Jadi itu satu informasi mengenai aktiviti derma darah. Mana yang merancang nak menderma darah, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi untuk membantu membekalkan keperluan bekalan darah yang berterusan kepada pusat tabung darah Hospital Bintulu. Kerana setitik darah anda ni sebenarnya boleh membantu menyelamatkan nyawa mereka yang memerlukan. Itu satu informasi yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu dari Bintulu. Baik, kita nak bacakan lagi komen daripada rakan-rakan setia kita pagi tu. Ramai yang menitipkan komen, tentu ramai yang dah mula bercuti. Apapun, selamat bercuti. Kepada anda yang dah mula bercuti, jaga diri semuanya, jaga kesihatan, jaga keselamatan, walau di mana jua anda berada. Nancy, hai Bintulu FM, katanya selamat menjalankan tugas. Selamat pagi juga. Kita juga ada Ted Liung Bong, selamat pagi. Aroben, selamat pagi juga Aroben. Kita juga ada Jang El, menjala ikan di muara, dapat ikan arawana. Salam sejahtera dari Belaga, dihaskan buat DJ Zana. Terima kasih atas pantunnya. Kita juga ada Zek Aizam, salam Aidil Adha DJ, kami dari Bintulu, selamat hari gawai katanya buat kawan-kawan semua. Kita juga ada Kromok, Malaysian KL HD. Kita juga ada Azroil, macam ni sebutannya tu. Maafkan Zana kalau sebutan Zana salah. Apa khabar katanya, selamat pagi. Apa kata-kata putus cinta? Kata-kata putus cinta, kalau dah putus jangan dipaksa, carilah yang benar-benar menghargai kita. Dan kita juga ada Aroben, terima kasih. Kita juga ada siapa namanya tu, Kak Onju, terima kasih Kak Onju. Kita juga ada Antu Dayak, semoga ada rezeki bisa undang saya, bisa hadir di sana. InsyaAllah kalau ada rezeki, bolehlah datang ke Bintulu Sarawak. Situ banyak juga tempat-tempat menarik yang dapat anda kunjungi, terutamanya di Pantai Tanjung Batu Bintulu. Salah satu tempat menarik yang ada di Bintulu, boleh healing di waktu petang. Dan kita juga ada Galang Bajai. Saya pun belum cuti DJ, masih numbuk sawit tu. Mana yang belum bercuti, siapa diharapkan bersabar semuanya. Satu pengorbanan bagi kita semua yang bekerja di waktu cuti. Semoga dimurahkan rezeki sentiasa. Semoga pengorbanan anda dibalas dengan 1000 kemanisan, rezeki yang melimpah ruah. Dan kita juga nak ucapkan selamat pagi kepada Muhammad Douglas, selamat Hari Raya Aidil Adha DJ. Kita juga ada Lin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam Aidil Adha, panas di Seratok. Kita juga ada Nizam,
Nizam, rakan dari Mukah, terima kasih turut hadir pagi ni. Alicia, selamat pagi. Aroben, salam dari Sungai Koyan Belaga. Ya, selamat pagi juga. Kita juga ada Sulaiman Jailah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Aidiladha. Sabah hadir. Terima kasih rakan dari Sabah. Boleh bakal kau. Selamat meraihkan sambutan Hari Keamatan yang bakal menjelang tiba juga, tinggal beberapa hari. Dan kita juga ada Ibra Angel, kita juga ada Meldan Ashadi, Roslin Jimbat, Keling Temawai MJ, seterusnya rakan-rakan yang lain yang turut melayangkan titipan komen pagi ni, datangnya daripada Nicholas Tires, Mardiah Nawawi katanya. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Salam rentak buat semuanya, buat keluarga kami yang berada di Kampung Kuala Sibuti serta semua pendengar setia Bintula FM. Selamat Hari Raya Aidiladha diucapkan kepada semua. Sal Semadi, good morning. Selamat pagi juga. Kita juga ada Jessica Itan. Hello DJ. Selamat bertugas. Salam ceria, salam mesra. Dari kami orang bau katanya, cerah cuaca di situ, nak minta lagu gawai daripada sebarang penyanyi di DJ. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Agnes Indai Robin, Roselina Francis, kita juga ada Jaiton S, kita juga ada Junaidi Laing, kita juga ada Biah Biah, Doblin K Baja, Ramlili layan terus menerusi Radio Bintula FM. Cuaca di Sibu panas benar ketika tu. Kita juga ada Andrew Ujai Masing, Roslin Jimbat, Timbul Tawau, Iba Vincent, Kak Rashidah Edi, dan ramai lagi. Zana masih dapat nak sebutkan kesemua nama-nama anda. Walau apapun, terima kasih sekali lagi atas kesetiaan anda semua. Baik, nampaknya kita dah berada di penghujung siaran Radio Bintula FM. Seperti biasa, tepat jam 12.30 hari ini nanti, siaran Radio Bintula FM rentak 97.5 akan disambung sia dengan siaran Bahasa Iban, iaitu dari YFM Kuching. Jadi apapun, terima kasih sekali lagi atas kesetiaan anda semua. Mohon maaf mana yang titipan komen Zana si dapat nak baca, si sempat nak bacakan. Dan mohon maaf mana yang lagu permintaannya si sempat Zana tunaikan. InsyaAllah Zana akan tunaikan di pertemuan yang akan datang. Jadi apapun, jaga diri semuanya. Yang bercuti, selamat bercuti. Manfaatkan waktu cuti anda sebaik-baiknya. Dan apapun, sekali lagi Zana ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua muslimin dan muslimat yang meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha. Semoga hati kita terus belajar tentang reda dan juga pengabdian, dan juga sentiasa berkorban. Semoga segala ibadah korban dan amalan kebajikan yang dilakukan sentiasa diterima dan sentiasa dikurniakan keberkatan, kesihatan yang baik, kesejahteraan dan juga kebahagiaan kepada anda semua. Dan tinggal beberapa hari je lagi, masyarakat Dayak juga akan meraihkan sambutan Hari Gawai Dayak yang bakal menjelang tiba. Dan juga rakan di Sabah juga yang akan meraihkan Hari Keamatan, Pesta Keamatan yang silamak lagi. Jadi ramai yang dah bercuti, walau di mana jua anda berada masa cuti tu, semoga jaga diri semuanya. Baik, dengan ini Zana mengundur diri sehingga kita bersua kembali. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi semuanya. Bye-bye.

Selamat tengah hari, bergulang dengan aku Nancy Tambun, bawa berita tengah hari kena 28 dan 25 2026. Raban AM PGA Brigade Sarawak mujur ngerikut ke 58 kes, ngangetan ke 69 ikut orang beroptiris di serata menua. Tidak berjalan ke kena 16.3 nyentuk ngagai 26.5 tu tadi. Nitiaka penerang media Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai pada kebisi 820 itik kandang dur sudah diperasa bak sekedar dur. Engau penyampau duit ke dirampas lebih 20.3 juta ringgit. Tok Jengkawam berkawal engau pengawak ngerampas lebih 342 ribu liter diesel subsidi tik berga kira 1.8 juta ringgit. Serta megak mayuh macam aset bukai bakal lori tangki jentera berat engau tangki sikit keberga nyau dekat semak 17.5 juta ringgit. Kelimpah harinya 5 tan minyak makai subsidi engau lebih 7 tan gula kasar tik dipelabak ke dekat di seluduk megak udah dirampas. Sama dirampas, sianya sebuah tabut ke dikena nyimpan 20 ribu liter diesel engau nadai ngembuan permit kesah di Bintulu. Semua utai dirampas engau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam menua engau ungkus penghidup KPDN Sarawak ngambil ke atur nangkan kenyak udah dipejalai ke engau silik agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Perbekalan 1961. Program ibadah korban ti diagih ke ngena cara nitih ke zon engau tumpuk pendiau dah mujur di pejalai ke kena nentu ke sidap boleh pemayak ti ulih diasai ke engau lebih komprehensif agi ngaga komuniti menua pesisir. Kaban Parlimen Kota Semerahan, Datuk Rubiah Wang madah kecaranya dikena nentu ke pengawak ngagih ke dagian ditetak endak bak Sitin Duraja tang diagih nitih ke guna engau penyampau tubuh bak tiap tumpuk pendiau. Nyalai 15 ikut capi dibunuh di Agih bak kandang menua Asajaya asil ari gerempuang mayu bengkah Raban Nyengkawo Miempu ngau kaban konsen negeri Sita Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Program bunuh 80 ikut capi tu tik Nyengkawo di Selampur bagi Sita Kota Semerahan ianya Sita Asajaya Semerahan engau setakan. Projek Sungai Asap Digital Village SADV kebungkus 36 juta diatuk benua cakah di pejalai dikenal degap ke pemansang ekonomi digital menua pesisir tebal lagi bak Sungai Asap ngau murum. Kaban Konsen Negeri Sitak Murum kena dicuk pai ugun. Madah ke projeknya nyengkawa menyedia ke internet deras ngena teknologi fiber optik dikenal ngedut ke takah digital ngau menggeri ngau menua pesisir. Yang harap ke projeknya mujur lalu tembuk nitiah ketaga diletak laban projek tu dekatnya di penyungkap pemansang ekonomi digital bak menua ulu. Berbak ngonya perambu nembuh kepalan transformation bertanam bertupik pintar SATC bak kandang pengentap pendiah bakun Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Yang megak udah merambu numbuh ke Smart Agriculture Transformation Center SATC bak palan pengentap baru bakun BRS Sungai Asap dekatnya di palan pemansang bertanam bertupik pintar berplasar ke teknologi moden. Tun yang kaum mengenai Artificial Intelligence AI Automation Internet of Thing IoT drone bertanam bertupik serta mayu macam teknologi bertanam bertupik pintar kebukai. Berita tiga penudi. Projek Akademi Nembiak Betung 6.88 Ika Pemesai ti dekat di Kemansang sema RTC Betung bak simpang layar di sadang nyadi hak pemansang pengelandik nembiak di bagi menua Betung. Sapit Menteri Nembiak Lombok dengan pemansang orang dagang Datuk Gerald Rentap Jabu madahkan akademinya dekat nyadia ke peluang ngau awak ngagai raba nembiak nyikap diri ngau mayuh macam pengelandik ti besai. Akademi itu dekat digagak Siti Hostel ti uliah nangkup 160 ikut nembiak padang bul sintetik engau megak trek Belanda.
Yang madah pengawak ngagak akademinya di Pecalai ke UPS Kerja Raya JKR Sarawak kena agih belanja nengah agensi pemasang bagi menua betung BDDA tik boleh RM30 juta. Yang ngarap ke projeknya boleh berlabuh di Pecalai ke dalam agi lalu tembuk nitih ke tagak ti udah diletak. Nyanaka kita mendiang ke berita tengah hari sehari itu beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Bisi aspek global dalam telefon ni, meh.
2: Hati tu dah dah, meh. Dia tu, udah boleh ngena. Duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
1: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, wun.
1: Nyamai yang main menti pia.
2: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di meh.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak pay ni, meh.
3: Dari itu kita terus bergulang dengan pula program kami, Bawai FM, Miri. Begulai engkau geng 2B Bawai FM Miri
4: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik engkau ba FB Rasmi Miri FM
3: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemah Segulai Sejalai Asmerada Kimberly Winner Miss Petit.

Ya, lagu kena mengkanggala tengah hari-hari data darat ampun puji. Selamat tengah hari ngaga semua bala peningak baru mendiang kanggala tengah.

0: Betul ni deh, DJ Bana.
1: Ya, ada salam mega tau berkunsing kalau kami dua berkenik gaya penyekok jalan lun maya jam ke dia tau tau di post ba Facebook rasmi Mirai FM ngambil ke kami dua oleh berkunsing ke bekau ngau info traffic ya.
0: Iya.
1: Jadi ke tengah hari tu nak bakal selama aba awak ngelah tengah hari tu habis terima penatai dua ikut temuai nak ya.
0: Iya, dua ikut temuai ya,
1: kita. Ya, terubah hari opis pengerai di Miri itu lalu kedua Kumang Sarawak 2026.
0: Ya, 2026.
1: Jadi personality haduan ke ngalih hari tu lagi ya. Pukul 2 ngalih hari ya. Jadi sebelah tu mai berita bukai nyadi minggu tu ada brand buster laban ticha tau dah lama pemisi yo. Jadi tu ngenang nama tu take viral di Bandaraya Miri tu bi ya.
0: Iya betul.
1: Kau ngau panorama bungai sakura.
0: Sakura ya.
1: Jadi pengudah lebih 2 bulan gayari ti angat atau ke kemarau di Bandaraya Miri dia tu viral ngau panorama ti cukup mana baka musim bungai lebuh kayo ti koma atau ke tampak agi ngau nama bungai sakura Malaysia udah berengkah berbungai serta curiat perhati mensia mayuh. Jadi rintai bungai pink ngau pink putih atau benung berbungai kenyawari beberapa minggu kau udah ngias tisi jalai besai di Bandaraya Miri nampak rampak ke sebaka ngau musim bungai sakura di Jepun nah ya.
0: Iya betul. Jadi kayu tekuma tu atau ke nama saintifik ya ianya Tabibiu rosea atau jakut sira Jepun ne di mana ari ruang bilia Bignonia Chaya di pelabak ke asal dari Mexico ngau Amerika Tengah dalam jakut Inggeris tu tadi. Ia megak dikelala ngau nama Pink Trumpet Tree, Pink Poi udahnya Pink Tekoma atau ke Rosy Trumpet Tree. Jadi di Miri tu kayu tu mayuh ditanam betisi jalai yang kau membuat sepemanjai jalai Miri ngai kuala beram pihak megak bypass. Jadi ke kandanunya jadi pelanti terbilang anu mensia mayo ngasai ke pemanah bungai atik berbungai kelebih gig di Miri tu tadi.
1: Ya. Lalu aku bisa mega bisa meda puas siko peningah kita yang kena angkanya kena baju kawin ada bi taman bulatan di Miri ya.
0: Okay.
1: Jadi ada hadiah nai buah ngagai Korea aku ya.
0: Ni bu Jawa.
1: Lalu ba yang pu tanyanya deh postingnya cukup mana gabungai dia deh semua ba taman bulatannya nyau berbungai magang aman nyau bakal ba Korea agak teka depos
0: betul alaban kita ya di Miri tu mayu balap ringa kita sigi rindu menak cita Korea jadi betul sigi amat ngagai siko peningga kita tidak bergama tadi kita tak terus ngagai dini-dini lain do ke bisi benak kita bungai bakal sakoranya assalamualaikum ngagai balap penyanyi kita uliah mesyutin aneh di Jepana
1: ambil peluang ambil peluang
0: iya
1: pelabak kuasai ke setahun sekalinya.
0: Betul.
1: Fenomena kebakarannya.
0: Fenomena.
1: Nama cukup mana ngai kita ke bisa ati dekat Rawun Negara Raya Miri. Agak tahu bisa peluang dalam karena beberapa hari itu. Sebenarnya bunganya nyelayo.
0: Betul.
1: Ya. Okey, jadi lengkap ke ceritanya tadi data udah merindang nama tu kita yang lagu darah tampun puji. Bisa nak berarti ke berkena ke kriteria ino darah ke dipilih orang bujang tapi ya.
0: Okey, kira ke data jak minumun eh.
1: Ya, ambil kenalan besar sedihanya. Berarti aku tak ada. Jadi tua terus merina bala peningah ke benar bulan kita ke tengah hari itu. Kenangkan tu lagi bisa lagu gawai kelingkang manang kada pinta peningah kita hari serikai ianya. Mr. Mitiu, selamat tengah hari menyadai harap ke lantang hati dekat nyambut hari gawai.
2: Aku Kole Nana Lagan. Aku ngari ke kami sembilik merek selamat hari gawai tahun 2026 ngagai semua kaban belayan. Suku sakat ngau semua ting lala. Aram kitai sama bersamping ngagai petara di surga ngambil kaya merekat semua kitai ngau pengerai penyamai, pengantang, penyenang, tuah limpah panjang umur nak tendawa. Bercucung bakal bukit, gebung bakal langit, tampak bakal pulau, luas bakal danau. Anak ucok kita ke bersekolah asal panai dicugai jari dua. Sidak ke bujang asal berbini, sidak ke dara asal berlaki. Ruang bilik kita diberkat ngau pemaik ngamai ke kawa kita bakawi tampung tali, bakal ijuk tampung pendul.

penghidup kita nak senika nak menawa. Selamat gawai daya 2026 lantang senang nada utai ngawa gerai nyamai nak pendera rengga petuah berlimpah bado agak mensena bidak lansia hari tahun-tahun ke suba. Oh ha.

0: Hai, aku Leonan Luang, pengeluar program Mari YFM Miri. Dekat Miri, selamat hari kawai dengan semua peninggal kita di serta menua yang negara lain kita diau. Ngarak ketujum-tujum belama ngotua. Sama pula sampai minta kita selambab, minta guru-guru kena nyamai. Bidia lansia bertuah berlimpah. Kaya raja minta tulang, minta pandang. Minta isyang, minta pening ya. Jadi awak kita mudah boleh duit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh reta, boleh tinggira, boleh setawak, boleh mengenak. Mereka kita sama belak jalai rita, mana nama lucung baka bukit rabung menua, tinggi baka langit nungkat meraja, terang baka pandang bulan penama. Selamat hari kawai, gayu guru gerai nyamai haraku, Leona Dong, oha.
1: Sekali lagi mereka selamat gawai dengan semua bala peningatan apa ya.
2: Ya, betul. Tidak perasai.
1: Yang semua yang saya gaya menua. Bisa ya. Kaban tu insin. Tahu kan dua bala nama ya. Nora.
2: Ya. Nora.
1: aku memang rantau ke Mayaman ya sobat abe. Mandek dari benua mulai dari gawai. Yang kuang Nora.
2: Yang kuang.
1: Naik bawah mana? Segelas saja ada. Jadi ngagai bala kita ke benua mulai dari ya dia tu sama kita ke berinang kami. Jadi budaya penglikon jalalun ba pengguna di Miri agi ba tikas tinggi raukati kebuah pihak bala driver ditemu seminat nitih ke atur lebuah sidak ke medak polis atau ke bala benret adat bisa ngasai kenyan lebih mandi medak polis baru nuan merti
2: kesan ya sih betul oke si mana aku aja asai ke bala pelinga kita pun kenyak deh di jemana laman utai tu ngai bisi nama tu jadi utai ke kak di nyadi tu lebih lagi kita ke jalan alun tu tadi DJ Bana.
1: Sudah tu lah buai tanya-tanya ulah ke bekenya dah laban. Laban te semua te semina tu babasa atau kan nangi takut ke kena hukum.
2: Kena hukum.
1: Atang ke pemadu berguna nyawa kita tempo dah. Jadi naik buah ngantai bala polis biasa ayahan ngipak bajalai baru tu merti dah. Jadi Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin madah ulah hendak berjimat baka berkena ke telefon bincang maya deriba ngau nak ngena tali belulang penglikon antara pun kebuah kes berbadi bajalai alun majak nambah di Miri.
2: Ya, jadi yang maksud ke jakonya pengudah berjadi kempen penglingkun jalai alun berserimbai dengan hari gawai daya 2006 tikas Miri bersyel pemajaya kena hari 1, 25 hari bulan 5. Jadi sepemanjai bulan Januari ngagai April tak ke bulan 1 ngagai bulan 4 tahun tu sepenyampau 1,165 kes berbadi ada rekod di Miri nanti dibanding dengan 1,120 kes ungkup timpuh kesama tahun siti ingin kemari. Hanya di penyampau kes berbadi, tinaban kenyawa mega nambah hari 14 ngagai 19 itik kes so, tadi DJ Banam.
1: Lima kanan luar ke sudah dikelalanya di hotspot penusah berbadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Pesisiran Pantai, Jalai Penbonio ngau mega Jalai Padang Bilun Miri ya, nyalai yang lalau pengguna jalan alun nerenak ke budaya berjimat maya deriba serta seruran ngemerat ke penglikun sepemanjai musim pengerami atau ilak ya.
2: Jadi ya, betul.
1: Ya, berita ke baik ke perhati ke bala peninga. Jadi ini buah ngantai madak bala polis, bala penerit adat atau ngasih ke undang-undang jalan alun tang semampai di nama atau tuan nitih kuna-una jalan lu laban ke pemadu berguna nyawa nuan enggak mega nyawa kita sebilik ke depan keretanya napi-api ya.
2: Iya betul okay. Kelebih lagi kita tip pulai yang menua malam-malam kita tentu yang nanti berumah atau ke di menua kita laban kira kesidak yang harap kita datang selamat pulai berpenua nih di Jebana jadi kita ingai mai penusah maya kelebih lagi pengerami bergawai tu jadi nanti oleh sama balak kita berjimat pulai gawai
1: laban tujuh kita akan mulai ke derek dan kak bergaga kak berat kami dan nanti penatai itu hanya disambut Sibu. Orang ngau sabar nada guna ngau tusah napa ya
2: iya betul
1: okay. Bah, kita terus berperindang stand lagu ada baik bala raban choir CMP merik petara makai YFM
2: segulai sejalai.

0: tu berengkah macam pesan ke BCD kirim ke belah peningat tu abe.
1: Ya. Oh. Okey, jadi pesan ke cubah tu datang dari Albert anak jelun ngari ke saya anak gue madah ke pengawak semayang ngau merkat ke pengawak pengudah nyimian lalu niri ke batu regang niang singkot anak badi kena 2006 jam 10 pagi. Jadi pesan tu nuju bala berskrang skim skrang ulu ngau ili lubuan tu Sri Aman Kuching Miri Indonesia ngau semua kamu melayan kenglala ni yang singkut anak badi ngau lantang jadi penguatu dekat diatur di rumah kanda skim sekarang. Jadi penerang tik silia tau terus bagi gak ke Lumbu 017-769-2676. Jadinya pesan ke cuba diterima kami di YFM Miri bakal ke tengah hari tau.
0: Ya, pesan kedua atau pesan rabat datari mampak anak bungkung tau ke inai mugan. Madah ke pemati inaya yangnya biah na sawiang jadi ini yang atau nadai kena hari lima yangnya 26 hari bulan 5 2026 bas pita kapit jadi ini yang dekat di sengai Balamayu 28 ngau 29 hari bulan 5 yangnya hari 4 ngau hari 5 ba rumah satu Malaysia jadi ini yang dekat di Anjuang pagi hari 6.30 hari bulan 5 2026 ba pendam Methodist Kapit lalu dekat di sengai ba rumah satu Malaysia Kapit jadi pesan dituju ke kabang belayan baru rumah Peter rantau bidai sungai Uyan sungai Pako sungai Pasir sungai Panto Batang Rajang Batang Balih Pasar Kapit Sibu ngau limbang ngau semua kabang belayan ke nak uleh dirintai ke dito ke ngelalan yang biah nak sawiang jadi penderang kesilia kita tahu telefon ngagai mampak tau ke Ina Morgan ngena lumur 011-5892-3871.
1: Jadi pesan ke sekali to pesan ngetas ulit ngau ngelumbung datai hari rata anak tanggai madah ke penguk ngetas ulit alu ngelumbung inaya nyani yang puyau anak gumbang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemablayan di Sungai Mujung, Pantau, Paku Majau, Melinau, Babangan, Ulu Mujung, pemegat di Kapit serta semua kemablayan ke naklah dirintai ke dito. Jadi penguat tu dekat diatur kena hari 6, ya nak 30 hari bulan 5, jam 9 pagi. Lalu penguat lumbung dekat diadu ke ngau cara semiang malamnya megak. Jadi penguat tu dekat diatur di rumah anak yang pu di Not 20 Taman Indah Jalai Selirik di Kapit. Jadi penerang tik silik atau bertelepon tau ke WhatsApp anuju ngagai rata tau ke Indai Raja berkosong 13-570-4979 tau ke Jawai tau ke Indai Mau berkosong 13-882-8593.
0: Ya pesan ke Siti Todateri Anthony anak sawiang pesan madah ke Binia Duna anak Dawud Duna anak Dawud udah nadai kena 27 hari bulan 5 2026 hari 3 atau tadi. Jadi pesan dituju ke Bamblayan baru Mahawiang Sungai Gayeng rumah Kona Semuro E rumah Kelabo di Semuro rumah Unggiah Gudang rumah Pengulu Mukiang di Gudang rumah Awin Slowe rumah Johnson Slowe Tiris Bekenau Skim Gempuro Nanga Jagau Kenawin Miri Ngau Bintulu serta ngau ke Bamblayan bukai kena oleh dirintai kredito ke ngelala Niang Duna Anak Dawud atau ke Bini Anthony. Jadi ini yang dekat di Intu Balamayu 27 ngagai 28 hari bulan 5 2026 bar rumah Jini Anak Dan lalu dekat di kubur pagi 29 hari bulan 5 2026. Jadi sebenarnya tu nampung pesan kebukai mengawak kita ke sekali itu ngau lagu. Jadi sudah tu lagi kami dua nampung baru pesan ke bisa diterima.
2: Sudah dikurung kuna daya ngau bagawai.
3: Halo semua, aku Rames Water. Ngau pelantau aku di kamarik. Selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: kapan belayan di sebarang Durdiau. Aku Pak Jojo meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyomai. Oha, besampi ke semua kita betuah berlimpah.
1: Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai, khusus untuk rakan-rakan saya yang berbangsa Iban. Selamat menyambut hari gawai, dan untuk pendengar Amiri FM, moga sambutan hari gawai tahun ini lebih meriah, dan jangan lupa dengarkan Amiri FM mesra bermaklumat. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai daripada saya Saiful Arini, pengurus RTM Amiri.
2: Ya, terima kasih Ninga, terima kasih Mbak kita ke terus milih YFM Miri ke tengah hari itu. Banyak kemudian ke kami Pak ATM klik meda live Facebook Miri FM na habis ya. Jadi sehari itu kami dua itu agak meda boleh move on agak kena baju gawai.
3: Baju gawai.
2: Gawai daya Baza Inno Culture Festival Subah ya.
3: Iya.
2: Labannya agak bisa labuh pengerino dia. Oke Rino ke. Oke Rino kemensian. Rino ke program na ya.
3: Iya betul. Laban sebulan nak berasa ke penguatnya dah habis.
2: Iya 24 hari. Bahkan iya. Wan Rino ke rebujan ada yang awa. Iya. Laban beda bisa orang ngumpul.
3: Nanti nyak tadi DJ Bana nanti ko ngau me. Labannya kira kena nanti kait ngau etnik gawai daya Baza ngo eno kacau kita.
2: Hanya antara pengerino mensehana be ya.
3: Iya betul.
2: Okey, lengkap ke ceritanya tuan nampak baru.
3: Iya nampak baru.
2: Tengah hari tahun jadi pesan ngetas sulit. Niang serayan uyup tak ke kuyup jadi diterima oleh Senorita Suma na Ipang tak ke Cigo Senorita madah ke pengawal ngetas sulit niang Indaya hanya serai anak uyup tak ke kuyup. Tau ke bini ex tua rumah sejen Ipang anak Ningkan. Pengawal tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026 hari 5 bar rumah jamin pudai lu buat antau pukul 10 pagi. Nyalai pesan tu dituju ke kaban belayan kadiau di fasa 1 ngah 2 batang ai sekarwa nengah mepi ngau mepi pasir uang panda bui menyang sawan kawung radau ulu undu betuang kucing miri ngau kabam layan ke bukai ke ngelala niang.
3: Iya jadi pesan ke sekali tu pesan tu datai ari CD anak wan madah pengawak berantu niang Indaya ianya dayun anak meraja kena 29 hari bulan 5 inya pergila jadi minta semua kabam layan ke ngelala niang CD anak wan ianya CD anak wan datai ngagi rumah Dustin Nacang anak Sali di api megak di Empadi Tengah Udup Batu Lintang Sri Aman ngau ke bukai tok ke kemelayan ke ngelalan yang sidi anawat jadi penerang ti sili kita tak terus bertelepon ngagai berkusung 14587 7354. Jadi pesan kedua tu pesan ngergang datai dari ex counselor Jubin anak bandar madah ke atur pengawal ngergang ke niang bandar anak Ancang Idut anak Jali ngau Rubin anak Jubit ke dekat diatur kena 30 hari bulan 5 inya hari 6 tu jam 8 pagi di rumah Anoni Bakung Tengah Tanjung Bijat. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemelayan di Tanjung Bijat Skriau Ai Geran Bakung Sungai Ai Antulang Kucing Sibu Miri ngau sapak ngelaniang Banda anak Acang Idut anak Jali ngau Rubit anak Jubit. Ini penerang tit silia kita terus bergigak ke ex counselor Jubit anak Banda atau terus ngagai rumah Noni di Bakung Tengah Tanjung Bijat.
2: Ya, hanya pesan mereka regang ukai ya. Ngeregang agak bala peningah ambil ke kita kengirum pesan angkan ketau ngai ke bala kami sebuatnya salah baca nabi ya.
3: Iya betul.
2: Nah patuh agak ngeregang orang kudah parai ya deh.
3: Betul.
2: Jadi itu pesan ke situ itu di pesan berantu yang ex tua rumah mengga anak atak. Jadi pesan tu datang dari Robert anak mengga dari Batu Besai Sri Aman. Jadi pesan tu nesau semua kabang belayan kenglalan yang ex tua rumah mengga anak atak semua kemamlayan dipinta datai ngagai rumah panjai ekstua rumah menggan atak kena 30 hari bulan 5 2026 nya hari 5 laban dekat berantu ni yang apai sidak ianya ekstua rumah mengga anak atak nya di pesan tu ditujuh ngagai semua kemamlayan tinglala ni yang ekstua rumah mengga anak atak baka ke di baruh tu lagi ianya di Panggau Kampung Sibarung Bau Semunjan Kampung Semalatuang Semunjan, Kampung Bayat Ulu, Ngau Bayat Ile, Kampung Sebemban, Kampung Selanjan, Kampung Punggo, Lacau Gua, Selepung, Engkaramun, Nyelam, Kelawah, Poai, Entulang, Sutuang, Pakit, Bayai, Ibu Betung, Empadi, Batu Lintang, Ngau semua kabar melayan ke ngelala ni yang ex tua rumah mengga anak atak. Jadi penerang kasih lihat kita tahu telefon agar Robert anak menggang nak lumur 017-8023-7-37. Tahu kan lagi umang anak menggang 019-816-4183.
3: Ya, jadi pesan ke sekali itu, pesan mekat kergang tu datai Ari Lina atau ke Tantun anak tukul. Madah ke penguat semiang berkat kergang niang menyadik ya nyinyak rambli tau ke miau anak tukul kena 29 hari bulan 5 inya pergilah jadi pesan tu nuju malakaban belayan di temiang batu lintang untup nangasan untup di kedang kuntung kelasin sebangui sungai reboh lubuk ju ibul tiga buah rumah bayai tiga buah rumah sutung Tajur, Bakit, Keramut, sekiranya air bau ngau kabar melayan kebukai kenalah di disebut di Tomagang kenglala niang inyak niang menjadi Lina inyak Ramli tak kemiau anak tukul jadi penguatu dekat dia tu 29 hari bulan 5 di rumah Yampu di rumah John Antawa Undup di Sri Aman. Jadi penerang tik siliat tau telefon ngagai yenya Lina Ampu berkusung 11-250-64824.
2: Lalu pesan kasih tetap datang dari Ici anak Aning tau ke Ina Igo madah ke pengawak merkargang ni yang tua rumah kuncang anak kusing kena 29 hari bulan 5 hanya pergilah bar rumah Ici entawa asal Undup Sri Aman. Udah dibaca nanti dari bedau.
3: Bedau, bedau.
2: Jadi pesan merkargan tu ditujuh ngagai kabam layan ke diau ba suai ni bakah sibuti sebatu ni menalang lubak jo sungai tenggak guntung sungai antu sengkuang empadi sungai tandu purai munggu demam San Ugur, San Demam, Kelasin, Wong Padung, San Mugur, San Munggur, Ibu Bayai, Senggelau, Sepatak Sungai Pinggai, Pakit, Sutung, Sengkabang, Pak Tawai, Ngau Kabam Layan, Balangkang Ulu, Ngau Ile, Ijo Tekalung, Pedalai, Tanjung Batang Ai, Leo, Basi, Geligau, Ensurai, Empelam, Melugu, Panggir, Geras Tumbin, Putat, Rirang, Engkelili, Sri Aman, Kucing. Ngau semua kabar melayang kena oleh disebut itu. Jadi, serta siapa kengelalan yang kuncang anak kusing. Jadi, penerang kesiliak, kita tahu telefon ngagai Igo anak kunjang, nak lumur kusong 19-588-5955 atau ke ngagai kelunggom anak kunjang kusong 14-5925-9992. Jadi nak tuang baca pesan ke tengah hari itu. Jadi sudah tu lagi kita ingat ke Jako Randau kami dua yang gau ngasiko pemesai ke gawa ba klinik pengerai di Miri.
3: Iya.
2: Bawa program temuai minggu itu. Sudah tu lagi merina kita ngol lagu gawai ungkap bala peninga ke benuang mendeng ke YFM Miri. Geng 2B.
3: YFM Miri.
4: Dalam dunia tu kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak dito, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak ari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayuh peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit beberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuh anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawo merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawo singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat. Meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku. Makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Ya, temu saya minggu tu bawa FM Iris ke lagi ya, kami lalu ke Bala Peningah ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari ke tengah hari tu munyi ke di semayang Bala kita pun program tu tadi datai nur kami dua Brenda dekat beranda ngau temu saya kita ke terubah ke tengah hari tu lalu ke penatai jenis ke Ngian anak Andrew Enggah ya. Siko pemasai ke gawa ba farmasi ba klinik pengerai itu dan betul anak. Selamat tengah hari nama berita.
1: Mana?
2: Sampai mana ni? Besik pulai gawa ya tonto?
1: Besik.
2: Besik ni. Bila pulai?
1: Bila
2: aku berorang kasih tu. Bila ni?
0: Ama. Pemasai ya. Pulai kini tahun tu.
1: Pulai Liam dulu.
0: Pulai ke Liam.
2: Liam.
0: Ini Liam Bakuang.
1: Oh,
0: ya. Udahnya baru pulai ke. Pulai ke betul nya baru betul kira berdua gawai tahun-tahun jadi nama perkara atau ke topik dekat di pejurai ke nuan tengah hari itu Jenika
1: sekali itu aku dekat meri perkara perkara sorry aku kan meri tip cara meri ubat ngagai orang tua
0: tips
2: ubat ngagai orang tua
0: ngagai orang tua ya nyaban maya gawainya semaya telegenya udah
2: ingat
0: uha lagi nya na ingat jam meri ubat lagi na aja nih kaya ya hau bahnya dia terus ngau peneran wan
1: oke bak pasal tu kita selalu nemu ianya perkara tersuah nyadi bak kita yana gau orang tinya gau. Kalau tak kita nanya apa inai atau kekaban belayan kita ke udah tuai berkawal ngau penanggul sida lebah makai ubat. Tuk sekedar ari penanggul atau ke isu sida ketuai ke lebah berpakai ke ubat. Yang keterubah ianya nak ingat makai ubat itih kejam ke udah ditetap ke nak merti katur makai ubat nak lansia tusah nalan ubat tusah melah ubat tau ke titih kesukat ianya dos kepatut ngawi ke penudai ianya nyamai kena umbuak bala juru jual kenyual produk pengerai
2: ya oh. Jadi tu tadi Jenika jadi nama bagi langgul kena mutar ke isu tak ke penanggul ke disebutnya tadi
1: penanggul keterubah ke disebut kunya tadi ianya nak ingat makai ubat nitih kejam ke udah ditetap ke buat label ubat cara kita ke mutar ke isunya ianya anak tak ke orang kenyaga sidak ketuai tau ngena alam buat telefon bincang apa indai sidak ya jam hijau tau ke smartwatch laban dia tu maya orang kena smartwatch smartwatch mah dan apa apa indai buat smartwatch apa indai sidak ngambil kenyawa kita yang ingat kesidak yang maya makai ubat buat penanggul kedua tadi ianya nak merti ke atur makai ubat buat perkara tu kita minta bala anak tak ke orang kenyaga sidak mantuk ya, nyedia ke carta pengenalan ubat ya, atau ke disebut medication identification chart lah untuk siti ada contoh ianya kena medication box atau ke ubat kotak ubat tau ke kontainer lah dia jangkau urat tuai nah. Cara tu boleh mantau urat tuai ngelala ubat ke dimpa ngau merti atur cara makai ubat labelnya sekali kena dimpa tau ke sebedau makai buat penanggul ketiga tadi ke disebut aku ianya nak lansia bala bala pesakit tu dikemaran macam label dulu sebedau makai ubat pesakit tau ikan dak lansia tau ke rabuan lah tau minta tulis besar gig label lah madah ngagai bala pemesai farmasi lah biasa ya anak tau ke penjaga tau ngajar apa inai kita makai ubat bendo ke tampak ianya bekong ngimai bepenjak ngimai penjan tau ke masang api nak cemata lebah makai ubat okay. Untuk penanggul keempat tadi ke disebut aku tusah nelan ubat pesakit tau tau melah tau ke ngelak ke ubat ngambil kenyamai dia telan tajak pihak sidak mesti nanya lutur tau ke pemasai dulu laban ukai semua ubat tau dibelah tau ke dilelak penekak hati labannya tau ngasa ubatnya nak ngasih tau ke nak bisa meh kelimpah harinya sidak tau bertanya ngagai pemasai tau ke lutur dengan cara bukai Baka nuka ubat lekanya tadi ngagai bangsa kebraik lah ngambil ke ubatnya di empat ngau mana. Okay. Penanggul kelima aku tadi ianya tusah melah ubat nitih kesukat atau kedos kepatut. Penanggul tu suah nyali lebah bisik sekedar ubat dempak semina sepiak aja. Kita itu lebah melah ubat genak pisau, cara kanit tau ke genak jari tang caranya nang kemat nang keman lah. Laban saya ubatnya nak sebakoh mesai ngujung ke ubatnya nak ngasi lah. Laban yang nak nitih ke dos ke patut diempak sidak yang tadi deh. Tengah nyeliah ke penanggulnya kita bala sidak ya bala kenyaga retua itu tau ke retua itu diperansang beli perengkau kena bala ubat tau ke pil kata nyak uliah berkedai farmasi lah. Gau penanggul kedudi itu tadi yang nyak keenam bala sidak ketuai selalu kena umbuat orang juru jual kena beli produk pengerai lah. Orang kejual produk tu sigi rindu nyua barang sidak ngagai orang tuai. Kelebih lagi ngagai sidak ke dia menua pesisir lah. Nyak alai anak atau ke penyaga mesti ngambil berat kawal ubat ngagai produk pengerai ke diempak sidak ya. Kena nyeliah ke perkara tu kita mesti sikal ngau proaktif jika penerang berkawal ngau produk pengerai nyak arindu arti betul tak kesah ari website rasmi perintah bakal bahagian regulatory farmasi negara www.nbra.gov.my lah nyak empu website lah. Jadi rebak baru dia tu yang gemak tanggung pengawak ti berat nyaga ratuai ari kena umpan dan jimanis ngau estimoni pas tu juru jual. Urat tuai patut diri ngau penemu berkawal ngau penusah di dekat nuntung baka berkena ke produk kena diregister ngau UPIS Menteri Pengerai Malaysia.
0: Oh. Jadi nama pemanah kita nak putus makan ubat ada?
1: Oh. Pasal tu pemanah ya ianya berguna amat meh laban ubat tu sikit berguna deh. Kena kita nyuman ke barang bangsa pemedias deh. Ianya kena jaga pengerai sidak ke sakit optimum kelebih lagi kena berubat cara apa tanda-tanda tau ke simptom penyakit akut bakal ubat sidak ke tabian tau ke rengok ubat tu tadi lah maksudku ndak putus makai ubat tu tadi ianya tau nagang penyakit raya tau ke kronik bakal kemik manis ianya disebut kita diabetes. Jaga ari pengerai lebih ngambil tucuk vaksin serta ngelabar rampit igit penyakit lebih makai ubat bakal ubat antibiotik lah. Okay. Siti ari tanya kesua ditanya orang datuk lah ngagai bala kami pemesai datuk mesai pemasi kata apa aku patut makai ubat darah tinggi lagi labannya datuk kena stroke ketegal sakit tungku atau sawat ya kami selalu nyawatnya ya ya mesti makai ubatnya. Sambung aja deh ubat kelamaknya kebuah pihak laban peluang atau ke risiko ya kena stroke kali kedua ianya lebih besar lagi laban nanti tekanan darah yang tak jaga nya alai sidak ke kena stroke tak tahu tak terus makan ubat darah tinggi bukan seminak ngajar sidak ke kena stroke tang tuk megak ngalau sidak ketuai kebisik medis bukai tak terus makan ubat
0: ya yeah. Jadi mana benar penerang yang tadi jadi sebelum kita tiga nampak randau kujang kaget tu jenika ya. Jadi mengawak kita itu merindang bala peringat ngau kita empu meh ngau lagu ke udah ditusun dalam playlist kita lagu yeah. Baru Ari Merina Jara Bujang Ulu Sungai YFM
2: Sekulai Sejalai.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tak ya ke pemadu nyerau kati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah.

cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau

0: Bujang Ulu Sungai, lagu hari Marina Jara kena mengga awak kita ke tengah hari itu.
1: Nama kebuah yang mesti Bujang Ulu Sungai deh di Jebana.
0: Laban Bujang Ulu Sungai itu nanti ni teh ke leka lagu entah deh mayu merati, mayu himun, mayu rajin
1: gawa. Mayu membasa ke orang tua ini ya nih.
0: Nanti nuang ngiga calon-calon elak ngiga bau Ulu Sungai.
1: Ulu Sungai nih. Oke. Oke, jadi nampu baru randau kami sebuah cerita balap tinggal. Jadi, untuk tadi Junika. Jadi, nama cara

0: timpuh atau kepeng lama, makan ubatnya. Okay. Tip kelima, pastikan ubatnya tidak habis timpuh atau expired lah. Ya, semuanya bisik dalam kotak atau ke karung ubatnya empuh lah. Kita boleh medak empuh lah, dirimpuh. Hanya tip keenam, gosak dulu sebelum makan ubat. Terutama jangan gaya ubat ke bright atau ke cecair, ambil ke ubatnya bercampur dengan mana. Yang ketujuh, genap perengkap penyukat meri ubat ke brightnya lah. Adanya ke 8, titik kepada lutut atau ke pemesai-pemesi cara makan ubat tip betul. Yang tip ke penudi area aku, yang tentu ke penguliah pesakit nelan ubat sekali kena kapsul, tablet atau ke ubat air tadi meh.
1: Lalu nama sekedar cabar atau ke penangguh ke ditapik sidak ke nyaga lebuah beberik ke sidak ketua itu maka ubat dah jenika.
0: Cabar tu selalu kami ninggal lah lebuah beberik ke ubat ngagi sidak ketua maka ubat ianya keterubah ya. Orang sakit tu selalu ngasai ke kesan sempingan ya, bakal mutah, mengkual, batuk, sebenar yang serta mayang hagit lah. Dan ya keduanya tadi sidak ya ya ke sakitnya tadi atau ke rutuainya ya nyonda Arab ge serta nade perangsang dekat berubat mentua tinggal penyakit ke distapik sidak ya. Dan ya ke tiga, pesakit tu tusah nelan ubat atau ke ketegak ubat nya tadi asai nak nyamai. Dan yang keempat tadi, penanggul kognitif bakal pesakit Alzheimer lah, tisuah gerinsal atau ke agresif lebuah diberi kita pakai ubat. Jadi sidak kenyaga orang tua itu mesti ngebuat penyabar cukup berguna benar laban maksudku berguna kena meri orang tua pakai ubat. Orang kenyaga tu megak perlu bisik sensitif atau bakerti yang nemu gaya pendiau urat tuainya bakerni deh. Lebih lagi ngagai urat tuai ke selalu nak tu nemu bakerni ya kok madah ke medias ngagai bala lutur atau ke ngagai kami deh.
2: Iya. Jadi mansak baku tu tadi Jenika nanti ku maca ke tiga tadi je banai pesakit tusah nela ubat tau kita gasai ubat tina nyamai tu tadi. Hanya ni mel gawai tu ila nak tahu bersebut ke ubat nak nyamai ne. Nanti tes ite tu nyamai nyu pupu nyu nyamai gnya ne. Ubat tu laban tu kira ke kita yang mai penusah mai gawai ne. Jadi nanti uleh kita makai ubat dulu baru tau makai tau ke irup tes ite je ne.
0: Kira-kira
2: nak tahu bercampur ya, betul lemah ke orang tua itu mana nak nyamai tapi utai siti telan ke sida itu nanti ya
0: pedih kau punya aku nanti bukannya
2: iya betulnya laban bunyi kau nuan tu jenika tu tanya nak tahu bercampur aku tanya tanya
0: ya nak tahu bercampur
2: iya awak jadi tu tadi jenika minta dengan ratai ke jaku pesan ngagai balap ninga kelebih lagi sida ke nyaga orang tua berkawal ngau atur berberi ke sida ubat tu lebih pesan maya ke pulai gawai atau ke pengerami kita yang maya gawai itu.
0: Jadi kita nemu lah populasi geriatrik tu atau ke nama tempatan kita yang warga emas atau ke retuai. Sidak tu segi mayuah dalam populasi kita bahawa Malaysia ditau lah atau ke rakyat kita lah. Jadi nyaga pengerai raban sidaknya cukup guna serta anda uliah dikelari ke kita. Sidak engkau apai indai aki ini tau ke kaban melayan kita umur sidak ketuai ukai kedaliah kita ndak berat ke pengerai sidak ya laban mayuh amat sidak ketuai berubat ke hospital kediri lah selalu dipedak aku lantih aku lah. Kelimparinya bala anak ke sebilik ngau sidak ketuai tau kenyaga penyaga sidak ya kesemak ngau lediau diransi yang berarti ke sidak ketuai lebih makai ubat ngambil kebetul laban nyaga pengerai tanggung pengawak kita segulai lah. Jadi kena apa tip maya rigawai tu ia kepatut ditemu sidak ketuai ianya anak nak ingat makai ubat lah nyalah nyak kesaktau lah jadi ia ke dua tu sidak ketuai tu mesti nemu pasal ubat ke diempak sidak ya. Sidak mesti suar berandau ngau bala lutut takut mesai formasi berkawan ngau ubat ke dempak. Yang kedua, simpan lias ubat, kebisik ngundang nama ubat.

0: guna ubatnya, dos gawa cara makai ubat serta penyuah makai ubatnya. Simpan tau kengkah ubat bendua kenyamai daripada lalu baik lebih mindah. Ha, berketuk pulai gawai, kita pulai ke menua kita, baik anda ninggal.
1: Intinya tertinggal tani kene no jenika.
0: Nanti tertinggal ngagai klinik atau ke hospital ke semak nolai sida maksudku nolai menua sedaknya
1: dia. Menua sedak pun lah.
0: Tujuhnya lah. Ya. Yeah. Ulih minta dalam seminggu kenyak lah. Anang nak makai ubat lah.
1: Ya. Yeah.
0: Anang berkunci ubat. Yang paling penting. Amat anang mada, berkunci. Amat mada ubat nang sama.
1: Sebakar.
0: Oh, sebakar ubat tu. Berapa leka? Aku makan selekor, aku pun makan selekor. Anak kongsi.
1: Nak
0: lagi
1: kongsi
0: lah. Apis ubat orangnya. Tak ke ia nak ngam dengan ubat orangnya. Ini adalah tip ke penting lah. Maya, maya pengramai gawai tu lah. Dan yang keempat hari aku tadi. Simpan ubat benda kenyamai digerak. Serta likun ngambil kendak ulir di kacau nak miat lah. Perasa pengarai ni tiap katur aku dah ditetap ke. Nanti uliah baik anak direk sebiri lebuah bersemaya bertemu dengan lutur ngambil ke kita merti utai daripada ke lutur lah. Jadi kena nyimpul randau kita tiga atau kita ke anak atau ke orang kenyaga sida ambil berat ngagai apa indai kau dah tuai yang kau mending kau utai ke daripada sida ya tajak baka utai daripada sida ya nak entu nak entu penting lah kau kita deh.
1: Ya.
0: Jadi baik sidak bertemu lutur anda dan jauh ke pengarai sidak ya laban nanti nadai nadai sidak ya siapa mai kita ke bergelar anak tu.
1: Iya.
0: Jadi pesakit atau ke mensia mayu kelebih agi anak atau ke orang kenyaga sidak ya tau bertelepon ngagai pusat panggilan farmasi kebangsaan ianya National Farmasi Call Center. Nombor telefon 1-800-88-6722 kena hari Sabtu ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai 5 lemai lah nanti bisi perkara kedekat ditanya berkawal ngau ubat tau
2: ke penuh yang merek peluang kena merek selama regawai ngagai balak abang belayan tu jenika ya
1: iya atau ke diri sebilik nuan di rumah panjai kini.
0: Okey boleh ya jadi aku nak ada meja aku bukai lah jadi aku kamari selama regawai ngagai semua bala peninggal mega ngagai seduai DJ
1: terima kasih.
0: Jadi bakaba apa topik kita tiga tengah hari tu ana ni ngam makan ubat nya aja.
1: Ya, pelabakku Jenika nyundah pesan beberapa kali ana makan ubat nah.
0: Ana
2: ingat nah. Ana ingat bukan ana makan ubat.
1: Iya. Ana betul. Ana salah makan ubat, ana kunci ubat. Nanti ubat tertinggal terus ngagai klinik te semak dua kita diau ya, tadi.
0: Baik ja kat hospital atau kat klinik
1: ya. Kat klinik pun nah.
0: Ya, aman.
1: Ya, maga. Maga kenang nak ingat deh laban kita hati kita nak sabar ke pulai gawai jadi ya, ke ubat yang merumahan ubat kita ini tertinggal ke nya
0: ya,
2: gagak checklist dulu ngai kena ingat
1: tulis dalam buku ngai kena ingat ingat
0: bakal biar
1: ingat ya nya meku aku tadi Jenika.
2: Okay, sekali lagi terima kasih Jenika.
1: Iya.
2: Laban udah berkongsi ke penerangan kemana lalu selama gawai yang kita sebilik mega. Ya, jadi peninggalnya nak kami dua mai kita ninga kerja koran dau ngau jenis kengian hanya penolong pegawai pemasi dari klinik pengerai di itu dan miri ke udah ngelalau kita itu ke merek tips berkenai ke cara makan ubat ke
1: ubat.
2: Betul yeah. Ya, jadi pukul 2 nanyo setengah jam lebih dah agak mana biar yeah. Kita dekat ninga ke randau ngau siko agak temuai kami dua
1: yeah. Udah datai temuai kita nyeliang-nyeliang tua hari
2: ngau pemaji akuman Sarawak 2026 terus pada kaban kita oleh lawak buat Facebook Rasmi Miri
1: FM. Ya, tak ke titik kumpul sama belak kita yang kerandau kami semua lagi.
2: Ya, nanti tadi bujang lu sungai dia tak sanggup kena nuhan kau jadi ngau bujang lu sungai.
1: kita dengar ke lagu tu dulu.
2: Anangkan kata.
3: Apo si gara main uman ambo.
4: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, Bak Frequency 95.7 FM.

0: lagu ke di sada ke penanya baru Meteor Selanjan Angela, lagu ke digaga tuan rumah ayah hari saya ni ya nyabi ya. Nah, mula nanti bertemu dengan tuan rumah yang nanya ke ni ke ya, cerita Alakan. Dalam lagu Angela.
1: Iya, Angela
0: angkanya kapan lama ya suba.
1: Tinggal kenangan kini.
0: Ya, ni nemu nanti ngagak lagu lah gagak kena masa pan rebuja.
1: Uleh aku ngigak tuan rumah kita ya.
0: Okey, jadi berterima engkau hari gawai tahu untuk rumah panjai pegai tuan rumah libau nangas kaluh ni ya tu biar bisa dekat ngatur pengerami gawai kena 31/1/2006 tu ilah jadi sekedar di program tu dekat dia tur sida kena 31/5 bakal suka nikah malam yang megah bisa pakai belaguan amin karaoke di res rumah nyerada air pengayu ngau nyabut tiket benasir ya.
1: Iya, jadi lalu pagi 1/2006 sida bisa ngatur program niti daun sepenya sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemainya sida nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengrami menjadi gawai rumah libau 2006 tidakkah dipenyadi timbalan ketua pemuda penggerakkan PBB ianya cawangan kemena tuai rumah Lawrence. Jadi malamnya megak dekat diricah agi peperina ngau rem jana kelimpah rinya megak bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miat ngau mayu agi pengrami bukai pengrami gawai di rumah limau ya, kena ama, tahun tu
0: amat ramai sidak ngau tuai rumah necklace libau ya. Yang kau ngau lebih megak ngagaya ex tuai rumah Sinju ya. Atau kebenar rumah sidak di jam Magreta
1: tapi oh ya. Di jam Magreta ni ramai yang main sida
0: ya dia sida ya nyangkong pemisi Magreta tahun tau dah
1: pemisi ni
0: jadi itu terbaik ke Marudi selamat tengah hari orang Marudi jadi Emiliana Aguilera Lian ada pilihnya di Kumang Gawai Tikas Marudi 2026 berserima engkau pengerami makan lemai engkau pengerami pragawai puyo lubani buang ke dia tu reba Dewan Suara Marudi kena malam 17/5 tu tadi. Jadi Emiliana pulai ngau price RM3,000 dia sempulang ke certificate trophy ngau selampai. Tu minta belanja
1: tu lah. Minta belanja ni. Asai ku tahu untuk bisi dua kali ya di Gala Kumang. Bisi siti pekit as enti nak salah aku ke Bintulu atau ke Bespawah tu tadi atau tu tadi.
0: Dengan cikgu Emiliana, pudah gawai tu lah. Kami doain lagi ha.
1: Jadi udahnya lulung gawai Marudi Dimpu Vivian Sharon Doni Saga menerima prize RM2,500 di sepulang stipikit tropi ngau segempung bunga udahnya Selinga Matahari Dimpu Florence Cynthia Jackson terima prize RM2,000 di selumpang stipikit tropi ngau segempung bunga. Jadi berpekitnya cikgu Emiliana kita mengga boleh gerak ngepan pemandu mana seraya Jennifer Segunting boleh gerak catwalk pemandu mana tu tadi
0: Jennifer Segunting jadi price-nya dia suak ke supplementary ba office Premier Sarawak Buruh Immigration ngau pematau projek Dato' Grawat Gala begulai ngau DO Marudi Puan Rose Idua Tarang jadi kelemparnya pekir kumang kelimpah di Pekir Kumang komiti juga bisa ngatur atau kenyua ke insentif khas ngagina biak ke boleh pemutus perasa tinyulut ba perasa sija pelajaran Malaysia SPM 2025 jadi makanya aku sekedar berita kuliah baik tua dulu lagi lagi mayu berita bukai anda minah ke bukai kelimpah lagu ke cukup mana dalam playlist tu anda be ya
1: iya betul kelebih ngagina sidak balap ingat te benung pulai ngagina sari
0: tu tahu pun si berita kita ke betul. Tengah hari tu berkini ke gaya jalan alun atau ke pen Borneo mayu kereta betul. Ke update ngai kami dua ya ambil gambar post ngai Facebook
1: miri awak kita nak ngantuk hanya di kami dua di kemerina kita lagu gawai kelebih kita kepulai gawai bertahun tau
0: ya sepadau Enrique Anderson berina kita kita ingat ke tujuh gawai daya hari Dr. Nelson Tandang
2: aku Dr. Nelson Tandang anak Edwin Unting meri tabi gawai daya ngagai semua pengerami gawai daya ti diintu raban bangsa daya nintiang tahun kena 1/2006 nunjuk ke pengelala raban bangsa daya ti samunguan menua tu ia nyadi ke pengelala ti nunjuk ke raban bangsa daya sama bempu tanggung pengawa nyaga ngemato serta ngemansang ke menua tu perintah menua udah ngemendar ke ari gawai dayok diintu, lalu diberi baso kemisi kena ke 1 2006 nintiang tahun awak keraban bangsa dayok dikelalo sama bempu menua tu bakal pupu raban bangsa bukai cik sama nguan menua tu. Siku ari pengari dayok timai batang penemu tu ngagai perintah menua Sarawak ianya Datuk Sri Trazenda yang menatai ke penemu tu ngagai Tan Sri Datuk Amar Stephen Kaloningkan mayanya Subo Kepala Menteri Menua Sarawak bok pun tahun 1963. Batang penemu tidak padah ke mayanya ngambi ke raban bangsa dayok bisi ari kena mandang ke sida sama bempu menua tu serta nunjuk ke penyerakup segulai sejalai ngau pupu raban bangsa bukai dalam menua tu. Engkau tu dalam tahunnya megak Datuk Michael Buma siku ari pemesai digawak dalam perintah menua Sarawak ngintu gawai dayak kena ke 1 2006 tahun 1963 berumah yempu di Siul Kandis Kuching kena nunjuk ke ndang patut kita dayak diberi ari ngambi kenyadi pengelala raban bangsa dayak ti sama nguan menua tu. Nampungnya pengawak ti minta ari gawai dayok tu dikerandau ke dalam tahun 1964 buat tikas Kabinet Menua Sarawak. Mayanya sadang penemu ari gawai dayok lalu diterima serta dikemendar ke Perintah Menua Sarawak lalu ngujung ke gawai dayok buat tikas negeri jika terubah lalu diintu kena ke 1 2006 tahun 1965 buat rumah dayok di Kuching. Selamat gawai dayok, Tuhan kau kita.

0: Aku, penguang anak manggil, wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi, dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026, bagi semua bala pendengar, lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesal itu. Nanti kita ingat, sebedau tahun 1963, Gawai Dayak tu selalu diintu kita. Bak bulan 4, bulan 5, pada lawan pun bulan 6, kena kita madah ke pengagati diri, lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala kudah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah. Jadi belabuh hari tahun 1963, Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun. Itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dengan perintah Malaysia. Jadi seraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu, aku dekat nangkan serta lenglalau semua bala kita yang itu gawai tu, awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana. Ngau numbas ya, laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din. Makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngupangan diri ngai ku tak kena mana tau nyadi pak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi beri saya terima kasih bagi semua bala ku dah ngemujur ke pengawal Gawai Dayak Besar ngau Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak ku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 ku dah tu. Jadi bapa penemu aku berkenyak mga hari maulung balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan ada milia agama latar belakang ngau magang itu Gawai Dayak ketika tahun tu. Jadi kena pengujuan kerja ku aku ngari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap ku sidak tu gerai nyamai lantang senang nguan menua harap ke tahun baru tu lah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.
1: Ya, nanti tadi itu dah terbaik ke Marudik tadi ya.
2: Ya.
1: Itu atau tuan muda jauh lagi kulung, lagi long lama.
2: Long lama.
1: Jadi pengerami Menasa Baram 2026 atau ke BCF, ti ke terubah diatur mandang ke penyelai budaya komuniti orang ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanyai pengerami 2 hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sebastian Ting marah ke pengeraminya ukai semina pelasar dikena ngelaku ke pesaka asal komuniti Baram dan mega meri awak ngagai temuai hari dalam ngau luar luar Sarawak ngelala adat main asa ngebudaya etnik di kanan menuanya.
2: Iya, jadi ko ya ngatu pengrami bekanya berguna amat dalam pengawal ngetan ke identiti budaya ngedegap ke penyerakut komuniti serta neranak ke asai temga hati ngagai pesaka asal menua tu lebih lagi beraban dan biar rebak baru. Jadi bermacam aktiviti kengerinduk ke hati bisi ratu sepemanyai pengraminya yang kau pekit powerboard api megap bisi pekit datun julut dat tanda solo ratu inai baram pemakai asal pekit nyumpit ngau pangau pemerindang. Jadi berbak ngonya pala peninga ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyali palan dagang temuai ti nyelai nitia ke standard nasional ngau antarabangsa.
1: Ya, Chairman Lembaga Dagang Temuai Sarawak ke megatnya di Presiden Serakup Kayan Sarawak yang berhormat Hormat Dato' Dennis Ngau ngarap ke pemuja pengerami edition ke Terubatu dekatnya di penyukat ngatur pengerami kebesar agak tahun baru ni lah ya.
2: Ya, tentunya mayu macam program dekat Dato' tahun-tahun ni DJ Bana.
1: Ya, tahun aku dah diatur di long lama. Ya. Ya. Jadi kita nyingkang agak program Sarawak temui Jakob Mesai ke tengah hari itu tuang nginjau Dato' Joseph Mawah jadi tu maya gawai tu maya rekam mekit pengadira itu be ya.
2: Iya, mekit nama kebuan mekit namanya di mana?
1: Kita ningakan nama lah teka pekit-pekit ko Dato' Joseph tu. Kita ningak
2: tu. Sama meniangka.
3: Jakob Ransang buah penemu ketau muka runding raban bangsa kita. Tau di peniangka kita dalam program Jakob Pemesai Semina Ba YFM Miri.
4: Atau bangsa kita ngubah adat sitai adat pada ku baik ku kak pekita ningang ngai ningang tu tadi adat bepekit ku aku tu bepekit kadang-kadang ada yang tuju bepekit ke tadi ngasuh pengadiri mabua tau ya ku aku bukai bepekit ke bepekit ke bisi utai tu nanti ngabayang ngagai rumah pengadiri pamau renda sebenarnya yang palak dia pamau nak terbakar payah pakau kerana aku kurangnya nada guna webi kami tu ngai ngabayang baik ngabayang ngagai lawat ai kekula kedua tunjuk ni ke gelas ne ngai kia. Yang abang agak rumah panjai badu neka. Ya kekak agak riga-rigang agak tadi. Keliga lililian pemain yang hidup datai nuk ke bajik panti yang nyuk kak agak ya. Udahnya nyuk gilau-gilau-gilau ya tadi empai cukup agak. Gagak berbiluan pantil sampai nyuk temu teh ke kerat manuak kerat babi. Ya. Datai pula yang abang bercerita kati bakal agak rumah. Sida isai wai oh anang dirawai bakal kerbah pakau riduk nam beda. Hanya baru muji isai. 5-6 hari udahnya, bisik 5-6 ikut ke klinik ke pedih perut atau kemutih ke darah. Ini nama tujuhnya. Pulai pergila lusa, kemayakan sekolah udah nak ada duit. Kena beli buap anak. Lepas ambil, kena beli arak, kena beli kesebat. Lepas nyengai alih, lepas pengediri. Nanti sepiak orangnya bisik berhenti, engkau beli whisky. Nanti ngurangnya 5 kriak, engkau 7 kriak. Nyak gaya ya. Nyadi, ni Cina, ni Melayu nak. Berpikir ke nyimpan. Berpikir ke belanja mimin. Ngirup ke kula mimin. Duit 100 kena 50 simpan dalam biang. Datai tahun baru hari raya bisik kena ngecat rumah. Bisik masuk saham. Jadi kita itu nak laba jakuk kita sikit bisik. Ianya jakuk sepama. Oh wai, kalau aku tak ke bisik empat pendapat nalah bubuh baru rumah. Ya ya. Amat nal aku kalau mempiak ke pengadiri. Telebuah ke boleh babi nama atau ulama mata wai lagi. Kau balik pergi lah tunggang ke pihak deh. Ya. Lapa nak ngasam je deh. Lapa anaknya lainnya deh, tak mendau dia pihak. Lapa nya merindau. Ngesandung, bisa dia berbuah ke kasam pihak dia. Mayu lah ya. Nya, pujinya deh. Tak, pergilah. Tengah tuap garam.

makanya kawan-kawan, kami itu sudah habis belajar. Woi Neno, begitu kaituannya. Kumre, sahabat, ngocina tengirok, kami kenal.

Ngenak peluang tu, aku Priscilla John dekat Merit Selamat Hari Gawai Dayak ngagai semua peninga kebangsa Dayak. Kayu guru keranyamai, lantang senang nguan menua, bertujuang bakal bukit, berkebun bakal langit. Oh, ha.

0: Kitai Nintiang Arimpat Berengkah Ari pukul 2 ngali hari Nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari Begulai ngau temuai Buat program Ruai Kitai Diulih merik cakup perangsang Ngagai Rabani Miak Kemayari Semina Ba YFM Miri
1: Kalau kita berawak ngelah tengah hari sehari itu balap ringah, ha, tentu yang balap ringah kita nak sabar kan benda siapa temui kita sehari itu. Ha, Kumang Sarawak Gawai Daya Agnoculture 2026. Ha, jadi awak yang pun madah ke diri dulu. Laban ya okay semina siku ajak gulai ngoyang sehari itu bisik munyik korang jakut rimbai assistant ya bisik ngoyang sehari itu ne. Okay jadi minta nak madah ke diri dulu. Sedoai siapa dulu? Kumang kita dulu?
2: Boleh ya.
1: Okay. Banyak ya suara kumang kita balap dinga. Tang sebenarnya kita tak terus ngelawak ngagai titi kumpu. Kita boleh type nya Brenda yo atau ke kita ngelawak Facebook Mir FM kita bisik live cerita. Okey. Jadi minta nomor dah diri dulu.
2: Okey. Selamat ngali hari semua. Nama aku Vanessa Sarawak. Aku berumur 24 tahun. Jadi aku tu kumang gawai daya Sarawak 2026.
1: Nyak meh nyawa sidak kumang Sarawak. Okey, kita terus ngagai temuai kita yang kedua tu.
3: Selamat ngali hari balap ningar rentak ruai. Aku Yaya pengari-ari Cotton Sand.
1: Cotton Sand. Nama Cotton Sand tu tentu orang kat nemu nama te Cotton Sand tu sebenarnya Yaya. Oleh mana ngai balap ningar kita kini ni nemu tu siti produk tu ke nama tu nama bisnes kan bekeni au je kunsin ulok ngagai balap ningar kita.
3: Jadi Cotton Sand tu tadi ianya kami specialize dalam ngagak bulu mata.
1: Oh, bulu mata ni. Okey.
3: Jadi jadi tahun tu ianya utek kebaru digagak kami platform Cotton Sand tu dikenakan kami dekat mai pengawa ngebat nembiak baru dekat ngau pekit kumang. Jadi tadi Vanessa dipilih kami jadi kecontoh tu beliau mantai ngagai bala mayu ah. Jadi ke
1: Kemansa. Contoh di mana?
3: Bala mayu uliah meda.
1: Okey. Aw ni buat kesal kita tinggalnya aku baik kesal dari tu. Okey, nama aku tu kesal. Kita laban aku tu betul nggak mua ngau kumang Sarawak kita. Ngau punya kurang ti di pernah di viral orang tu tadi. Nak ngetu remenak kumang mirip kita tu baji di pada mata. Okey, sebenarnya bersuci meda je bala meningau berdepan mata tu yes kita baji kita. Ha, kita tu meda. Kita tu meda ber Facebook mini FM tu atau ke betiti. Okey, jadi laban kita cari tu kita ke sana santai. Laban kita ngai punya ngai kesal. Aku ngai kesal tu. Laman tu kayak berpikir baru ni Vanessa. Laman tu tak udah ni. Kini saya tu Vanessa tak dah lega magang nyu dua kali juara puan cek nuan. Ancek tu baik prayers tu.
2: Jadi laban tu keterubah ya aku ngau pakai.
1: Oh keterubah
2: ya. Ya. Aku nak kalah ngau pakai ke lain nak kalah. Atau memang sige pertama ya.
1: Pertama. Jadi Miri Division tu keterubah ya.
2: Keterubah ya. Nak kalah ngau pakai nama-nama kecuali pakai baskulah lah nyak nak dikira nak. Nanti pakai bakal kecantikan apa semua tu sige keterubah ya lah aku ngau.
1: Keterubah ya.
2: Iya nyak make up buat maya orang announce ku mana ya nak aku nade ngasai keti. Lepas dalam hati aku nantu berharap amai dan aku lepasnya first time
1: nih. Iya, iya.
2: Tang maya orang nyebutnya aku kenyit. Lepas macam, aku
1: paham.
2: Sikit, sikit terkenyit. Sampai ke dia tahu aku lagi berdau.
1: Nolih, nerima.
2: Nolih, nolih, nolih nerimanya.
1: Ya kesitik ke Vanessa laban kita yang pegawai daya bazar tahun tu agnoculture tu tuai rumah kita buat miri tentu ya yeah. Orang miri aku sekali tu berbuai kenyawa aku memang ya nenek
2: ya mesti dah mana kaku nuan mesti ngadu yang terbaik laban kita tuai rumah mesti dah ya
1: betul betul
2: ya aku mana coba okay, nanti kenyawa mesti all out kita udah
1: tahu betul betul. Jadi tahniah ngagai Vanessa Sarawak. Nanti di titiah ke nama tu balap ninga Vanessa Sarawak tu nyuka Sarawak dah gak bunyi nama dah ni sebenarnya dah ke berujung
2: nama ni yang ini aku ini Ichiat
1: jadi ngangkat ke nama ni okey out okey jadi tu bisi aso tanya ke tok tadi ngagai anuan Vanessa jadi nama utai ke di Keterubah Amai Datai Ba Rundeng Nuan lebuah nama Nuan dipadah kenyadi juara Kumang Sarawak 2026 tu tadi.
2: Jadi Keterubah kita datai ba pikir aku mai orang nyebut nama aku nyata dena.
1: Mm-mm.
2: Oh, aku liang ngasua ruang bilik ngau sida Cotton Sand bangga.
1: Ya,
2: Keterubah ya datai ba palak aku deh. Maksudnya aku dah udah ngadu yang terbaik lah kenya. Dan nya baru utai ke baka audit dah nyadi juaranya baru dah pemikirnya datai ngagi aku.
1: Betul. Laban kita enti kak mai gelar kumang tentu ya mayuh cabaran
2: ya,
1: kita.
2: Memang.
1: Kedua kita tentu merik ruang ngagai baka kita ke tukang kebatu tadi sida Cotton Sand ngagai kita impu Vanessa tu bagi masa kena berlatih betul.
2: Ya, betul.
1: Uji nak cerita ke berapa lama atau ke berapa minggu berapa bulan kita berlatih tu nyengkauan pengawak kita ke ngau pekit Kumang Sarawak tu tadi Vanessa.
2: Ente ni tia ke penglama ya. Lepas tidak ya tertemu kaku dalam bulan 4 kenya.
1: Tahun tu tadi. Jadi siapa ke kangau tu tadi? Siapa berkuntik-kuntik tu tadi?
2: Tidak tertemu ke kakak aku. Tertemu ke kakak aku nanya. Tidak lepas kami sikit dah mengalah pangan diri. Mengalah biasa kenya.
1: Iya.
2: Dan tidak tanya genya tadi. Lepas nama kangau ku ge. Genya agi dia ya ke agi ku kakak aku. Harus start dari nyame tidak ya lu berkuntik. Nanya indai ku kak kena. Ngasuh kemau tu lah aku nak kalak ngau pekiat deh.
1: Jadi bulan 4 tu tadi kira ke Miri Division
2: Miri
1: sama
2: Division.
1: Kali ni. Okey.
2: Ianya memang keti start ya lah. Mayanya praktis jalai.
1: Berapa bulannya? Berapa minggu?
3: Ya tempoh ya belajar tu.
1: Singkat.
3: Tadi. Talentnya Q&A ya semua catwalk ya. Dalam tempoh 4 minggu aja. Ngau udah sempat nembok ya password hari Indo Judging Maya Miri Division tu tadi yang ada ke Dreampu aku kak belajar beganu jadi kami ngajar ya beganu dalam tempoh sehari aja
1: cantik
3: enak ya masuk basket level
1: kan ya aku sehari aja dari sehari nyok pukul bapa tentu ya sikit 4 jam berapa kau
2: nak datang sehari ya
1: datang sehari ni berapa jam
2: dalam 4-5 kena aja.
1: Reti ya Vanessa tu jenis ke orang jampat tangkap ne.
2: Uli ya para
1: kena. Nyama yang mat ne trini orang peketau. Okey, jadi kira ke Cotton Sand tu kira 100% tau ke berapa persen baka tukang kebat atau ke tukang ngias tu tadi. Laban tentu yang ngepan tu dari bisi orang buka ini. Uji sebut ke siapa ke ngepan, ngau siapa ke tukang ngias, tukang kebat tu semua Vanessa.
2: Jadi orang ke ngepung ngepan tu tadi ianya ke Orlando the Cruise lah.
1: Ya, orang kuat tau.
2: Maya Miri Division ni yang ngebat aku.
1: Miri Division.
2: Sige yang ngebat aku, Maya step pun yang ngebat aku kena. Sida Cotton Center sige memang hari disiplin, disiplin pemaji make up apa semua memang sida yang kontrol. Aku mai dirempu, mai penglandia ke uliah dadu aku nya kedirai. Jadi proses utai to tadi okay siko aja. Ya mayu orang.
1: Betul.
2: Contribute ngagai uto ne. Baru ya kak nyadi.
1: Betul. Jadi kira ke semua ke tukang kebat, tukang ngias, ke ngepung ngepan tu dek semua mesti pekawal sekali dalamnya ne.
2: Termasuk orang bila kumpulan, nanti ada motivasi inai ku ini ku sikit asal aku dulu
1: lemah ne.
2: Pedih aku nyamai.
1: Betul. Laban kita ngau pekit kumang tu laban setiap terkena kita tentu kita mesti kena

0: Sampai pagi. Hari pun pagi emang.
1: Hari pun pagi. Pun pagi ku apa? 6 pagi, 5 pagi.
0: Ya, 12 pagi kenyang.
1: Apa?
0: Hari lemai contoh bakal kami mesti briefing nak. Briefing Miri Division ada habis pukul 6. Pulangnya si gelu. Practice sampai pukul 12 pagi.
1: Kira ke nama tu tadi ni laban bila kita sigi rindu pengok bukato.
0: Ini
1: pun mengeloh lah kurang. Nanti kita sigi rindu ngau tempat bukato, kita minat kira ke nanti masalah kita.
0: Iya, penat sigi biasa.
1: Betul. Penat nama tu sikuk kumang utai nyamai-nyamai memai ngepan tadi ne. Okey. Jadi tu tadi tentunya laban Vanessa ngau Vanessa ulah marah tadi kira ke diri sepilih mayuh menyukung ne. Jadi tentunya si bisit atai maya gawai dai ekno culture sarinya.
0: Bisa.
1: Aseko nyawa sini aja bukan ne.
0: Semua. Jadi ke ibu ake ini ke hari lambia semua nurun magelah.
1: Orang lambia magelah. Orti orang Vanessa tu orang lambia lah.
0: Ya, kami tu jaga ke pemain dia.
1: Kira orang lambia penuh ke pemain dia.
0: Penuh. Ni ke hari jauh, hari Bintulu, Muka.
1: Kami sih nurun apa? Kira ke segi patut gelar juara ke yang laban mayu kenyukung Vanessa ya ne. Okey, jadi apa penemu nuan tu tadi Vanessa nama beda ke pemandu besar bernuan empu sebedau ngau sepengudah nuan terima gelar Kumang Sarawak tu senentang penemu pasal adat asal kita Iban tu. Tentu ya sebedau nuan ngau tu nuan belajar jadi nama kira ke speciality ialah kita etnik Iban tu tadi.
0: Jadi sebedau aku ngau pekiat tu tadi kak madia derempun nadai penemu senteng adat Iban nak bisa enggak tapi nak cukup dalam nak cukup mayuh nak jadi udah aku ngau pekiat tu tadi bisa enggak aku belajar adat ke penting di rumah panjai semuanya bakal celap dapur apa semua dipelajar aku magangnya jadi mayuh agak bakal serang ke nak kalau didinga temu aku udah ngau pekiat tu tadi
1: udah ngau jadi nuan minta ajar dari sida
0: minta aja minta aja bala ke ini ke jauh-jauh dia nanya sida ya penemu tu amai kenal lepas penemu siko-siko tu nitia air batang air derempu jadinya ke perlu dia pelajar ke aku nya lebih dah paling besar sekali
1: iya siya mat leban kita itu amunnya kurang kita jebut dah ibantang kita bisa ari batang air bisa ari kenau nya lain-lain dia penemu sida ya jadi Vanessa tu sebenarnya Iban hari ini tuh sebenarnya tajak ya lambil. Udah ketemu ya.
0: Jadi penata ya ke ini aku sige muka.
1: Oh muka.
0: Iban nak ke tuh supaya pulis.
1: Oh,
0: pulis.
1: Jaga kita. Indo cara kita itu akik ya pulis.
0: Ini yang akik kita tadi pulis. Jadi kami sih selalu pindah ya. Hari indai kumpul pun selalu pindah-pindah lah. Jadi bertemu orang mayu, berkawal orang mayu. Jadi dahnya pengudanya ujung-ujung ya sih dia ada mirin. Aku ada miri.
1: Oh ada miri.
0: Ada miri.
1: Kira netap bermiri.
0: Netap bermiri. Nada pindah kini-kini nada.
1: Sih apa nata asal miri?
0: Ya memang nata asal miri. Tapi akhirnya ini aku sigi orang muka
1: nak. Sigi orang muka. Okey, jadi ngarap ke sok tanya Vanessa tu dah kita dah nemu hari ini penata kumang kita itu sebenarnya. Ya kira kemaya pindah randah lah tetapi tentang penata asal ya sigi Ari Miri. Atau tadi Vanessa laban video nuan ke viral bapa kue sebina bapa minggu bapa hari tiap hari itu tadi sok tanya uji nuan tanya baru sok tanya ke di tanya bos kita pun DJ Bana bekal ngau bukan kita ngetan ke bangsa kita Iban atau ke
0: Jakob
1: kita Iban. Jadi mayanya tentu ya penganjur komite itu tadi tentu bisi meri so tanya tertumbuh dengan kita kena kita nyedia ke diri. Jadi berkeni asan yang boleh so tanya mayanya.
0: Aku meda soalannya aku kajennya ke ngafal. Lebanti di ngafal nak laban dia iya laban dia takut cite dia nak kan ingat
1: ya, betul.
0: Jadi bak kami cara sirakutan sen ngajar aku nak ingat yang pu kata kunci aja. Jadi bakal jakau tu bekeni kita ke ngemeran ke ge ya sigi ngadap ngadu platform lah bak aku bak mata aku tu saya mai ngegak nua kita bagi gak kan sera lah bak aku bakal aku madah tadi aku belajar kan sera belajar penemu Iban tu tu saya mai ngegak siti-siti-siti nya jadi alangkah manehnya nanti bisa siti platform sigi khas kena ngajar bala nembak rebak baru senentang adat Iban penemu iban makanya deh nya tanya data ba pemikir aku mayanya mana lagi yang bisa platformnya dia aku boleh buat runtiang.

0: kena nyawat soalannya
1: kena
0: tadi.
1: Soalnya nanya.
0: Iya. Yeah.
1: Laban nanti dipedak ke muan, bakal nak kesal muan. Bisik mimi tetapi nak ditampak ne, nanti tampak nanti nung kesal maya. Yeah. Jadi kira ke bonus ngaji aku tensen lah laban nanti kita bayar kita skor sebab ne cikgu aja. Nanti kita kena kata kunci mesti. Iya. Yeah. Nah, mesti kan balak kumang ke buka.
0: Iya. Yeah. Nah,
1: okay, ya ya ketama baru saya tanya nak tadi laban tentu ya orang kengaja atau tadi kira kedah terlebak deh. Tajak ya muni kurang. Okay sekali dua saya ku sidak kotensen nganjo kumang tu. Ah, berapa kali udah ne?
2: Tu pertama.
1: Oh tu pertama ne? Oh pertama. Okay.
2: Nitiah ke Subak. Kami kala ngau nganjuang. Tang lama udah nak.
1: Oh lama kala udah nak.
2: Subak 2016 kena.
1: 2016. Reti ya sebenarnya COVID lah nyane.
0: Ya.
1: Ya sebenarnya COVID.
2: Udahnya kami ngetu lama. Dinya fokus mau kerja semua. Tahun tu udah kami ninggal state levelnya bermiri.
1: Begau.
2: Kami kan mantai ke bahkan ni standard pekit kumang sepatutnya.
1: Iya betul. Kira ke punya kurang usaha 4 minggu, seminggu, 6 minggu. Kira ke 6 minggu lah. Lama kita alu ngagai state level tu tadi kira berbaloi lah. Kenia saya ikut tensen. Nak nyangka mana sabung tu alu jadi juara ni.
2: Happy ke? Ya bangga ke? Laban lama
1: udah nak ni?
2: Ya,
1: dalam
2: 4 minggu. Nak cukup tinduak
1: semua. Nak cukup tinduak.
2: Mengajar ya laban Vanessa to munyi ku tadi. Ya bedau kala ngau mana-mana pun.
1: Iya.
2: Tanya utai ke di kekak kami. Jadi nyemak ila kami nganyung baru, ngebat baru. Kami kak ngiga calon ke nak kala ngau pekit kumang.
1: Ha jaga kita kedinga to. Ha peluang besar to. Ha ngai lebih lagi laban state level di dinga ku buat bintulu tahun depan. Ti nak salah ko ne.
0: Ambak bintu.
1: Kira ke semek ge lah. Boleh turun kita itu ne. Okey jadi sebelum kita nampung baru aku misi nanya Vanessa tadi nama lagu Kak Nuan ko ya minta minta lagu mawat ko ya. Okey engkau ya tujuh ni siapa tu sebenarnya Vanessa mid kelicet to. Ha tentu bisi jalan cerita lagu tu ne. Nadai gini.
0: Nadai ne. Rindu jani ngal oh. Tiwan mane apa semua.
1: Oh ya gelagu tu sigi di mit di kerindu bala na mit ne. Lagu mit kecil kelicit tu. Yeah. Okey jadi kita beri nang lagu hari mawat. Aku dah beri nang kita sebuat program ruai kita segulai
0: sejak.
1: Yeah.

0: Kitai Nintian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngalih hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngalih hari begulai ngal temuai buat program Ruai Kitai diulih merik cakup peransang ngagai Rabah Nembiak kemaya hari semina buat wayar family.
1: Ya, begulai baru kita berprogram Ruai kita cerita di segmen ngelah tengah hari Y Family. Ha, kita bisa ikut temuai kita, si ikut temuai nya Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak Tikas Negeri Sarawak 2006 kediatur di Permai Jaya Miri. Ya. Kena bila final tadi Vanessa
2: 21.
1: Oh, 21 hari bulan 5 malam. Dia nya begulai ngau yang pu tukang kebat, tukang hias nya Yaya. Okey. Jadi sebenarnya aku mulai ngagai Vanessa, aku kat sok tanya ngagai Yaya tu tadi. Jadi berpenemu nuan tu tadi Yaya, leban kita itu latih kumang deh. Jadi nama watak kumang tau ke sikuk kumang tu, ia mesti kak munyik kurang tadi. Leban nuan ngai muai masa nuan kira kena sia-sia tadi deh. Usaha nuan dah latih sikuk kumang tu tadi. Jadi nama watak atau ke identiti sikuk kumang buat nuan tu tadi Yaya. Uji nuan rang ke ngagai semua bala-bala kumang ke ninemu kat ngigak kita berkoten sen de bemiri tu minta dilatih tu ilang. Ha, okay.
3: Ciri-ciri kriteria ke ngigak Amina bakang ngembuan disiplin ketinggi ngaulih nerima tegur ngau ya bisa berwatakan perwatakan menarik serta bisa pemanis dirimpu.
1: Oh, pemanis dirimpu ne.
3: Tanya ulih di pedak. Ngau ia nemu main salah satu hari main asal serta adat lama kita Iban. Jadi beka ke Vanessa to tadi, ia diberi kami watak maya berpekit. Ianya watak kumeng ari gelung batu nakung.
1: Kira kalau ubah 360 darjah ne Vanessa banyak.
3: Banyak kebua kami milih kempan ke dikena Vanessa to tadi. Kain kebat lama ianya bercurak ke lintah bertegam. Ia dirasuak ke ngau lampit remawung ke berumur lebih 80 tahun. Ngau mari tali hujan bablakyang ya ditatiang ngena gerunung ke tanda kumeng dekat datai ke panggau ngerami pengawak gawai daya. Ya bakal bisik cerita.
1: Bisik cerita tema, lah. Tema kira ke tema siko kumang ngagai Vanessa itu tadi ne. Jadi kira ke sebenarnya kita nama tu latih siko kumang tu tadi. Tentu yang tidak konsen. Okey, Vanessa tu watak pekenik. Jadi tua yang ngau kira menjadi nuan Michelle ne. Michelle as dua yang diri sebilik tu tadi kira ke ngatur siti watak tu tuju ngagai Vanessa. Jadi bertemu nuan wataknya bakal ya ke cun ke nak Yaya?
2: Cun
1: ne.
2: Lebih hari cun
1: ne.
2: Ya, masuk watak na ya malamnya pedagung
1: ya. Ya, sikit betul. Laban boleh pendak. Munyi ku aku tadi laban kita enti dipedak ke komen-komen bala netizen tu tadi. Munyi ku orang mata nak terkelip mata madak kumang miri kita yang laban pemanjat laban watak disebut Yaya tu tadi ne. Kira ke cun minyak ne. Okey, jadi atau anggai nuan tu Vanessa apun news minute lagi kita itu begulai tang nang acau laban kira ke special khas ni guys tuai aku mang Sarawak kita. Jadi nama jakut lalau nuan ngai guys semua induk dara di luar lebih gig bakal nuan ke nak kalak ngau paket kumang tu tadi.
2: Jadi siti ja pesan ku ngai balan di luar dan anan takut. Selagi bisa peluang ngau aja ngiga orang bakal sida cotton sen. Tapi sida akan nyaga, sida akan ngajan. Tin ada penemu utanya ulah di belajar eh.
1: Betul. Nah,
2: utanya ulah di belajar. Ente takutnya ulah dimotivasi lebih agak. Ane takut ngau aja.
1: Ngau aja. Laban bakal berinsta tonti orang mana nak kelak ngau. Takut akan jadi siti penangguh si dakak ngau. Jadi bekeni nuan hadapnya tadi Vanessa. Laban nuan mana ngau aja nuan. Tentu nuan takut deh.
2: Bisa saya takut. Takut to lebih ke ngagai takut keni orang medak. Betul kena dadu ku, betul kena pejalai ku to, betul nak saya sebut. Tang labannya tadi melaban bisa sukung orang bilia sira kotensen ake Orlando ngajar ku na. Na ngawa. dia salah mimiknya nang awak. Dia menembak rebek baru ne.
1: Iya.
2: Asal dia kan cuba aja. Ya tadi ane takut, lama saya takutnya sementara nya. Sekejap aja.
1: Betul. Pesan si koko mang serawak itu bab jari lo. Okey, jadi kepenuhi itu aku bisa suah Vanessa kita bergano ne. Kira tu bergano tu boleh berkongsi dengan balap dengan kita ini nombor tu bergano tuju dengan siapa atau kebisa cerita bergano tu tadi.
2: Jadi gano tu tadi digagak inai kumpu. Gagak inai kumpu kena merangsang bala nambi arba baru belajar main asal ke tempo.
1: Inai nuan ulih memadah ke siapa nama inai nuan?
2: Jadi inai aku namanya Susan Nenek Dunia. Jadi ya bisa ngaku di tahu tapi belum lah. Jadi ya sigi lepas ya diajak niang akeku sigi ngemeran ke adat asal mana tajapan kami Kristian tapi kami sigi akan lupa
1: adat ya, betul.
2: Jadi teto diajak sidak ya nanti tanya orang begano tolan dia amai nak gak ada jempulan ni lepas aku tetap lagi kak belajar. Nanti bisa peluang kena belajarnya aku tetap lagi kak belajar. Lebih mendalam gila. Lah
1: iya betul ya. Okey, jadi ulih kita start dulu bergano, betul? Ngai kesalah sebut lagi. Okey, kita meri awak ngai Vanessa bergano. Nanti kita ulih terus ngelawak ngai Titi Kumpu tagar ber Facebook Miri FM. Okey, anak ngai aku sedia ketabuh dulu. Awak ya bisi pilih yang lagi nah. Ngica kurang ninga tu ber YFM sarito. Oh, kira ke ini nomor alu record tu lagu alu asen ngai Vanessa lagi nah. Okey, anang guai, kita beri awak dulu. Jadi, bisik jaku lalari doang tu, Yaya, seraya kita ngantik lagu kita bersedia tu. Jaku lalau ngagai sidak-sidak induk darah di luar dia.
3: Nuju induk darah ke luar dia. Punya ku Vanessa tadi, anang takut. Nyemak kita takut, uliah nanya kami. Kontak kami, bak koten sen. Nanti kita kak ngau pengawak tu. Kita uliah ngan saya talent kita. Oh, kami anai rau kami nak ngano.
1: Nak ngano ne? Nanti kan nanya dulu nya.
3: Nadai ngano, nadai semua lesson ya, utai dipelajar ya. Nadai cara ke nak mana
1: paksa. Nak mana nak paksa. Oh, kira ke sojo ati balap kumang ninga sidak kita ngau kota sen ne. Okey, jadi udah sedia non Vanessa?
2: Boleh.
1: Okey, ke
2: nanti Tiwan nanti betul campun dulu lah.
1: Tiwan betul ya nak ira sekali. Okey, kita beri awak ngagai Vanessa Sarawak. Aku mang Sarawak Atikas Negeri Sarawak dekat Begano. Jadi sama-sama kita meniang ke Begano tu.

0: Apa menemang bulu kita dekat itu oh saja kena lama. Okey, jadi terima kasih Vanessa Sarawak ngawa asisten ya Yaya. Jadi ngarap ke Puak Seduai Mujo belama. Jadi asaiku mayu atau ke invitation hari Vanessa tu. Jadi udah tu nama program Vanessa uli kunci ngaya malam peringa kita.
1: Jadi program kami ke kadatai ketemu kuliah taunya. Tak kata ya bisa niti daun baku ciang dia nak.
0: Iya, kena berapa hari bulan?
1: 20 atau 21
0: bulan
1: 6.
0: 6 tu lah. Baku ciang ni.
1: Kuciang.
0: Jadi ngarap ke sama datai kita meri nyokong ngagai kumang Sarawak kita Vanessa Sarawak. Okey, terima kasih Mama Yu. Jadi ngarap ke kita bertemu baru ni. Ni nemu kita ngabang lah bertemu ni.
1: Boleh.
0: Okey, jadi kita akan ngujung program beruai kita sarito. Jadi ku lekat kita sitik lagu ianya hari ni lagu kita tadi. Nyo lari ni udah berganu tadi kumang kita tu nyo lenyau. Okey tok ya. Kita dekat berindang lagu hari Alexandro diberi nama Darah Kumang Menua. Segulai
1: sejalai.
0: Selamat itu gawai daya ngagai semua kita ngarap ke gawai tahun tu kita sama belak nyaga pengelingkun ngau pegawai diri empu anak nak berjimat utai berdapur anak nak berjimat ngau diri empu pihak megak nuju

0: Dunia lang baru dah merina kita tengok lagu ngantak kari gawai macam kita dia tu 15 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai bakal selama peninga di utara Sarawak dekat Bugulai. Tau kemudian ke program dalam Jako Kayan Ngokenya dan tajak pihak udah tahu lagi peninga kita di Pelilih Menua Bukai. Dekat terus Bugulai dengan kabar tu hari YFM di Kuching. Jadi berita ke penudi bawa ke lemai tu biar. Jadi pengerami gawai daya Vazang Gawai Ethno Culture Festival 2026 sudah mujur di tangguh ngau cukup ramai kena 23.5 tu tadi pukul 6 lemai Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pengerami tu ukai seminatnya di Plas Rengetan ke Pesaka Asal dan megatnya di penyungka ekonomi tu cukup besar ngagai komuniti di menua kita. Jadi tu amai bala peninga berarti ke impak yang ngagai tau kempas yang ngagai ekonomi ngam megat penatai bala temuai ke bisik datai dalam pengelama 24 hari tu biar. Jadi lebih nutup pengerami tu pelama kudah nak 22 bulan Mei. Penyampau temuai ke datai mengai ngagai 82,300 ikut tang report ke pemadu baru ke bisik diterima 103,600 ikut nyentuh ngagai 24 Mei 2025 bari ke penudi.
1: Iya, jadi itu impak ekonomi ianya hasil jual rekod ke penyampau 2.2 juta ringgit atang rekod ke penudi itu tadi di Jepana sudah mengai 2.45 juta ringgit kena 24 hari bulan 5 ya ke hari ke penudi tu tadi.
0: Ya, jadi pengerami nutup tu dia penyadi rasmi hari Sabit Menteri Pengerami Semayu pengawal berumah ngau perintah loka dah tu doktor pengamanggil sama bising kalau pengerami tu kemarin.
1: Iya, jadi ya ke sama bisik yang ngulu pengeram itu ini Datuk Seri Lee Kim Shin ini Menteri Pengangkut Sarawak ngau Adun Senadin api mega Edemi Siusang Datuk Bandar Raya Miri ngau Galuang Luang ini Residen Miri. Jadi penyelai gawai bazar Miri yang di pasuk beberapa bangsa di Sarawak tik berkempuro bersitik pelasar budaya lalu ngaunya merangsang semangat berserakup. Jadi berbangunnya Datuk Doktor Pengumanggil minta Datuk Bandar Miri masuk gawai dak bazar dipasuk ke dalam kalender Miri Mayfest ngambil ke uliah diatur ninting tahun.
0: Ya, setuju non?
1: Ya, sikit setuju aku.
0: Ya, jadi itu amat bala peningan yang habis saya apin meda ba Facebook atau ke bedau maca ba nama tu media ramai kebukai atau ke ngalih hari tu recap pemutus semua paket kebisi diatur 5 hari bulan karaoke lagu-lagu daya orang ke champion maya tu subainya Safira Felix ya.
1: Iya, jadi kena 6 hari bulan 5 nya paket sampai 2 di nya juara Vendilan Roger James ngau Royston Khairil bin Abdullah.
0: Ya, 8 hari bulan 5 paket ngajar Indo ya ke champion Britney Fiona anak suci dari rumah Nyuai Sungai Kelitang sebuti ngajar lelaki Harry Linggang anak Lawrence Libawari Miri bertabuh hanya tim rantau lelengawari sebuti.
1: 9 bulan 5 inya paket kuntau solo Indo inya Valerie Menyi anak Anderson dari Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri kuntau solo lelaki inya Elvin Carey anak menang inya Persatuan Seni Kuntau Spring Betawi Bintulu ngau Bukit Kuntau Beraban inya kelab 7 Helang Benyambar Lautan di Sibu.
0: Ya, lalu tarian panjang bisa diatur kena 13 Mei. Jadi kumpulan atau ke tim kemenang inya kumpulan Adang Sui Luai dari PKKS atau ke Persatuan Kenyah Sarawak Pampang Belaga ya.
1: Iya, udahnya juara Gedang Pampat diatur 15 hari bulan 5 inya Guntur hari Lepung Ajai.
0: Ya, lalu 16 hari bulan bisa ngatur pekit Miss Little Miss ngau Little Mister. Jadi Little Miss inya pulang ngagendo Elisa Debong Lawrence kayan ngau Bidayu Hari Miri lalu Little Mister Asher Ezel ana Humphrey Rengga bebangsa Iban Hari Miri.
1: Iya, udahnya paket Dayung Sanggun kena 17 hari bulan 5 ianya juara Melanie Joyce anak Jerman penatai Sari Lundo.
0: Lalu 18 hari bulan Mei bising atau paket Kling Belawan Jadi klaim lawan tahun tu inya Chris Mabenson anna libau dari rumah Caroline Insat dari Kampung Bukit Ulu Stras.
1: Iya, udahnya keligit orang Ulu kena di 1905 juara kita inya Jesse Ulung Jeffrey pernah taya sari long tengua di Lawas.
0: Lalu ke penudi 21 Mei Kumang Sarawak 2026 kabar udah daripada kita inya Benesa Sarawak.
1: Iya.
0: Jadi prize nang cukup manahana. Kumang Dayung Sangun keligit klaim belawan Sarawak 2026 mai prize duit 15,000 ringgit. Lulung nerima 12,000 ringgit, Selingan Matahari
1: 10,000 ringgit,
0: Saguati hari penduduk keempat naga 9,000 ringgit. Lalu Mayuh Prais kebukai diterima sidak ya. Jadi taniah hangga semua kau udah mujur, tajap yang naga ya kena mujur hukai ke penudi nabe ya.
1: Betul. Ya.
0: Tahun baru agi bisa ya.
1: Agi bisa.
0: Bisa ya. Peluang ya. Jadi agi bisa peluang atau macam pesan dalam karena 2 minit. Minta ampun agak balas kita.
1: Iya.
0: Udah ngirim pesan cukup mayu haba Facebook Miri FM.
1: Iya, oke okay. Jadi ku maca hari Facebook Miri FM tu hari Joyce Jelungan, selamat ngari ku ya, selamat hari gawai nuju kita sebilia. Benda cuti DJ. Anang ya nau. Pergilah DJ benda pemisi. Minta lagu gawai nuju bala kabar ya keng lala aku ku ya. Selamat hari gawai. Jadi asyasya manda bisi nyapa tu atau ya ku ya selamat ngelari. Jadi tu hari Anita Nawai, selamat hari gawai nuju semua peninga kaban melayan Facebook menyadik di seberang lain dua. Kami serumah di Angker Bay Paku Sebawah ko ya Anti Selina tu. Indah Indun Bak Miri lalu ngagai DJ 2B ko ya Arab Gerai Belama.
0: Terima kasih Anita.
1: Okey. Jadi tu bisi komen pada ke program luar kita itu cantik mai kuma Miri ko ya hari Vienna Emis tu tadi.
0: Nuci mata masih dah nyentak.
1: Nyuci mata bala sidak bala peringa kita di tu menak Kumang Sarawak kita.
0: Richard hari ni Richard tu. Selama gawai ke datang agak doai ko ya. Panas kami di Jalan Simpang Semujan.
1: Semujan tu.
0: Mayu haru te da gagak nuan Richard.
1: Iya,
0: Ella Spencer menghabisnya apa tu hari tu. Nuju sidak sebilik sebilik di Pakus Bawah. Minta tebah ke sebarang lagu kena merindang bala kaban belayan. Terima kasih semua gawai kita.
1: Iya.
0: Lalu jam tu nya makin serekat tu.
1: Iya, aku maca tiga titik bertiti ulah gini di Jabanang atau hari Mami White Hair ko ya. Selamat hari gawai kat Atai. Udahnya ko ya. Selamat hari gawai asuh bala mami di Bain Serta Miri ko ya. Dan itu Roy Hagen. Selamat hari gawai ke, dekat Datai. Udahnya tu hari Madeline ko ya. Sigi amainya DJ Brenda ko ya bajet baka kumang ukai bisi ngena makeup siapa tu ko ya kumang kita ke siapa tu ko ya tu tadi jadi tu tadi Jimmy tu ngai ku maca tu ya so ngau poket okay. Kumang ni
0: bahan jam nyotoh makin nama pesan
1: pesan gawai anang ya you know, kita bertemu baru awak minggu baru jadi ngagai kita ke pulai ngai menua kita berjima di rantau jalai anang laju ngemai kereta kelebih ngagai kita ke nama tu tadi pulai ngai menua kita empu anang kita nyumai penusah pulai maya gawai tu ila
0: Terima kasih bila kita ke bisa bergulang kami dua kenyau repuko 12 tadi jadi selamat gawai dayang guys semua bala peninga ke nyambut bertemu kita 6 hari bulan 6 2026 bye bye
1: bye.

Perembu mana perjalanan kita? Pilih tau ke mupa bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Rinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebun baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Uha, selamat hari gawai.
1: Hai hai hai, aku Dulin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh.

Lagu mungkal rentangan hari kita hari itu. Gunjung ke jam 8 minit. Udah lepas pukul 5. Pukul 5. Pukul 3 ngalih hari. Kini ke pukul 5. Okey. Bawa gelar tengah hari tadi. Kita dah bergulai dengan geng 2B. Banang Brenda hari YFM Miri. Bawa gelar tengah hari. Terima kasih guys dua ya. Kawan kita di utara Sarawak dia. Ya kau dah bergulai dengan kita. Dan dinting tengah hari 4 nyentuh ke pukul 3 mulai ngawai FM Miri bawa ngelah tengah hari. Lalu dia tu kita mulai baru YFM di Kuching dito aku di studio Kate Michael. Nama berita bala kita ngarap ke sama belak gerai magang sarito. Ana sakit-sakit kita yau leban na lama lagi. Ketul kita gitu gawai daya tinggal 3000 ang dak lagi. Gawai daya 2026. Lalu kita ya kenyangkannya mulai Kediri. Sarito kita ia kenyangkannya baru sangkai baru nuntung depala tangga kini dari rumah panjai ukai main pengagit pengidan me hati bertemu bepedak mua ngau bala diri menjadi bala painai ke nang nganti penatai kita pulai gawai itu ya berjimat lalu harap ke kita sama bela likun kita ke nengah jalan lalu nanti berasa ngantuk empungas dulu ngetu dulu kita ngirup dulu kini ngambil ke kita ergas baru au TBC spear driba nyamana lagi asuh ya driba nialah ya duduk spia aja. Okey rentang hari mulai ngau kami untuk pukul 6 lumai itu lagi tentu mayo lagu-lagu lebih lagi lagu gawai kita bisi pesan gawai pun ada salah lawak Facebook kami lalu anjung pesan kita beri ya lagi meh ku maca ya medih ni macanya. Okey udah lepas tu lagi kita bisi lagu gawai baga hari Harry Francis Melissa Shirley Nomi Jeff 24 bisi mega udah lepas tu lagi merindang kita bawa rentang hari bawa YFM dan sebenarnya tu Ziggerlang ikut ngal Jules tua bertemu baru bawa renta galeri bawa YFM.

0: Jika jaga meh, laban skamer suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tiba semaya dekat beri penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari gawai.

Nunjuk kita ya kenyangkannya mulai kediri dalam kandang sehari dua atau ujung minggu tu kini cuma namanya ke 30-31 hari minggu satu hari bulan lah satu jadi pelabak aku sangka aku kita ya ke ya ke ngabik kemisi pan jangka aku bisik ya ke meramu kemisi diri seminang ngambil kemisi hari lima minggu baru jalan ban satu ke empat hari bulan minggu baru ianya hari Lodiau public holiday bersemai dengan hari gawai kita yang megah misi hari keputeraan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong megah minggu baru ini ilah jadi tanya tadi nyau jadi panjai jadi ok selamat diau dengan bala kita lalu selamat ngintu gawai daya 2026 panjai amat kemisi tang tajapan pihak harap ke kita ya ke ninggal ke rumah di rimpu sekumbang kemisi itu tentu ke kita udah berhati ke pengelikuan kunci mana-mana tikup ke penjan pintu grill semuanya tadi lalu Siti utai ke patut diperhati ke mega ianya pengelikuan di rumah kita ke kawul ngau karan laban karan tu kebenar ya ya tau ngujuang ke penusah angus nanti kita yang tadi ndak berhati ke yang ngau mana lalu Siti lagi ianya gias gias kena kita nyumainya tentu ke kita yang tadi nanti udah cabut mepala gias hari tuang ianya lebih banyak kita ya ke nadai di rumah lama seminggu dua minggu tu kini au laban bisik sekedar penusah kes yang ke diriput ke nang mepun hari dua bengkai hotel itu tadi karan ngau kes menggak ya ok terus boleh ngau kami ba rentak ngalih hari dan lepas tu lagi kita bisik lagu hari NK Yongai lagu ke diberi nama Celap Angat. Kita yang kenyangkannya lemai tu bisik ya ke berasai nantunya mai isik kini celap-celap angat-angat ini ukai kita ke dia dalam aircon dia aircon tentu meh celap nak kita ke luar pan tentu yang angat tang celap angat ke ku tu nyangkanya nantunya mai isik empat ke penadul lagi bisik can kita gerai ngau orang ngerami gawai 31 wilayah ya lagu ori Ida Elson ke sekali tu buka belit sawak merindang kita mak rentak ngalih ori kita mesti menggap Marina Jarau dah lepas tu lagi berami gawai bawa rentak ngalih hari kita ia ke online nya lawak Facebook kami kena tega pesan gawai kita lagi ku macam pesan kita nya tuju meh ngagai suluh hati diri sebilik kini nyangka kita kena pulai gawai ke tahun tu.

0: con này. Download lộ mèn ngân giao tại đây chơi ta Robocop Yakuchina. Download nama gini chơi ta kati kaku tau bên tua kini download nama gitu metliko live in concert tetap main download download download tu download tu download tu
1: 5 minit udahnya.
2: Ken akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu siapa ngereja tadi tu mayoma te download tu. Tu downloadnya gambar tu lagu tu lagunya Metallica mana namanya dia
3: ni Jess
2: bedak dinya lagi
3: apa siapa ampun pengawal tu lah
0: segi amai ngena reta company download utai yo bukannya ada bayar nih company kemayar tang ingat company nyedia ke PC nyedia ke line internetnya kena kita yang ngerja pengawal ukai kena kita download pesan anan download ngena reta company bakal reta kita yang puto hari kami bak YFM
4: waktunya kita susah dua kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya
5: bukan saja jambatan cancel dan kita pola.
4: Semua jambatan kita pola 22 buah.
5: Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
7: Selamat menyambut hari gawai nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau nanti kita udah sebingau anang berderiba ke kereta bak Jalai Alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
8: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua peningau YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kitanya mulai ke diri ke menua pastikan kitanya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat barantau jalai jadi pesan tu datai dari Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
9: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pegelar Sejarah.
2: Kestul liat tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penungak. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzik dak nak prayas kau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut, baka bak supermarket ngau mall, bisik didinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngepang tinggal ke bak nur ndak ngepang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, kang ndak salah kita yang ngomong sejak ya. Pesan itu, hari aku, Cervik Tegung, ngau YFB.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
5: Segulai sejalai.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Guys, semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat ngintu Hari Gawai Dayak, ngajak semua bangsa Dayak di menua

0: Uha, selamat hari gawai.
1: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
2: Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dia lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu kali mesti tujuh itu cara terubah hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari hari minggu lah. Datuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Amar Sri Ben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
2: Ya.
3: Raja Kita.
2: Raja Kita.
3: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya diadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat terlimanya kepada aku dulu ianya Majlis Kesyukuran Agama-Agama Lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pelima Rentak Betul. Ia ke berguna benar ianya Majlis Kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul. Ia ke 6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah tu ianya minat Ramayuah ianya konsert rakyat. Kat lalu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga.
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemandai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benong deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gau YFM. Woohoo, mania. Selamat hari

0: Ngagai bala kitandun yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Nyaga kita ya ke baru bangsa rancan diserian kini mendia ke kami lemai tu on the way dalam perjalanan kita ke menuju ke menua Pulai Gawai tu serian titik hari dur ya ke suah dur kita ngetu ngi rameh ngetu ke Tegal ke Meli Barang ngetu ke Tegal ka sisi ka kemi ka kejamban kena mana meh kawak ke kerja kita yang tadi ngetu de serian dia. Okey, tentu kita bisik palan ya ke selalu atau ke suah de lawak kita tajapan mayun dur bukai ke ulian dur kita getu kang baka aku nanti aku driba sigi bisik dur ya ke Ndor aku ngetu. Anang ngetu sebarang ndor. Okey. Tajapan asai ke kemih kini tau ke bisi pengawak bukai, bisi ke meli barang. Mesti ke ngetu basrian gak? Lama hal tau ke nama kebuah kini. Bisi tak kita berkenyak. Okey. Lalu nanti kita ya, tadi kebenaran teribam ke bisi ngantuk kini membeli barang dan punya ke dia tu. Labak aku lagi bisik ke bala kita ya ke berjual. Lemai tu sebedau ya ke diau ndor gintu gawai. Giga belanja menggap mimiat gini tahu ke barang yang kena jual hasil kena jual kita yang tadi apian tembok api habis lagi mayu saya juga medal lagi mejai baka utai kena jual kita nya ke nemu buruk gini buah sayur semuanya tentu kita yang tadi lagi bisa ya ke pedagang tahu ke kita ya ke menjual de barang de market ngira di market dini bertamu ni pan de kuciang di to de semanggang di Bentulu Miri kita ya ke ngemeran ke pengawak menjual ke hasil hari babas sayur semuanya nyaka aku maya gawai bisi ke gentu sari dua kini okey nama laban lebuh maya nya kita ke ngambil awak belak meh tadi seraya kita ya ke ngintu gawai ukainya selalu nak bertemu ngau bala pangan diri tau ke bisi ngelawak bisi golok sekedari pengawak bukai mega nyerumbak gawai maya gawai tu tentu kita ke bisi ngatur mega pengerami bukai melah pinang kini betunang kini mari selamat melah pinang weh kita kenyangkanya bisik ngatur pengerami melah pinang nyeruma pengerami gawai ya ke dekat data itu. Okey, lepas tu macam sekedar komen pesan gawai kita buat Facebook kami buat YFM dan sebenarnya tu lagu hari ini utai orang bawa rentak ngali hari mulai kami pukul 4 lemai jam kita dia tu di studio di Menerai Kucing di tu gaya hari datas yang tadi bisi muari kita okey jadi tentu ke kita nyedia ke payung nanti dekat Mindah lemai tu.

0: Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, wajib serta sigat. Tang ingat, tak jaga mas sigat, tak ke wajib, nanti mulut nak mana, udu berjaya orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tau ke wajib, makan ikat tipan kita, nanti aki nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak wajib, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak bergulai dengan kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.
1: Satu, dua, tiga. Tak nak nyamai ya saya tu. Tabar rasa saya temah gula nyamai oh kaki. Kayaknya berbayar berkedai itu.
2: Wey, mau main gula empat, Ilan?
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit terotai dari gula namu deh. Kumai di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM, bergulai dengan UPS Pengerai, Benua Sarawak.

Selamat lemai kita yang baru meniangkan kami. Lemai itu 10 minit sudah lepas pukul 4 lemai. Lalu piam gang lalu ke bala kita ya kenyang-kenya baru bisi awak. Kini limpang Ninga YFM Sarito. Okay, nama leban musim kat gawai itu. Tentu mayo tay ke di kerja kita. Sila ya ke induk kiruh di dapur. Ya ke lelaki. Kelebih lagi di benua dia ente udah terengkah dah benua mayuh macam te kerja ngupah menyak tadi sedak ia ke namanya ngeripe jematan lalu mayuh lagi mutai ke digagak tadi ngigak ruas macam-macam meh jadi aku tai kena kita berami tadi selamat lemai kita semua balai kita nangira di indoor kita lalu kita akan baru terengkah di tanah kenyalang megak kita kemulai ke diri hari menua bukai kita kena tai hari Semenanjung hari Johor hari Selangor hari Terengganu Kedah Perlis tau ke dini indoor kita gawak mulai kediri nyeruma kemisi gawai itu selamat mulai kediri meh puji Tuhan laban udah selamat terengkah dan menua dirimpu nak sabar gi nyangka kita ke Nampung Pejalai ngena kereta kini mulai kediri ke sebelah menua bukai di Sibu di Miri di Seriaman kini lemai itu ngarap ke kita yang sama likun meh berpejalai kita au lalu bunyi aku tadi pesan lemai itu pesan inuati pesan gawai kita bisa peninggal kita di Facebook ya kan udah ngenatai ke pesan sida ya terima kasih ya guys semua bala kita kini peninggal kita itu Nora Piling lemai itu kena pergi hari batu niah selamat lemai hari batu niah jadi meri selamat gawai nuju sida ya sebilik di seloi bala menjadi di seratu merudi kena pergi pesannya selamat hari gawai nuju semua meh ko ya lalu hari IPD Ulu Terengganu peninggal kita Edlin Wilfred tu selamat lemai orang Terengganu nari pula gawai kita dia ya minta lagu gawai kena merindang apa ya Wilfred Tini ngau semua orang di kampung Nangka Kota Semarahan bala bak rumah Panjai Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan Suratu sidak ba Facebook Kang Lala nak tinggal megantua ya ko ya di Kampung Sampuan Baru ngarap ke semua gerai meh serta salam lelengau pelabak ku nak pulai gawai betul ne okey lalu peninggal kita itu mega Rose Liao ke lemai itu hari Bayan Tasik jadi balik selamat hari gawai dengan semua balaisan di Bayan Ulu Emilia Amy Richard Mary Ubuan Martin Sunti Jessica Eaton Gindal James Anyau Sorjo Soma Rino woo. Bojang Sinung Ngenang Stamus Stevie Selef Eric Jang Daniel dengan semua kenglala aku ya Merit Selamat Gawai 2026 peninggal kita ini tinggi mega Merit Selamat Gawai minta lagu dari Melissa Francis Gawai ngau air mata apa namanya Sino mai kena berindang hati diri ko ya ngau bala na ucuk meh ya ke menua jauh dedian ko ya nak pulai tu bala na ucuk tu bala ko kasihan ini tinggalnya okey kita tinggal ke lagu gawai ke bisi dipinta peninggal kita yang lemah itu lagu ri Jeffrey Nyalo itu aduang gawai ba awak rentak ngale hari terus mulai ngok kami 6 enggak 4 14 minit lemai hari tadi sarok nah terus mulai ngok kami ba YFM.

0: Aku Irma Nani.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Ari Wai Fan Iban di Kuching.

0: kat tebo kita ingin tu gawai daya tahun tu.
1: Aku kun selalakin gol timilan pengusi majlis daerah Lubantu dekat mereka pesan selamat itu hari gawai daya negai semua bangsa daya di menua Sarawak. Gua semua peringat.

0: tu gawai tertentu dah mayuh bala kita ni kap diri India ke diri dia lepuh dia jalan lalu dia pengikut jalan mah lepuh kita ni teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisa udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tau driba ngambil ke pengikut jalan lalu untuk dijaga kita lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita nya berbelajar maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja au nyadi siti dak utai kat sebut ya ku ditu ya nya ide ku ngai nak gerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucapnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, kita bisa megang peningan kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 datang ke Nokia. Jadi tahun yang nanti akan zodiak Cina. Tahun ular.
2: Jadi, tahun ular.
1: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri juga zodiak ular tu. Sebab tu buah kuah. Mak betul lah kenapa ya. Tang kita bisa tu. Nah sebab kah. Kuara putih tu. Ya.
2: Nama ciri-ciri bisa payah kah?
1: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke. Teh kebisa baca kulit tu. Tahun ular tu. Orang ke tahun ular tu. Rundiang sita tu. Rundiang panjai rundiang.
2: Ya. Baka ular.
1: Baka ular.
2: Hanya nanti tahun ular sawak tak ke lah senduk aja. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garun dia. Lamanya kapa petual ke ribuan.
1: Dek.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sebarang maya. Ke semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lepau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
5: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau majak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, ti ngumpan si dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Tubai Langkuang. Hujung ke jam kita dia tu 4:34 minit lemai. Selama lemai dia kita ke baru bending ke kami bawa rentak ngalih hari sarito 28 dari bulan 5 2026. Lalu kita ya ke lemai tu megah. Jangkanya bisi benuang berbeli ke barang, berbeli ke kerasa kena kita gitu gawai dayak tahun tu. Tentu mayu lah. Bak sekedak palan berbeli barang buat supermarket yang tadi. Dedat meh dor kita yang tadi. Ni ke milih manuak tuai, ni ke meli bawang, ni ke milih liak, ni ke meli utai ke kena hias ruai. Macam-macam utai ke dalam hati kena kita yang tadi. Ngerini ruai dirimpu. Tang tajapan pihak tentu ke belanja kita nya kelimat meh au laban maya kita berami sikirino ati ya tang yang udah nya hanya baru tua tadi. Duduk di sini niang ya nukung. Okey, ngarap ke kita sama belak berarti ke meh perkara belanja kelebih lagi ba ubah ekonomi utai kenya di empas hari utai kenya di kemaya hari tu kita sama nemu ekonomi dunia benuang tikas ya kena tu berapa mana meh dia tu au sama-sama meh kita berarti ke perkaranya ukai semina nesau bala kita dirimpu megak kadang-kadang tu hati tu anak boleh tunda utai ke dikingian ke semua utai kak kita magang-magang meda orang negari mana kita pen kak meda orang beli kereta baru kita pen kak kereta baru tang tajapan pihak kita tadi nak tu uliah nitih ke semua tai penekak hati kita au ke penyamai pengelantang kita empu du di hari. Okey, selamat lemai megak ke kita lemai tu ke jangkanya lemai tu baru ke berengkah peritis kini peritis nama peritis puco-puco peritis ngajat kini ke nya bisi gatur pengerami bisi pepekit gini malam 31 nyini lah bisi udah ngagak tim dirimpu sanuk tu ngo ilak sanuk tu ngo sanuk tu ilak bisi tim sanuk ngo tu ibu tu ngo ibu nya. Okey, berpekit malam 31 peritis lemah itu puco-puco pedak kaki pengandirik ngai kena njuan ujung-ujung nak dayutai dan nyok kita berpekit. Okey, selamat lemai ke pendengar kita ke Facebook lemah itu yang ke dengan nyok pesan gawai Andrew Jai Masih yang lemah itu selamat lemai jadi madah kediri miri toko ya mereka selamat ngintu gawai ke semua bala kaban di KB Kalimantan Barat tu pulau baku di Lanjak kenuknya ngau semua bala di Limbang di Batu 8 Batu 9 Jalai Kubuang ngarap ke semua gerai selamat ngintu gawai kenuknya aku Andrew Ujai Ari Mas Ari Miri. Okey, lalu lengunai nai lemai tori Selangor mega minta lagu gawai kena merindang bala sidak dalek Sian Andiang David Temengguang Ya Tida Mak Winnie Chayeng Julia Apai Boy Nanta Dami ngau kebukai kau ya selamat gawai ya ke dekat datai Kelvin lemai tu menuju ke pesan gawai tu ngai semua bala dayak di serata dunia ke ngintu gawai ke dekat datai ngarap ke semangat gawai majak nambah sepengudah ninga ke lagu rancak lagi iya nak irau mayuh lagu rancak kita lemai tu Felicia Glan dari Johor meninggal kita itu minta lagu gawai Nunu Tekura Maya Gawai kena merindang dirimpu bala kaban engau semua peninga YFM lemah itu kena kuya badah main lagu kepinta ya nah lagi mengkungi kak ke kita Nunu Tekura Maya Gawai tang sebenarnya kita ninga ke situ siti lagu ke ngading pemana hai tua orang kapit lagu Rangela Lata Jua Ai tua kapit bawa rentak gale hari. Mulai ngau kami ba pesan gawai kita lemai tu bawa rentak gale hari ba YFM.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Hai sis, hai bo. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai, nuju kita semua. Out sis, bo. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua, deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu teban jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas, ada yang ngantuk agi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Irok kai amai, irok kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang gaw. YFM, wuhu, mania. Selamat hari gawai.

Lagu ni Florence Zainga Roy Jilo am lemai tu lagu ke diberi nama Nunu Tekura Maya Gawai bisa dipinta peninggal kita tadi. Ngerap ki lagi mengkam pula lagu kita yang mesti dengan lagu ke dipinta nya. Maya macam betul tu Nunu ni Maya mai ulah. Okey, jadi lagi macam sekedar ripsan gawai pendengar kita di Facebook lemai tu kita ia kepada orang yang pesan dan dia tu lagi sempat nur ku maca ya lagi lepas berita kan lagi macam 2-3 titik out lalu ke sekali tu kita bisi pendengar kita itu ya yang kanjong pesan gawai lemai tu hari pendengar kita Felicia Glenn dari Johor lemai tu kena merindang terimpu lagu Nunut Kurak Maya Gawai tadi baru dah ditebah ya. Lalu kita bisa peningat kita yang menggawal Wellington ni mai hari lubuan tu lumai tu minta lagu seperti bunga jarau ku ya kena ya peritis poco-poco baru wai lumai tu James Pengiran lumai tu meri selamat gawai semua bala peningat ku ya kengintu gawai lalu abad dua meri semunjan mengga bisa nganya pesan ya lumai tu duju ke pesan gawai dengan Albert Jana di Kuantan Pahang Dom Sylvester di Sabah ku ya meri selamat gawai duju seduai terjapan dah boleh pulai lalu Syasha Amanda mengga lumai tu meri selamat gawai ngagai Sida Mak Pieng Emilia Sam Sarini Cendan Clarence Midan ini Beatrice Juni Ben Richa Uno Peter Tingkau Kujam Ujang Entering Kik Mewam Jessica Eaton Bibiana Rubina Indai Lobo Dublin K Baja Bulan Pegari Fajar As Serina Sendai Ngomayogi ko ya hendaklah di Tusun magang nama Bala Kaban ku ya lalu mayu han sigap mana mayu kaban lalu Mary Jalo magang lemah itu hari suang menuju ke pesan gawai itu ngagai Bala Sida Josephine Jampo Mary Ubun Grace Adam Holyfield Ara Erlin Bala Isan di Pakan di Serikai Isan di Sebangki Panda oh mayu mayu Isan tu nai untung mayu Isan. Jadi piam kan nuju apai dela ke on the way ke Betuang apai dela jimat au baju laluan lalu kita bisi honga-honga studio maka lemai tu meri pesan selamat gawai ku yang nuju semua ke bebansa Dayak ke ngintu gawai ke pesan anang anang overflow sebarang dia udah overdose ku ya mat genya ni lelak tu rumah lagi mersi ruai. Okey sebelum kita dengar ke berita lemai tu pukul 5 lemai tu lagi kita mendengar ke lagu tu hari Matthew Sindora selamat hari gawai. Okey terus boleh ngok kami bawa rentak ngalih hari kita ngetu dulu sebelum kita nyingkang ngagai ngalih ngagai jam kepenudi jam ketiga rentak ngalih hari dan lepas berita pukul 5 lemai tu lagi.

0: Aku Edman Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Desi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat hari kawan.

0: Rana Derita Lama Sarawak.
1: Sarito 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Boleh diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi ke Tuai Pemegai Menua Sarawak, Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Mayatu, Tuai Pemegai Menua. Bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di terbilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk ke 2 hari bulan 6-nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sidak, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbangannya, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi Kepalan Servis Ngilat Kasut Pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti Ari Aktiviti Sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kais minat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekiah serta ngembuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemakai tinyamai ngau asai pemakai asal kenap meh produk babas.
3: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
2: Tepung kari manua ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
3: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
4: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sinur Bukai, tentu ya, Bawa FM.
5: Lagu-lagu jalan.

Lagu hari Gwen Sanggup Aku. Ha, mulai baru kita hebat jam yang ke penuh di rentak ngalih hari lemai hari patu peningan. Terima kasih eh. Nuju kita ya ke agi mengkang mengulai ngau kami lemai tu. Ha, okay. Jadi dah lepas tu lagi peningan. Kita reka mendiang ke program Pelasar Jurai 635. Okey, tang sebelumnya perintah kita ngau sitik lagu tu, lagu gawai baru ya dengan kita lemai tu ni. Mood gawai ketik kena deh. Okey, lagu hari The Reason ngalai ngau Ricky J tu, lagu lama sedua ya. Ngabang ngagayan tua rumbau. Terus mulai ngau kami bawa rentang ngalai hari about YFM.

sakit, ay. Dinibisin nur bukay. Dan

0: Terjalai YFM.
1: Lebih agak lebih maya sekolah kene. Mayanya lalu orang yang nak ngelimpas kita aja tangnya kita bisa nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya hari gawai
2: tang kita nak nulis nama dia pengirim misteri kakak kita dia
1: ngiga-ngiga orang
2: lagi yang ngiga menya tadi
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke di tapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengurami Gawai Dayak disambut Raban Bangsa Dayak kena 1 ngau 2 hari bulan 6 nintiang tahun. Kenyau hari tahun keterubah pengurami itu diatur bak renggat menua dalam tahun 1965 suwa. Seriris ngau pemansan dunia tidak ada sekat, dunia tidak balik deras maju bak teknologi serta digital. Dia gaya nyambut sitik-sitik pengurami mega nyau mayu ubah. Entik dibanding ngau 20 tau ke 25 tahun ke udah. Ubah tu ukai seminat uli dipedak bak pengerami gawai, tang mega bak pengerami-pengerami bukai kabisik di intu rakyat Malaysia. Program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat berjurai ke perkara tu ngau silik agi bak topik pengerami gawai, subak ngau dia tu. Terus ke begulai ngau kami, nyentuk ke penghujung program kita itu lagi. Shalom semua, puji Tuhan. Ya, nyau nak berasai, kita sudah datai bak bulan 5. Lalu kita bertemu baru ke sekali itu bak program Pelasa Jurai 6.35. Nama berita semua, aku percaya semua kita yang buat berita ke mana. Okay, nama aku nyebut munyinya, munyiku aku tadi, kita sudah mangai, kita sudah dalam bulan 5, nemu-nemu ajak kita ini untuk sudah datang bulan 5. Sitik pengerami besar Raban Bangsa kita Iban dekat di rami kita nak lama lagi. Jadi terima kasih agak kita ke Bugulenggo kami. Seruran Bugulenggo kami nak ngira maya, nak ngira jam. Bak maya tu jam ngau hari. Kami datai baru Bugulenggo kita bak program Pelasa Jurai 6.35. Keminggu tu Reverend Pastor Graeman Ujang. Seruran Bugulenggo kita, agik Bugulenggo kita. Jadi aku ngelalu ke penata yang agak studio. Shalom, Pastor.
1: Shalom. Ketemu
0: baru tuan.
1: Shalom, shalom. Terima kasih tu dah ngelalu aku ngagai studio sarito.
0: Ya gerai nih Pastor.
1: Gerai. Terima kasih ngagai Tuhan tiap sentiasa ngintu kita.
0: Ngarap ke semua kita gerai bala peninga. Jadi munyuk aku tadi Pastor nyonak berasai tinggal beberapa hari lagi Raban Bangsa kita Dayak dekat nyambut hari gawai de Pastor.
1: Amat.
0: Jadi ini nuan gawai tahun tu Pastor bisa pulai ke menua.
1: Nyangka kini benau nyengala mutuas ke karundang kami menyanak tau au.
0: Tang dalam hati din
1: bisi
0: menyanak.
1: Nang bisi au. Ya.
0: Aku percaya semua kita sudah bisi perambu pelabak aku. Laban perkara tu patut megak di perundang ke kita ngau diri sebili sebelum kita tetap ke pemutus dini kita gawai ke tahun tu ne Pastor. Laban gawai tu tadi sudah majak semak sesemak Pastor. Topik tua sari tu pun berkau ngau gawai megak. Asai ketimbang gak nanti kita nak ngenang pengerami besar Raban Bangsa kita dia Pastor.
1: Betul nang amat.
0: Munyi ke disebut aku sari tu tua dekat berjurai ke topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Aba topik tu fokus perkara ti dekat di pejurai ke kita ianya cara pengerami gawai ke disambut subak ngau dia tu. Nama bida ke bisik di asai tok ke di pedak kita lalu bahkan ni kita dekat ngetan ke cara lama ke dikenak kita sebedau tu ngambil nak terus rarat di pangka tok ke di seging pemansang dunia. Nanti kita berhati ke Pastor, siti ari cara kita ngintu gawai ke nadai agik di pedak dia tu. Tau dikumai kita punas tok Pastor.
1: Oh.
0: Berkirum ke kad gawai ngena pos tok ke mereka suak jari ngagai orang ke dekat di berik tua.
1: Nang amat.
0: Nama kebuah kumai punas, nada lagi kita ngereja tok dia Pastor.
1: Iya. Iya.
0: Atang dia tok, semua udah berubah. Kad selamat hari gawai seminak dikirum ketua ngena media elektronik tok ke cara digital. Hanya pengawak kita ke sari tok Pastor.
1: Nang amat.
0: Keterubah tok me Pastor nyangka nuan ulih mulai ke pengingat tau ke berkunci ke perkara tok Pastor kelebih agik bak penelebat nuan empu meh maya jeman kita subak bak tahun 1980-an tau ke 1990-an kini Pastor.
1: Amat amat amat terima kasih ya. Ya cerita mulai ke pengingat keliak temana amai. Nah, jaku ke pasal keliak ya. Lebuh maya ngintu hari gawai ya gawai kita benal begigak kekat di mana lalu dikirim ngagai bakiah. Ya, tang dia tu. Ini bala nabi stem nak nemu tek stem kedua ya.
0: Amat, amat.
1: So, ya orang kekat kirim ke kita, orang ti sama sekolah ngau kita, banyak keliat deh. Lalu bakiah kita lebih lagi kak berkelalang orang kini kedua ya keliat oh. Ya. Lalu pisiat dekat ngaji pos upias keliat. Nuh berbarias dekat membeli kesetiam ngau orang lumayan musimnya. Nah ya, udahnya nama titiknya di megah bertanya ngaji bakiah. Eh, non kek bisik kena nak nyangkuang aku au pia. Muga okay, kadang-kadang minta sangkuang melesti yang minta sangkuang melekat mutai nya penghidup keliaknya. Rindu ke lebah kita ingat ku tanya dah. Nang rindu ya. Laban kebuah pia kita nyu nanti bakiah laban kita megakkan nerima. Oh. Ya utek kiru murang. Nya utek kepisiat kita bertanya pasal tanya.
0: Kadang kalanya de pastor nanti kita bisik kak berkelalang urangnya mayanya mecun jom kita ngici yang kak mereka ngaga ya pengiru misteri ko
1: bisik utek kebesanya dah kelia bisik lebih hagi lebih maya sekolah ko de mayanya lalu urangnya nan ngelimpas kita aja tangnya kita bisik nalati dekat nulis suratnya lalu dikirim terus maya ari gawai
0: tang kita nak nulis nama dia pengiru misteri kakak kita dia
1: dong ngiga-ngiga orang
0: lagi. Awak yang ngiga menya tadi. Okey, nya tadi Siti ubah besai ke uliah di peda kita, ba tubuh kita itu empu maya sebedau ari gawai. Sigi amat munyi kenuan tadi pastor. Kadangkala lepas kita itu tadi ke nganti kat ke diterima kita puas kita tu nyenguak keluar atau ninga bunyi motosikal nyenguak nyenguak nyangka nya bisa nganyukat menyat
1: betul betul nu nganti nganti
0: oh ya laban subak ga posmen tu sikit besai tangguh pangau posmen tu nang sidak ya mahurang ke nganjung surat ngage kita de pasal
1: nang betul nang betul
0: alu untik abah rumah panjai aku lagi ingat de pasal untik orang nya bisa ngalu ke pasal tanya dulu bisa ngage pos upes de tadi sano bisa ngecek surat kian de tadi
1: nya iya iya nang aman
0: laban ngarap ke bisa nerima kad
1: betul betul betul
0: okey pihak mega nanti kita berarti ke maya kita nyedia ke diri dekat pintu gawai seminggu beda gawai balas sidak ke induk tu tadi nang kiruh bergagak ke kuih cuan kuih penyaram sarang semut kini deh nyak nang sigi pengawal orang subak deh nyak
1: oh.
0: Ngenak cara lama nya sidak aku lagi ingat subak pastor lagi rumah panjai maya kat gawai tu balas ke induk nanti ke ngagak kuih cuan sidak itu tadi bisa nutup berasnya deh, lah banyak ke dia kena sidak yang agak kuih deh pastor.
1: Betul betul betul betul.
0: Okay, bakal dia tu kita kak beli jak tepung berpasal. Subak ada bakanya deh.
1: Oh.
0: Lalu bakanya begak nanti kita pulai ke menua 30 Maya 30 ke 31 hari bulan nanti kita mudi nengah air sungainya kita mudik dulu kita merak orang berkerangan mayuh orang mansuh hutai de pastor hanya nanti bawa menua kami subak menya pastor
1: ya
0: datang dia tu semua hutainya tinggal kenang aja pastor
1: ya tinggal hati kenang kau ya
0: kui lau air irup dia tu pengawak kita dia tu main tunjuk aja retinya tadi
1: pala aguang aja
0: retinya tadi semua hutai dibeli. Jadi pastor, tanya aku, bahkan ni nuan medak perkara tu lalu kelebih lagi bak pengawak gutung ruyung gereja pengawak tu udah jauh amat dilekak ke kita itu de pastor. Nadai lagi dikemerat ke kita bak gaya pendia penghidup kita mensia kemaya hari tu tik kelalu kiruah ngau pengawak tu pengawaknya nadai lagi tu di kerja kita pastor.
1: Enang amat sayau kan?
0: Ya.
1: Cukup sayau ya. Nama kebuah inah leka jakok bedoruak pan orang baru nak nemu jakok ya, bedoruak.
0: Nak nemu bedoruak.
1: dengar tu cara kita nyedia kediri barumah panjai cukup mana? Ya cukup badas. Dulu keliak kita bertulung bedoruak. Ia telemi dibantu sidak ti keriang na ya. Ia ti tuai dibantu sidak kebiak. Pengawak kita bersukung berambil ke utai di tanah manduak pulut begulai ya begigak ke buluh begulai ya lebuah sikok ke pasal indah kita berkiruam berbeli ke barang berbeli ke utai ngaga pangan diri nyak mah pengawak kita dulu keliak badas dah ba aku adat ti bakato amat mana uleh ngasuh komuniti kita keriang ngambil berat serta ngayan ke pengibuah kita ngage pengandiri ni ya tang dia tu nyau majak kurang semua utai tu indah leka jakuk berduruak munyi kuaku tadi Nun ada yang gik nyak di dinga.
0: Aman.
1: Ya leka Yakub nyangkuang pengan diri. Nun ada yang gik megau teh di dinga. Mayu hagi leka Yakub disebut nadayari ngagi pengan diri. Ya. Nadayari itu, nadayarinya. Ngau leka Yakub siti. Nak ibu menyak dah. Ya.
0: Ya.
1: Ya, tangpa penemu aku, pengawak mantu nulung ibu pengan diri. Patut terus dikerja. Lalu diajal kita ngagai Raban. Baru dia kedia tu. Laban tu adat basa ti badas. Ti patut ditampuang. Lalu terus ditampuang. Ngagai nemiak baru dia tu. Nanti nak lenyau adat ti badas tu.
0: Ya, amat sikit amat pastor. Jakob berduruatnya. Nadai yang nemiak nemunya dia pastor. Sikit amat nadai. Dia tu munyi kenuan tadi. Nadai lagi namanya minta bersangkuang-sangkuang pangan diri ngambil utai. Dia tu lain utai ke dasuah bersangkuang dia. Nanti orang abang nyangkuang kok lagi sana. Hanya utai ke bersangkuang pastor.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, bala peringat. Nyak tadi sekedar perkara ke ulih diperhati ke kita bida atau ke cara kita nyambut pengerami gawai maya subak ngau dia tu maya sebedau gawai subak kita berbeli ke kad dia tu kita ngirim kad ngena media elektronik atau ke ngena digital ja subak kita ngagak kue ke dirempu kue cuan kue penyaram dia tu kita main tunjuk aja beli aja atau nanti maya kita tengah malam tu pastor 31 hari bulan. Nanti subak tu pastor seraya kita ke ngantik ngirup air pengayu maya malam mantar gawai. Dia kita medak mayuh macam main go pekit bisik diatur bala komiti rumah panjai ke udah diciri ke ngatur pengawaknya deh. Ya ke dikingat kaku tu pastor pengawak ke bisik di pandang kemayanya bakal main asal kita lah berpantun, bertabuh, ngajat. Kelimpah kita ke berpekit berlagu, ngeluluk ke diri.
1: Oh.
0: Banyak subak. Dia tu nanti kita benda nyau kurang amat pengawak ke bakal tu dibantai ke maya gawai. Pastor. Ya, ni miak rebak baru yeah. Kelebih lagi generasi Y, ngau generasi Z tu, Gen Z. Lebih lagi rindu ke pengawak berlagu, ngau poco-poco tu ke tanda baru. Banyak dia tu. Inah bisik sekedak nemiak nak ngelala nama atau kengepan asal kita. Bisik, pastor.
1: Amat.
0: Nanti bak penemu nuan, pastor. Bahkan ni kita dekat ngetan kemayan asal. Awak kemengkang di kerinduk Raban nemiak. Tajak pen nyau mayuh mayan bukai kelebih nariat ati sidak dia tu.
1: Nang amat. You know, tak kena perhati aku menggak ni tak kebakar tak kena sebut nuan tadi ni ya. Trend baru dia tu selalu dekat ni tiah kemayan nuk. Cara orang bukai. Ya, lalu berubah-ubah namanya ia kelamaknya nyau nak dikingat atau kelenyau. So bak rundiang aku manah mega main ti lama diajal ngagai sidak ti rebak baru. Ya, asal utainya nak bersangkut pawat ngau pengarap. Okey, bakal bertabuahnya tadi, bakal ngajatnya tadi na ya. Bepantuan naka menyak manah pemanah utainya. Nanti main asal kita bak penemu aku ya mana hamatnya diajal diajal ya aku akunya pemain asal ti ti merindang ya ti merindang kita mana hamat utainya dia diajal ngami kerbak baru nemu main asal lalu bisi orang ti nampuang pengawak ya ti ke keliak ya lalu nyambuang kenya ngagai sida ya. Tanti utainya minak di awak kaja nadai miada.
0: Ya.
1: Lenyau tepantuk dia aja miada. So erti jakok ku tu sayau. Lalu awak ke kita nampuang utetik badas. Ya, asal munyi ku ku tadi utainya nak sangkupaut ngo pengarap kita pengarapnya lain lagi ngo main bala peningau. So main asal kita nya main kena kita merindang sebedau datang ngaga pukul 12 malam kena kita merindang pengandiri kena kita bergagai ngau pengandiri nah ya so awak ke utaiti betul patut diajal ngagai sidak ke baru
0: ya labanti kita berarti de pastor nanti baka kita ke dia bernegeri tu mayuh mega seraku daya kelebih agi sidak ya bisik muka peluang belajar ngagai nabi ke dekat belajar ngajar
1: bisik pastor nah. Oh bisik ku tinggal au mayu au tanya de kerja. Una mayu au bak step kita di tu. Ina bak kucu yang megak bisik dengan ku pasatuan tu pasatuan nya yeah. Macam de. So nadainya nyalah kita belajar bala ke nabi ya. Ina bala ke nai ke apa ke kiro hage menganjong bala
0: nak. Oh iya nyak mek aku nak salah nanti kita merangsang anak kita masuk kelasnya mana yeah, pastor. Ini sidak ya bisik basic ku kita ne.
1: Betul betul. Lalu nemu nama arti nama
0: sugu tinggi.
1: Sugu tinggi.
0: Ya. Angelala teke sugu tinggi.
1: Tangu.
0: Tangu.
1: Oh.
0: Sirat.
1: Sirat.
0: Oh. Rawai. Yeah. Amayu teke
1: belajar ke sirat. Ya. Orang baru dah jakuk rawai pernah nemu.
0: Ya. Hanya gaya bala kita kapa inai. Nanti kita beda anak kita nya tadi bisik pengerinduk ke lebih agak bak main asal kita. Perangsang anak kita masuk kelas ke bisik disedia ke NGO NGO ke bisik semak dua kita diau. Jadi bala peningat kita dekat ngetu nak lama dulu. Lekit kita nampung baru jurai kita bak topik pengerami gawai subak ngau dia tu. Terus bergulai ngau kami di

0: Kami di YFM, hari itu kita berjurai ke topik pengerami gawai, subat ngau dia tu. Nama bida, cara kita nyambut gawai, subat ngau dia tu. Nama utai kuliah daripada kita. Reverend Pastor Graeman, lagi apa gulai ngau kita, dekat berjurai ke topik kita. Nampung baru randa tua pastor.
1: Mm-hmm.
0: Ya, tajak pen, mayu ubah bak cara kita nyambut pengerami, subat ngau dia tu, dia pastor, bakal kau dah ditusuk tua bak pun tadi. Tang agi bisik sekedak pengawak kemengkang ulih di pedak kita jam kedai tu serta agi di kemerat karaban bangsa kita. Ya pengawak tu ianya bakal tradisi kita ke pulai ke menua, tok ke pulai ke rumah panyai, ngau pengawak kita ke ngabang, tok ke ngusung pangan diri. Jadi tok pengawak ke cukup manah me pastor, laban serak baru dia tu agi ulih ngasai ke perkara tu. Bahkan ni nuan berarti ke dua bengkah pengawak tu tadi pastor, ianya pulai ke menua atau ke rumah panyai, ngau pengawak tu ke ngabang, ulih ngempit ke kawa antara anak ngau apa inai, diri menyadi serta kaban belayan kebukai. Kelebih lagi, nyangka mengelamak tu bisik perkara tik ngasuh, kawa sida udah jauh hari pangan diri serta yang sama ngati ke diri ya pastor.
1: Aman, terima kasih ya, terima kasih ya. Indah bisik bala berslogan berketuk ya. Nang amat maya musim gawai musim pulai. Kedok ke bala.
0: Yeah.
1: Okey, do mulai ke diri empu ngagi rumah panyai bertemu ngau kaban belayan serta baki lama ngau nak bertemu nya utai ti badas. Ya, ti di kerja kita. Tang no bisik jakuk tang getok ke bala peninga, okey, bisik lebas ngaku dito tang enti amat-amat nadari ketegal kerja ketegal pengawak bak negeri kati kok ngau na ya labanyak tanggungjawab kita tang lebuh maya kita orang ketinggal bak negeri mega mega na ya leka jakuk ngabang tu di perhansang leka jakuk ngusuang pengandiri tu di asuh, okey, nama kebuah nang amat kena nyemak kaki kita, lekas jakuk kita kila kena ngempit ke kita lagi. Ngau sidak ti lama udah nak ngau kita bertemu, ngau pangan, ngau kaban kita. Nah, bak musim tu kita dekat berkelala megak ngau bala anak menjadi kita, ngau anak petunggal kita ti lama nak ngau bertemu. Lepas kita mulai kerempu ngagi rumah panjai, kedua ya aku sekali aku mulai. Lama aku medak bakiah tu laban ia ke pindah jadi ngurang ke di Sabah dien temaya gawai pula ku datai punur kak nak ngelala tang lebuh maya gawai tu tadi rindu nal ke bertemu ngau bakiah ti lama agi kelia manca anak miat kelia bertemu dia tu urangnya nyu besai nyu bisa nyu jadi aki kedua ya ya so tu utai ti badas kena ngenyemak ke kawal kita ngau pangan diri. Kena mah musim gawai tu, musim kita bergulai, musim kita ngenyemak ke diri empu, ngabek ngagai kaban belayan, nyemak lah. Okey, nanti nyak bisi ati ti nyemak keliak, ketegal, bersengkit, ketuk bersengkit kenyak, tang awak ke musim gawai tu, mulai ke pengerindu, ngikat kawal ruang bilik baru, ngau pangan diri, awak ke pengasih Tuhan ngau kita semua.
0: Ya, kita nanggam baru kau aku dah nyangkanya udah terbererak subak ini pastor.
1: Betul.
0: Maya gawai peluang ke mana do kita negap ke baru kau nak ngira minyak tadi abak ruang bilik kita kini tau ke orang ke sama serumah ngau kita. Itu pastor tanya aku ke penudi nanti kita berarti ke pengerami gawai dia tu ukai seminak disambut raban bangsa kita Dayak. Atang megak dirami begulai ngau bangsa Bukai kelebih lagi kenyau ari ramai leka jaku segulai sejalai ke sinonim ngau bangsa Dayak tu dikena mayangin tu pengerami gawai Dayak Renggat Menua. Indah dia tu kita nyingkang ajak dalam bulan 5 dia mayu hamat pengawak dia atur kena ngericah kage pengerami gawai bakal bazar gawai. Udahnya dalam bulan 6 bisik megak pengerami makai lemai gawai ngau pengerami ngiling bidai tek diguluk bala tuai ngau pemesai menua ari mayuh pupu raban bangsa. Reti ya, besai amat meh pangkak leka jakuk segulai sejalai tu tadi. Ukai semuti nampak penyerakup ba rakyat tang megak leka jakuk segulai sejalai tu cukup berguna kena mai raban bangsa Dayak sama segulai sejalai serta berakup ngigak Tuhan. Komen Tuan Pastor.
1: Terima kasih ya, terima kasih ya. Now, jakuk segulai sejalai tu nang ba aku cukup balat besai reti. Ya, cukup balat dalam. Okey, seminap sairti aja tahan cukup dalam. Erti jakuknya kita berpegai jari sama hati bersawup bertuluang mantu nuluang nyungka serta merangsang kepangan diri. So awak ke utai tik berat nyak nyadi lempuang utai tik mal nyak nyadi mudah. So leka jakuk segulai sejalai cukup balat berkah. Pengawak tidur kerja pun mudah gerah lalu kita dekat maju lantang serta mujul ngerja pengawak. Bangsa tik bekerja begulai sejalai bangsanya dekat mujul. Menua tik bekerja segulai sejalai menuanya dekat mansang. Tang enti enak segulai sejalai. Tahu ke kita yang ngambil leka jakuk segulai sejalai tok semina namanya semina jakuk aja. Semina top bakal ke leka jakuk topik pihak aja.
0: Slogan
1: aja. Oh, slogan aja ya. Nadai tentu erti ya bala peninga. Aku nanduk leka jakuk tersebut ku tarik. Tang enti nak segulai sejalai sidak nyadi kepenekul. Nya erti ya. Nyadi kepenanggul ngagai semua pemansang. Awak ke kita terus amat-amat berpegai ngenak leka jakuk tu sama hati berpegai jari segulai sejalai ari dia tu datai ke belamaya. Utai ti uliah ngemai kita segulai sejalai ianya semina bak penemu aku tu bala peninga Tuhan kita Jesus Kristus. Nama kebuah aku nyebutnya Injil John 17 ayat ke-21 leka jakuk Jesus dia. Ya bersampi nama sampi ya apai awak kesidak nyadi siku baka tua nyadi siku. Nah erti leka jakuknya ngasuh kita segulai sejalai nyadi sitik tubuh ari atas siku kepala. Jesus dipenuh pengerinduk ngikat ikklesia ya ngau pengerinduk baka ya ngau apai nyadi siku. So begempuang mah kita segulai sejalai.
0: Ya, segi amat pastor, segi amat besai pangka leka jakuk segulai sejalai itu tadi. Laban nanti tua gereja pengawak, tua nak segulai sejalai. Pengawaknya nadi kini-kini ya pastor.
1: Betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Ruang bilik nak segulai sejalai. Nadi kini-kini mega.
1: Kak pecah.
0: Ya.
1: Lalu nadi utai pemujual datai.
0: Bekanya mega abak raban bangsa kita. Nanti kita nak segulai sejalai. Pamal me kita. Bekanya megak bawa benua kita. Nanti kita nak segulai sejalai. Pedias me kita itu tadi. Dekat mansang, nuju, menua, tik maju. Lebih lagi, lebih datai bak tahun 2030 ilak.
1: Betul.
0: Okey, jadi bala peringah nyak sekedap perkara ke oleh di pejurai ke kita. Abak topik pengerami gawai, subak ngodiah tu. Pastor, minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua tadi, Pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih ya. Lalu ku merik selamat hari gawai ngagai semua kita bala peninga. So awak ke musim tu tiap ikut kita ngasai ke pemana pemayak penglikuan serta berkat Allah Taala ti berlimpah datai ngagai kita. Lalu ngagai nuan ngau kita sebiliak mega. Indah ngasai ke berkat lebih lagi hari tahun-tahun ti ke udah. Bak musim tu mega kita ngambil peluang ngelawak ngabang ngagai pengandiri bayak bak rumah panjai tau ke bak negeri di tu. Nama kebuah awak ke kita ngerapat ke kawal kita ngau lebih lagi. Simpul aku di tu belah peninga terus segulai sejalai mak kita. Lalu ngasai ke pemanah pengasih Tuhan. Ia tiap berlimpah. Ia tu dah desmaya kaya ngagai tiap ikut orang ti Arab kaya.
0: Ya, terima kasih Pastor kesimpulan bak topik tua ke sari tu. Ya, aku percaya semua bala peninga kita yang sudah boleh sekedar penemu, hari sekedar perkara, hari sekedar topik ke di pejurai ke kita. Ukai semina topik ungkup sarito atau mega bak topik-topik kita kebukai kekalak diangkat kita abak program pelasa jurai 6.35. Ya, sebenarnya tua nancang tali perahu ungkup ke minggu tu. Sekali lagi aku minta nuan ngirin kita bak sampai penutup pastor.
1: Terima kasih Puan Benny. Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan di udah ngau kami, benua ngau kami, lalu terus ngau kami. lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak program untuk Tuhan Jesus. Inah berserimai ngau gawai awak ke lebuh kami ngintu gawai Tuhan. Pengasih penyinuk nuan, pengerinduk nuan. Terus ngau tiap ikut kami nuan, terus nyaga nguta tiap ikut bala peninga lawak ke kami. Bak maya gawai tu Tuhan ngayan ke, ngayan ke contoh tik badas, merik kesaksian tik badas. Lalu awak ke leka jakuk segulai sejalainya, terus ngikat kami begulai. Lalu awak ke pembanah nuan, nyad diasai ke oleh tiap ikut kami. Awak ke pengerai tik datari nuan megak Tuhan, nyad terus dikenatai ke nuan ngagai tiap ikut bala peningga ke dituk Tuhan. Berkat kami ngau berkat tidak terinuan siko aja. Dalam nama apa ya nak, ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amen.
0: Amen, amen. Ya, terima kasih Pastor Graeman. Kau dah bergulang ngau kita ya, program Palasa Jurai 6.35 ke Sarito. Lalu ngagai semua bala peninga kita juga terima kasih ya. Kita tetap ke pengerinduk bergulang ngau kami. Lalu terus tetap ke pengerinduk kita bergulang ngau kami baru. Minggu barunya nila laban bak. Minggu barunya nila juga kita dekat berjurai ke topik berkawa ngau ari gawai. Ya, ngau tu mumpuk dulu aku. Terima kasih sekali lagi. Tuhan merekat ke semua kita.

Ya, selamat kita bergulai baru peningat semua di sadari limbang ke lemai itu. Jadi sehari itu bergulai ngaku baru di sadari limbang belabori dia tu nyentuh ke pukul 9 malam 28 hari bulan 5 2026 ya.

Ya, begini kami tadi lagu ke terubah dikena mungkalawa kita di Sadari Limbang Merinan Jara Bujang Ulus Sungai ya. Okey, hujung ke jam kita baru 9 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi bekas selama pendengar semua urup pukul 6.15 lagi kita bisa hello Y bin Tulu bukalai ngau DJ Flora. Lalu ditangkan ke Pesan Barat lalu pukul 7 lemai bekas sama selama kita bisa program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam sudah kita dengar ke berita lemai 7.30 lemai. Kita bisa program atau ke berita gawai di Rumah Panjai di Limbang. Okey, jadi aku buat program tu lagi. Aku dekat ngelansak berita gawai ke bisa di kunci ke bala kita ke dia di Limbang. Lebih lagi berita-berita di Rumah Panjai. Bekawan kau pengerami gawai ke bisik dia tu nintai Rumah Panjai nak selampuan meh ke ditusui aku lagi nah sekedar Rumah Panjai di Limbang. Begini ketusun program kita di Sadari Limbang. Jadi okay, kita ke benuang di Rantau Jalai ngarap ke Bejimat. Mungkinnya tadi mulai kediri pemisi gawai nyerubak kita ke gawai meneh. Jadi ngarap ke kita Bejimat laban di Limbang benuang hujan tadi ya. Tentu ya bala kita kemenon di rantau jalannya berdadat berjalan luan ke lebih gig berjalan luan ke pasar-pasar besar berke di Sibu, di Bintulu, di Miri kini atau ke dinindur ngarep ke kita bersabar nanti kita inya tadi ngenatai ke dari ber rumah panjai atau ke ber benua ya. Thank you.

0: Jadi munyi kaku hari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu ni ngah hello Y Bintulu bergulai ngah DJ Flora. Kita terus ke Bintulu.
1: Dulu meris lemai-lemai ngagai peninga sada hari limbang bakal selama ninteng hari empat ada teba idar kami YFM Bintulu berkunci ke sekedar berita ba awak hello Y. Jadi sehari itu 28 hari bulan 5 tahun 2026 bergulai ngaku Flora Libat. Jadi berita ke terubah ya ke dekat dikunci kaku tu peninga empai lama tu tadi ya udah mujur diatur pengerami mantar gawai Dayak pilih menua tatau lalu bab pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif ngagai 26 ikut nembiak ia kenyulut ngabulih pemutus perasa cemelang 6A hari kawasan Dun Kakus ya. Jadi ia penyampau semua insentif pendidikan ia ke bisik diberi ianya RM18,100. Jadi pemerik tahu ke insentifnya peningah Siti Ari Cara kelebih lagi kena merangsang serta merik pengagati ngagai nembiak ia kenyulut bak pengawak pelajar ya. Lalu pengawaknya bisik megak digolok Menteri Bau Upis Premier Sarawak Datuk Sri John Siki Tayai. Okey, berita ya keterubah. Lalu kedua tu, berkawal dengan program jualan ramah madani kemindah kin kita. Tau ke jualan ramah madani bergerak ya ke dekat diatur bak rumah padang. Batu 37 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 5 di dekat datai tu ilah. Belabur 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Tentu yang bak program tu, dua berjual ke barang ya ke digunakan.

0: tempat Sungai Pelat ya. Ngui yang agak berita yang ketiga atau peningat berkawal dengan pengawal merik darah atau ke kempen atau ke kempen merik darah Hospital Bintulu yang kedekat diatur bak dua palan yang kedekat disebut aku tu lagi kena 30 hari bulan 5 dekat diatur bak Park City Mall Bintulu berlabuh 10 pagi nyentuk 12 tengah hari ya, yang kena 30 hari bulan 5 lalu 31 hari bulan 5 dekat diatur bak Boulevard Shopping Mall Bintulu 10 pagi nyentuk 12 tengah. Jadi bagi kita ya ke dekat merik darah atau datai bak dua palan ya ke bisik dia sebut aku nyak tadi. Hanya berita ya ke empat ya. Lalu Siti ada lagi berita ke dekat dikongsi ke kotak peninga berkawal ngau pengawak ke dikumai Liga Sukan Komuniti 2026 renggat bagi menua Bintulu dekat diatur kena 13 ngau 14 ribulan 6 ti dekat datai tu ila. Jadi bak Liga Sukan tau tau ke lumbak main tau bisik dekat diatur pekit futsal lelaki bola tanpa lelaki ngau megak bola jaring ungkup induk ya. Jadi nanti kita dekat ngulih ke penerang ke Silia berkawal ngau pekit ya ke bisik disebut akunya tadi. Kita tahu medak Facebook atau ke medak yang ulih ke info bak Facebook pejabat belia dan sukan Bintulu. Laban hari ke penudi nung register bak pekit ke bisik disebut akunya tadi ianya kena 29 hari bulan 5 ianya pergila. Okay, jadi lima itik berita dikongsi kaku bak awak hello wai kita ungkup sarito. Pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Jadi sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
1: Ya, terima kasih ngagai DJ Flora ti udah begulai kita di sadari Limbang Limbang bak hello wai Bintulu baka ke lemai tau. Jadi kita terus berperindang peningan semua ngau lagu ke BC di tusun aku ke lemai tau.

Ya, Siti, lagu gawai lama Ari setelah Philip Bulenga Wilson ya. Nah, jadi bisik peninga kita nyapa, peninga aku nyapa ke lemah itu ngai kita ke bisik begulang aku di live Facebook Limbang FM pasti di hati pemega aku bisik live bat itu aku pun kumpul di jedum. Terima kasih bisik nyapa tadi bisik benong begagak ke kue ke gagak ke kue gawai ya ngarap kita berjimat berdapur dia ya sana tinggal ke utai ke di sumai kita biskut ke di sumai kita ngai ke nyangos lagi ukai kita enggak jarang ke kecamatan nah laban kita itu tadi nanti kita udah berdapur mengai kita ngai ke ambil ke pengawal kita nya mujo dia berjalan ke kita ya jadi kita sama nemu hari itu udah 28 hari bulan 5 2026 tentu ya tadi bisik sekedar rumah-rumah panjai ta ke menua kita nya tadi udah ngadu program gawai bisinya tumu bisinya gelumuk gedri sebiliat di rumah panjai ngau macam-macam main ke bisik dibantai ke jadi ngarap ke kitanya sama semampai berjimat ngelebuah ke kita yang kerja pengawak kita besari-sari nah.

Jadi apa yang megah berserimbai engkau kita ke nyambut gawai tahun tu atau ke main-main kebukai tahun-tahun kebukai tentu main program atau ke pekit ke bisi diatur tang tanya pihak anak kita tinggal ke pekit-pekit ke pekit main asal kita baka pekit ngajak kelimpah hari kita ke ngadu pekit berlaku lah tadi nih pekit karaoke pergi ngajar tahu dia ado pergi bertabuh hukum anak mit kita ajar mih bala anak mit kita bertabuh ngajar berkuntau kini macam-macam program kelimpah harinya pelabak kuliah dia ado ke kita pekit gagak penganan jala gagak selang semut gagak cuan gagak macam-macam ah kelimpah hari kita nya tadi gagak pekit lagu kai kena tahu tang ngenang ke kota ah jadi utai ke main asal tu tadi ati ulih anda ninggal kia anda ngemuntan kia ti rebak dudi nak nemu bala Gen Z tu tadi nak nemu jadi puntan meh kita ke madah regiban pun ganya dente orang aso kita ngajar kita nak nemu bekeni kenya deh. Okay. Jadi ngarap ke kita nya tadi maya tu maya likun me kerja utai kita ke benung bergelumuk kini benung bergagak kuih benung bergagak kekek benung berjahit kini kanya ujung-ujung tau ke last-last minute bunyi kurang gagak baju gawai kini bisiknya membeli bisiknya gagak macam-macam me ulah maya kita gawai tu tadi kena orang ke di menua tu tadi bisik pemisi orang hari Semenanjung pulai ke rumah panjai orang hari menua bukai datai ngau selamat berumah panjai bertemu ngau apa indai bertemu ngau kini bertemu ngau orang ke lama udah nak kita bertemu bergulai sebenar ke kadang bisik orang ke dia di menggeri gawak di menggeri nya tadi setahun sekali sedai oleh pemisi ambil meh peluang tu nur kita nya tadi ngedut ke kawal ti lama udah nak lama tu lama udah ditinggal ke kita laban kita nya tadi okay, sengaja ninggal ke kawal tang kita ini tiah ke periwa asli kita ya.

Ya, lagu gawai hari doni lang ngantak ke hari gawai ya. Jadi munyi kaku tadi peningan gagai kita ke atau kenyambut gawai kelebih gagai kita dayak tergagai kita bangsa nyerumbak gawai itu tadi ngayalah ngapangan diri laban tu tadi baju gawai mesti kebisi baru tahun si tadi udah boleh kena tahun tu bisi baru gini okay, laban kita nyo tadi nama tu nyo setahun sekali begulai munyi kaku laban kita di menua tu tadi nyo jarang pulai jadi maya gawai tu tadi mayuh nanti kita menda orang kita di rumah panjang intinya semua yang pulai tadi pisin baju pisin gari nyo tadi nyo munyi kurang nyo nak kalau di peda nyo nanti semua ya udah mulai magang tadi mayuh pisin mayuh baju baru ke dikena bala kitanya tadi nunjuk ke kita pun tinggal enggak harus fashion leban dia tu macam-macam orang ke landia orang ke kreatif menyi ke kita nemu ngagak fashion-fashion baru nyerumbak ukai kitanya tadi ngena pakaian asal datang dia tu nya udah modern baka baju buruang tadi udah diadu ke modernnya tadi erti ya tadi kita bangsa tu tadi nak tinggal engkau arus pemansang ba hari ba segi fashion ya.

Hanya tadi peningan semua Siti lagu Ari Florence Law, lagu Gawai ya. Oke, kita terus bergulai ngaku di Sadari Limbang ke Lemah itu.

Ya, sebab tahu aku dekat nebah ke sekedar lagu lagi peningan semua. Aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisik di Anjung. Kita di YFM. Jadi ke terubah tu pesan datang Rui Albert anak jelun. Ngari ke Sali anak gue yang ada ke pengawak semayang. Terima kasih. Ngau merekat ke pengawak pengudah nyemin. Lalu niri ke Batu Regang. Niang singkut anak badi kena 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pesan, nuju bala bat sekerang, skim, sekerang ulu, ngeilik, lubantu, Sri Aman, Kuching, Miri, Indonesia, ngau kabam layan, kengelala niang singkut anak badi, ngau lantang ati, mai nguluk pengawak tu di rumah kanda, skim, sekerang. Terang kesiliap, kita tahu WhatsApp lumur 017-7692-6776. Jadi ke Siti tu pesan pemati datari mapak anak bungkuang atau ke Inai Mugan. Mada ke pemati Inai biah anak sawing. Jadi ia tu udah nadai kena hari 5-26, hari bulan 5-2026. Ba Hospital Kapil. Lalu di Sengai Balamayuah 28-29 hari bulan 5-2026. Ianya kena hari 4-hari 5 ba 1 Malaysia. Jadi niang dekat di Anjung pagi hari 6-30 bulan 5-2026 buat pendam metodis kapit. Jadi ni yang dekat di Sengai di rumah satu Malaysia kapit. Jadi pesan menuju ke Bamlayan buat rumah Peter Rantau Bidai, Sungai Uyan, Sungai Pakuk, Sungai Sepasir, Sungai Pantuk, Batang Rajang, Batang Baliah, Pasar Kapit, Sibu, Limbang, lalu semua ke Bamlayan. Kena boleh dirintai ke ditu kelala niang biah nak sawi yang jadi penatai bala kita ditangkan kenggau jakut. Terima kasih. Penerang ke silia kita telefon ngagai 011-5892-3871 ngagai bapak atau ke inai mugan. Jadi ke Siti tu peningan semua pesan ngetah sulit ngagai ngelumbung. Datari rata nak tangai madah ke pengawatan sulit lalu ngelumbung indaya niang puyau. Anak Gumbang. Jadi pesan menuju Kabam Belayan, baik ke Semak atau ke Jawah, kelala niang, jangkauan sidak di semua sitak Sungai Mujung, Pantuk, Pakuk, Majau, Melina, Babangan, Ulu Mujung, area Pasar Kapit, serta Kabam Belayan. Di sebarang nur diau, kena boleh disebut nama itu, jadi pengawatan sulit. Dekat diatur, kena hari 6-30-5-2026, pukul 9 pagi. Lalu pengawat lumbung, dekat diadu dengan cara semayang malamnya megah. Jadi rumah anak yang empu, nombor 20, Taman Indah, Jalan Selirik, Kapit. Jadi penerang kesilir kita tahu, bertelefon atau ke WhatsApp, menuju Rata atau Kinai Raja, 013-570-4979. Tau ke Jawai, tau ke Inai Mau, anak ya, 013-882-8593. Jadi minta semua datang kau ngulup kau tersulit ni yang puyau anak Gumbang tu serta penatai kita ditangkan kau jangkut. Terima kasihnya tadi sekedar pesan berat ke bisik di Anjung ke sekali tu di Limbang FM tak ke YFM Limbang. Kita terus berperindang lagu ke bisik ditusun aku ke malam tu.

0: kayak nyaku sempamo tu nih. Ni mana lagi atau apa kau? Mana nyaku sempamo tu? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang mendidikan atau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Adai, menung macam bob sempamo jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempamo.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ianya aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut, ka ditumpik ka. Ha. Jadi jaku sempama tu tadi ka bunyi tu aku tu endak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka mulung dilinut ka ditumpik ka. Arti sempama tu ianya nanti kita mandi ba pendiam mensia ta barang ke orang gau, orang ngano na berbunyi. Baka ni pun jaku orang dia ndak gak nyawat jaku orang. Kini tunga orang asuah sekali ke hujan lebuh malam dititih kajak. Nadai ia mantah jaku orang kengumbai dadak. Engkau ndak gak ada bakanya tang penekat orang asuah ndak nemunggai. Jadi jalai ngena jaku sempah mantuk. Ndak kalak meda orang bakanya. Tak pemai orang bukai nadai mimit mantah henti orang asuah ya. Bertengah malam buta nyamai nurun ngambil utai baka reti sempama. Aku tu nak salah-salah baka perut dibibit, ditarit, baka muluang dilinut ka, ditumpik ka. Biar kau kita ngano orang laban dekat dimain, orang dimain. Dekat dimain ngau orang bukainya tadi. Jaku sempama tak penekat orang asuah punya tadi. Penekat orang lebayan itiah ke orang. Bisik ke orang kenyana ya, di rumah panjang ya. Tapi anang geng melik ke tudah ya. Tajak pun tudahnya tadi penekat kita ta anang geng melik ke anak-anak tadi. Orang ke cukup mana di asuah kita ke anak kita sampai ngayah kia sampai ngemelik kia ne. Ya, tadi jaku sempama kita terubah jadi bertemu baru batu suntik kedua ba jaku sempama kita udah tu lagi.
1: Ini kaya tua ramai sekali tu.
2: Kaya tua ramai nggak kaya rumah penyai.
1: Eh,
2: okay. Mulai ke menua. Nampak ketua ibu.
1: Ya, bisik dia nak dari ibu.
2: Bisik dia.
1: Oh, ilah.
2: Anak tahu meh.

0: Nyaku sempama tu ne. Ni ni mana ki tu pula pak ko. Ah mana nyaku sempama tu. Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ngintikan tu kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom.
0: Eh, Nuan ke flo. Adai menung maca bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan maca bobnya. Nyemetek agi Nuan ninggal program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dinga meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali itu peringat semua batu suntik kedua Jakut Sembama. Jakut Sembama kita kedua ianya bakal sekuk di Tampi. Nanti kita minta sekuk tadi enang mit nadai pedak kita ini. Jadi Jakut dikena nyemak pemayuh utai di pedak kita bak pengrami sekali bernegeri atau ke bendur ke besai-besai bak rami sekolah atau ke maya belah pina. Maya ke kita ke nyambut gawai tu maya bar rumah panjai itu tadi leban peranak menua di rumah panjainya pulai magang jadi mayu mensia ndak dikelala sidak ke lama ndak pulai bisini setahun dua tahun tadi nya bunyi ke lagu nya tadi sesigat bebajian nah. jadi contoh atau ke cara kita ngena Jakut Sembama tu ndak kala menda orang ngemayuhnya bakal ngerami bulan merdeka terkemarin di Kuching amat bakal sekuk di Tampi takut bedah mayuh ngai kengaga hal tengau pangan diri laban kenyau bempimpin tang nasiat benda nadaiga penyarut lebuhnya subaknya tadi Jakut Sembama kita kedua jadi terima kasih yang kita ke bulan ngaku pelabuh hari pukul 6 yang tuage pengujung program tu lagi kita terus berpindah ngau lagu ke bisik disediakan aku ke sekali terpingat semua lagu gawa itum ketumbak.

0: Sama lemai peningat mulai dengan aku Min Meliza Rayon bak berita lemai hari 4, 28/5/2026. Ke Terubatu, Batang Berita. Sarawak Datuk Bejalai ke Pemansang Strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Ops Tiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi ti berga 1.8 juta ringgit. Aidil Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuh ke tahun 2029. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Palan penyangkai kapal di Sarawak benung ngasai ke sekedar projek pemansang dikena nangkup guna pejalai ngau industri ke Diato. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugamba semada ke projek ngenalam ke Delta Batang Baram di Miri di tagak tembu ujung tahun tu. Projek kebungkus 208 juta ringgitnya dikena ngemuntang ke kapal kebesai agi sangkai bakpalan penyangkai kapal Miri. Sama megak dipejalai ke ianya nangkir palan ngengkah kereta bak terminal Senari ngambil kuliah nampung 1,000 itik kereta lalu ngonya nambah ke penyampau kapasiti ngagai 3,500 buah kereta datai dalam ujung tahun tu. Tudeka ngengkah ke Senari nyadi hub ngagih ke perengkap pengangkut ke terubah bak peliliah menua tu. Upis Kampung Sarawak majak cakah berjalai ke pengawal operasi sektor kampung ngena cara digital dikena ngangkat ke penyikar, pengelurus ngau ngasi agi ngurus ke kampung. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pejalai sistem elektronik removal pass, IPAS, di wilayah adat menua tengah Sarawak udah mujur negap ke traceability digital ngau pengelurus buat rentayan stok kayu balak. Ia madah pengawal berjalai ke sistem meniah ngena drone kena mulai ke pemanah ekosistem megak udah mujur nambah ke ikas pengerombai beniah serta ngurang ke ungkus berjalai nyentuh 60%. Nyalai upis Kampung Sarawak megak ngena teknologi, lidar serta nyidik ngau nyukat penyawa ngena penampak. Tu nyengkaum berarti ke produktiviti palan kampung asal ngau kebun kampung, kelimpah ari nyukat biojizim ngau stok kabun kampung, dikena negap ke pengawal ngatur kampung berpelasar ke sains ngau data spatial. Lebih 342 ribu liter minyak diesel subsidi tiap berga kira 1.8 juta ringgit sudah dirampas Raban Am PGA Brigade Sarawak Bo Ops Tiris bak sekedar endur di menua tu kenyau hari 16 hari bulan 3 nyentuh ke 26 hari bulan 5 tu tadi. Komander PGA Brigade Sarawak SSC Lim Bak Pai madah ke macam mayu aset dirampas nyengkaum kerban tangki lori jentera berat ngau tangki skit megak dirampas ngau penyampau rega semak 17.5 juta ringgit. Hasil hari operasi bersepadunya 58 kes serta nangkap 69 ikut orang ti bisik direkodkan. Antara pemujur besai operasi itu ianya ngerampas sebuah tabut di Bintulu ke di pelabak ke dikena nyimpan 20 ribu liter minyak diesel ngau nadai permit kesah. Sama bisik dirampas lebih 5 tan minyak makai subsidi ke berga semak 40 ribu ringgit serta lebih 7 tan gula kasar ke berga lebih 31 ribu ringgit dengan penyampau semua rega utai ke dirampas tu yang kaum perengkau pengangkut di berga semak 950 ribu ringgit. Semua utai dirampas ngau ditantu udah diserah ngagai upis Menteri Dagang Dalam Menua ngau kos hidup KPDN Sarawak ngambil keatur nangkan kenya oleh dipejalai ke ngau sila agi ngena Seksyen 21 Akta Kawalan Pembekalan 1961. Sikut lelaki di Kuching rugi RM377,433 udah tertarik hati ngau skim beranak ke pokok tibulak. Ditiak ke penerang Ari Kepala Polis Pilih Kucing SCP Alexson Naga Cabuk mada ke lelaki tu ke umur 47 tahun diberi penerang pasal skim beranak ke pokoknya oleh si korang ke dikelalaya Ari Damansara Selangor pun bulan 1 tahun sitik nyen kemarin. Ya mada, skim beranak ke pokoknya bersemaya dekat merik penguntung tetap antara 8 ngagai 15% ni tiap bulan. Lalu ia tertarik hati ngau penguntung ti disediaka, udahnya lelaki tu mindah ke duit 14 kali ngagai 4 iti akaun ke berbida, ngau penyampau semua lebih RM429,000 kenyau hari tahun sitik nyen kemarin. Tang tajak pihak, lelaki itu seminat nerima pulai untung kira RM51,614 bas pemanjai timpuh meranak ke pokok. Udahnya, lelaki itu sedar ke diri udah kena tipu, pengudah nak mujur mansut ke pokok ngau penguntung ti udah di semaya. Berindi arenya, report polis udahnya digagak ngambil katur nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau sila agi. Kesnya dia tu benar dipansiak ngena Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Kita datu benar mendiang ke berita lemai dari YFM. 16 ikut capi diberi sapit Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si untuk pengawak berjalai ke ibadah korban di Serikai ngau Meradong. Ya mega besi merik 9 ikut capi di Serikai ngau 7 ikut capi di Meradong ngambil ke disadong agai rakyat bak kandang menuanya. Pemberinya tanda sokong serta ya mega arab ke pemberinya oleh Mike Pemaya ngagai penerima kelimpah hari ngerapit ke kawal komuniti nak ngira bangsa ngau jalai pengarap. Ya mada ulah ti lurus ati berterima kasih serta semangat begulai ti ditempak dengan pengrami Aidil Adha patut dikemeran ke bak penghidup bersari-sari dikena nentu ke penglantang patut terus dijaga ngambil bagi menua Serikai uliah ngasai ke pemansang ti inklusif serta meruan. Ya berjaku bak pengrami korban perdana renggat bagi menua Serikai. Kiruh ngereja pengawak bersari-sari, ndak nyadi ke penangguh no pengereja pengawak RTM Sarawak berjalai ke ibadah korban berserimbai ngau ngintu Aidil Adha tahun tu. Sikut capi ngau sikut kambin udah dibunuh timungkur 8 ikut pengereja pengawak RTM Sarawak ngau ngambil bagi. Chairman Surau Darul Ukhuwah Ramli Buang madahkan dengan programnya mega ngirik semangat bergempung serta negap ke Ukhuwah antara sidak ke gawak BRTM. Atau pengawak bergempung ke bangsanya oleh nampak semangat begulai antara raban pengerja pengawak RTM. Dagian ditetak udahnya disadung ngagai raban asnaf di sebelah Menggeri Kuching. Berita Lomba Ngau Main. Ketua Jurulatih Kuching City FC Aidil Syarin Saha dekat terus ngiring timnya nyentuk ke tahun 2029 pengudah nyain kontrak 3 tahun. Perkaranya dipadah ke chairmannya Dato' Fazrudin Abdul Rahman dengan penerang media. Pemansangnya ngayan ke pengarap penuh raban pengurusan ngagai pengawak jadi ketuai dedikasi ngavisi ke timpuh panjai Aidil. Kelebih lagi, lebuh ngembiang Kuching City FC ngambil keterus bersemekiah nyadi tim ti kompetitif bak tikas pemaruk tinggi main bola nasional ngau Asia. Kenyau hari ngiring skuad The Cats, ia udah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna lebuh nempak identiti cara tim bermain, negap ke semangat tim serta nyau nempak mayu macam pemujur ti tim megah ke kelabnya. Berbangunnya, Kuching City FC mega meri besar terima kasih ngagai semua penyokong, penaja ngau kaban strategik di seluruh nyukung pejalai kelabnya. Lomba taekwondo di Sarawak majak ngayan ke penyulut ke cukup manah hasil ari sukung tindak ngetu ari perintah menua serta gerempuang ngau kelab ari menua tu udah berbenar ngada ke atlet ke uliah di kemansang ngagai tikas ke tinggi agik. Kaban Kaunsel Negeri Setak Pelawan Dato' Michael Tiang Mada, tim taekwondo Sarawak dia tu antara tim ke pemaduk manah di menua tu berplasar ke pemujur ke nyulut bak lumba Malaysia ngau pekit renggat nasional. Nya alai pekiatu nang patut majak disokong nyang kaum ari sukut perengkaguna ngau pemansang atlet. Ya mada munyinya ngagai pengarang berita udah ngolok pengrami emri tanda basa berserimai ngau pekiat taekwondo junior national TM KBS Milo ke-15 di Sibu. Bapakit ke diatur bas stadium Mohibah bin Tulu, Klub Bumi Kenyalang Taekwondo, mujur boleh 13 medal emas, 10 pirak ngau 13 angkerajo. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Sarawak diatur berjalai ke pemansang strategik kena nangkup guna pejalai palan penyangkai kapal. Obstiris PGA Sarawak ngerampas diesel subsidi tik bergal 1.8 juta ringgit. Idea Syarin dekat terus ngiring tim Kuching City FC nyentuk ke tahun 2029. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkap ke lemai tu peninggalnya di beritanya tadi di Tusun Nur Akila Arbain serta di Salin Desmond Ganai. Aribila berita tim Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Global dalam telefon ni, Mac.
2: Hati tu dah ada, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
1: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
2: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
1: Nyamai yang main mentepi ya.
2: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
1: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
2: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita Indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
3: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pun biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
4: Haram, tuan beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Panduk Nau Mary.
0: Okey, peningan kita pula baru gulai dengan Dominic Inau bak Sada Ari Limbang.
5: Okey, terima kasih Min Meliza sudah macam berita lemai ke di Tabo Terus Rewi FM di Kuching. Dia tahu kita gulai kami di Sada Ari Limbang.

0: Cangke.
1: Hanya tadi peningkat semua lagu lama lah gawai kita ialah Kori Nusun Galai, Ricky J bergulai dengan Niang Jeffrey Nyaloi, lagu jenaka kita nak, lagu cali kami di tahun ni pun garo petani yang nama dah tua aku ya. Ujung ke jam kita pukul 7.52 minit malam lagi mengkang gulai dengan aku di Sadah Ari Limbang. Bunyi aku tadi pukul 8 lagi aku dekat Nusui sekedar berita gawai di Limbang, lebih lagi di menua di rumah-rumah panjai di Limbang. Nama kini program rumah panjai, sekedar rumah panjai ke di Limbang itu ke Bisik dilansak aku lagi. Jadi terima kasih Mamayong ke kita kagi mengkang bergulai dengan aku ke malam tu. Kita terus berperindang ngau Siti mega lagu lama peningah, lagu gawai laban dia tu kita sama nemu ya. Jadi ekonomi penatai pemisik kita itu ke ekonomi menua kita itu tadi nyau ndak bakal subak, nyau mayuh penanggul. Jadi kita dengar ke lagu lama mega hari ini Michael Jemat bergulai ngau Roslina.
2: To monitor various social media apps such as WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram, Tinder, Discord, YouTube and TikTok on the targeted phone remotely with KidsGuard Pro installed.

macam merasa buat MP Lam kah? Kalau manis ada

Ya, jam kita di studio Limbang FM, YFM Limbang pukul 8 minit malam. Jadi aku terus medak takeng lansak berita ke bisi diatur bas kedan luar tak ke rumah panjai di Limbang inya program gawai sedaya di rumah panjai ya. Jadi keterubah tu inya atur pengawak gawai 2026 Kampung Semabat Limbang. Ha. 30 lah sedaya berlabuh 30/5/2026 pukul 2 lemai atau kedua ngali hari pengawak ngarupan tak ke Gutor Ruyuang bisi diatur ha pengawak di mana. Jadi semua hadiah sponsor Siti Sepintau nah bisi nyedia ke prize atau ke hadiah tau dibai serta diberi ngagai tu rumah ha lalu pian mega meresi rumah palan dirimpu muai muai palan dua nyamuk betelau au pian mega meresi ruai gelanggang do bermain masang set PA system nah 30 hari bulan mungkuas hadiah permainan gagak ranyai 30/5 lalu pian mega nintiang pintu nganjong sebutul tua ngau sebutul air manis kena disimpan dalam ranyai. Nya tadi pengawak sidak di Kampung Semabat ke rumah panjai Semabat. Lalu 31/5/2026 pukul 1 ngali hari semua sidak serumah sampal datang magang. Lalu pukul 1:10 lemai bermain bermain berumah panjai bisik kena main dan amit laki ngindo niop tau kenyepu gelembung ngemai bola atau kebul pimpon dalam sudo anamit ngisi air dalam botol ngigak utai ngigak benda cari benda ngigak utai dalam tepung ngigak utai nama utai kini dan nemu jadi tendang bola lalu tendang bol tendang gelembung ke bandar ya nikau kedat terbuka pekit game online Mobile Legends ngau pekit Call of Duty ya tadi sekedar program 31 rumah Semabat lalu 7 lemai semua ses rumah sampai datai pukul 7 lemai program lalu ke pengabang 7:30 lemai lalu 7:45 makai serumpuk diri serumah 8:30 malam jakup penglalu tuai rumah James Jimbau Anan Carang lalu 8:45 malam program bergeliga Arin Cik Errol Panji Anan Jimbau ini pengerusi jawatan kuasa perayaan Kampung Semabat lalu malamnya cabut tiket bertuah ke satu pekit pundan bisa dia tua sponsor DC sebilik lalu 9 malam sambung main tarik tali berpasangan melaki bini di sponsor JK perayaan lalu pian mega cabut tiket bertuah kedua ngirup biar enggak butuh susu oh, ngirup biar enggak butuh susu melaki bini sponsor DC sebilik lalu cabut tiket bertuah ketiga belandak ngemak bini melaki bini tau jadi sponsor bisa sponsor dia main tau lalu cabutan tiket ketiga bertuah keempat joget pasangan melaki bini lalu pukul 12:05 minit malam sampai gawai hari Encik Gura anak Umar hanya sapit pengerusi J3K Kampung Semabat atau ke rumah panjai Semabat lalu pukul 12 program ngelingit ranyai ngajat karaoke ngau awas band hanya tadi sekedar pengerami ke BC diatur bar rumah panjai Semabat ke betuai ke tuai rumah James Jimbau Anan Carang mayuh naga program sida tu ne program macam-macam program ungkup anak mit ngau ungkuk orang kebesai tuai inya ngirup pia kena butuh tusu wanci de nah. Okey jadi datu lagi aku dekat ngelansak lagi si pengerami ke bisi dia tu ba bukai di rumah panjai bukai di Limbang.

Hanya tadi pendengar semua lagu Riraban Mat Lala. Ha, ai ai ah. Jom kita, jam kita pukul 8.17 minit lemai. Jadi hari tadi, hari pukul 6 tadi aku nebah lagu gawai ni. Nak patut ke kita ini tadi nak demut gawai ni. Oh, jadi tinggal macam lagu rentak lagu gawai ke. Udah tutubah aku tadi bisinya berancau puang. Jadi senutua. Benar kita dekat berancau puang, bisinya pergilah berancau puang, bisinya 30, bisinya 31 hari bulan pagi kini engkau bisik. Sebentar bunyi kata cara atau ke tusun program tadi ke dibaca aku atau ke disebut aku tadi. Bisiknya berancau puang, bisiknya main anak mi 30, macam-macam. Bisiknya ngupas pendam atau ke mersi pendam. Jadi ke sekali itu, berkawal engkau pengerami gawai bak pampang selidung, makai serumpuk serpak dayak pampang selidung ni. Kedekat diatur 1/6/2026 bak rumah rima kampung selidung, atau ke rumah panjai rumah rima ya. Jadi atau program tu inya berjual, bisik berjual.

Lagu tu bayar RM2, nanti kita nya tadi mayu lagi mayar tadi kita dulu lagu punya psycho. Nah, nya tadi ni tiak ke lama tu utai ke di kawam kita tadi nya tu pengawak tu saya kelimparim gawai tu menjual saya tu tadi nah. Orang bukai tu tadi bisiknya nak menjual tu menjual engkanya kena ngumpul fan rumah panjang. Jadi udah tu lagi aku lagi ngelansak pengrami ba rumah panjang di sekitar rumah panjang di Limbang. Oh.

Ya, bekerja tadi peninggal semua lagu gawai, kumang gawai Rui Raban Sidari KL. Jadi inti komposer bisi ninga jam kereta bisi ninga nama tu Satari Limbang. Nanti kita ngagak lagu gawai, kumang gawai ni tadi. Nanti tinggal ke menua Limbang, meh kasih meh tu dah. Limbang tu siti sebengkah menua. Kedi Sarawak meta sebuat kita baleka lagu kita au kasih ke kami itu tinggal kita ke lagu. Kita betul dia peninggal jadi lagi ngelansa berita pengerami gawai kita di Limbang di rumah-rumah panjai rindu ke kum maca atau ke ngelansa info tu tadi bunyi ke leban bisiknya tadi pekit pundan pun bisik pekit ngirup biar ngena butuh tusu bisik. Bisi sidang tadi berjual kena ngulih ke fan pun bisi kelimpah hari pekit-pekit kebukai. Jadi bak ke sekali tu inya berkawal ngau atu cara tau ke pengawak rami gawai ba tuai rumah letan anak muda tintiang melanjan lubai Limbang. Jadi sidang itu berlabuh 31/5/2026 pagi berancau tikai munyi ke aku tadi pukul 9 pagi niri ke tiang panji tanda gawai jadi sidaknya dia nyebut panji lalu pia mega malam 31/5/2026 malam pukul 7 nyentuk pukul 8 malam sisi bergambar ni atau pengawak bergambar berbala mayuah ni tiah ke pintu nombor pintu bilik pukul pintu 1/23 laban. Nanti kita hanya tadinya sudah musuh-musuh jadi ingat jadi gak bergambar nih mana kita hanya tadi sebentar kita lagi nama tu lagi dapat tadi bergambar dulu jadi pukul 8 jaku hari tua rumah dinya persembahan pembukaan cabut tiket bertuah pukul 8:25 nyentuh 8:40 lalu 8:40 nyentuh lagi 9:10 malam pekin ngajat lalu pihak mega cabut tiket bertuah kedua berlagu terbuka cabut tiket bertuah ketiga. Lalu bisik dia tu megak pukul 10:15 peket makan mei. Nada yang kini betak mei nama. Peket berlagu kumpulan zigzag game peket ngirup tua. Lalu berlagu terbuka lalu 11:30 malam. Nyentuk 11:50 malam. Nyedia kediri nyeradak kai pengayung. Lalu pukul 12:30 malam nyeradak kai pengayung. Tu tadi acara anti-anti. Nganti malam manta gawai lalu aktiviti hari gawai kelimparinya pekit nyangka gula batu pemain gula batu berlagu kumpulan bisi city kumpulan atau ke city team tiga iku aja pekit makemi pekit ngajat pekit ngira udah dibaca aku tadi lalu bisi bayar ke utai tu ne penyertaan tetap bisi bayar ke kita ke tekenggau hanya RM2 berlagu kumpulan RM3 out. Lalu pihak mega bisi lucky draw atau special draw. Lalu pihak mega pekit atau ke atau cara 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi. Lalu ke pengabang orang lelaki. Jadi pukul 12:30 hari gemporok makai di ruai. Lalu 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji. Nyak tadi program gawai di nama tu di rumah letan anak muda. Tintiang melanjan lubai Limbang. Udah tiga itik dah. Program gawai ke bisik di pansa aku atau ke dibaca aku ke sekali itu. Harap kita boleh info. Jadi, mayuh agak nanti kita berhati ke program gawai itu dengan bisik sama. Engkau program gawai bar rumah-rumah panjai kita. Jadi, engkau bisiknya sama. Yang tadi beda atau tadi ya. Di Limbang kau menua kita tu tadi kanya nak sama jadi kita ambil ke banding ambil ke nemu nama kini pengrami nama tu utai ke ngrami ba rumah panjai di Limbang lebih lagi.

Api yang megah peningah aku dekat ngelansak tu program hari gawai ba rumah baba rumah panjai penganan rumah baba betul ke buat tuai ke tuai rumah baba ka, rumah panjai penganan. Jadi pengawal sedai tu dekat berlabuh dia tu 31 hari bulan 5 2026 hari Minggu tu ialah. Jadi pukul 10 pagi nyedia keranyai ngambil ngundiri keranyai beruai tuan rumah. Lalu pukul 10.30 pagi ngumpul beranyai atau kengias beranyai. Nintia pintu bilik nyedia ke buah ranyai. Lalu pengawak malam 6 lemai berapi. Lalu pukul 7 lemai beradu. Lalu pukul 8 malam jakob penglalu hari tuan rumah. Lalu pukul 8 malam dah jakob penglalu semayang kesyukuran. Lalu 8.20 makai bergemburuk beruai. Lalu 8.25 sesi bergambar berbala mayuah. Lalu 8.30 malam poco-poco berbala mayuah. Ianya rica gawai. Lalu pekit gawai ianya pukul 9 malam pekit ngajat induk lelaki, pekit kumang anak mit, pekit keliang anak mit, pekit bintang kecil, pekit ngiru air tuak, ngena straw, hinduk lelaki. Lalu pihak megak countdown. Dikena nganti penatai pukul 12.30 malam. Countdown hari gawai bersulang, ngiru air pengayu. Sisi bergambar baru, family sporting sampai pagi. Lalu karaoke, joget hiburan, ngirup, ngerbah keranyai pukul 5 pagi. Nah, pukul 5 pagi saya ngerbah keranyai. lalu 1 hari bulan. Hari 6, 1 bulan 6, 2026, pekit anak mit pukul 2 ngalih hari. Bisi dia tu pekit cedok gula-gula. Lalu sambil nutup mata, pukul 2 lemai pekit ngiru air bungai kutak. Nah, bisik bergadah tu. Lalu 2.30 lemai pekit kibak kanan. Aku nak temu pekit kini pekit kibak kanan tu. Lalu pekit orang tuai laki bini. Pekit nyepu lilin, mulut tutup ngena mas, ngau penang tutup hidung. Mulut lalu pian megap pukul 3 ngali hari pekit ngiru air bia kena straw bebisi pekit kibak kanan pekit joget tangkap karan anamit. Lalu pian begampas tengah lemai pekit laki narit bini mana ke pekit tanah. Lalu bekenya tadi pengawak ke bisi diatur. Lalu pihak megap pekit orang tuai 31 sudah disebut ke tadi 31.5 pekit ngirup tuai kena straw. Pekit ngajat Indo, pekit ngajat lelaki, lalu bega 31, pekit namit, pekit kumang, pekit keliang, bintang kecil. Lalu nyat tadi sekedar atur program bak rumah baba kampung rumah panjai penganan Libang. Jadi kita terus perindang lagu Siti lagu gawai hari Jeno Rina Jeraki ngagai kita ke bisi makai utai maya gawai tu tadi ngai ke pemakai kita nyat di panggung mudua. Terima kasih lagu original Rina Jeraki.

Lagu Gawai Hari Jenarino Jeraki Salai Panggo Mukwe nah. Jimat-jimat mai kita main gawai tu ukai kue aja kena ban ke sak lain nah main macam bangsa jelo. Kena ban ke sak lain. Jam kita pukul 8.43 minit malam. Jadi genang atau cara atau katu program gawai ba rumah jalian kampung atau ke rumah panjang rantau kura. Jadi pengawal sida itu berlabuh 31 hari bulan 5 2026 pagi 6 pagi hari Minggu mansuh pulut berlaman rumah lalu ngias ruai derempu pekit ngias ruai paling landik atau ke paling kreatif inya wajib ngena tema hari gawai. Jadi pukul 5 lemai pengawal ngias tadi mesti sudah tembok laban hakim dekat ngira mereka. Oh mana nah program tu. Lalu 7.30 pagi suka neka balama rumah. Lalu pukul 7 malam hari Minggu serumpuk makai baruai derempu. Lalu pukul 8 malam semayang gawai baruai tuan rumah. Cabut tiket bertuah, pekit kumang keliang gawai namit, pekit geratong. Pekit geratong berbisik. Aku nak kalak berumah kami tu. Bedau kalak ada pekit geratong tu. Pekit penjahit gamal. Lalu pekit ruai paling kreatif. Lalu 11.30 malam sembahyang air pengayu gawai. Lalu nebar ranyai lalu ngiru air pengayu. Lalu special request setiap pintu wajib nganjung wakil. Gawa bayaran RM5. Wajib lagu ni. Lalu pukul udahnya ditangkan ke bayaran karaoke RM5 setiap lagu. Nang ngira bayar besai wajib nitih ke ripih nama. Pihak. Lalu hari Sabtu. 1 bulan 6 2026 pukul 11 pagi rumah terbuka atau open house pengawal ngabang nyambut pengabang orang setak ulu ngambil pengabang orang setak ilik berengkah ngabang hari ruai setak ulu. Lalu 3 hari bulan 3 bulan 6 2026 ini hari 3 ngilir bidai atau mu saya tahu ngilir bidai. Lalu tema garik maya nikik ke pengabang berantau kura dia laki mesti kena baju batik atau baju buruang induk kebaya dress bungai atau ke ngepan iban lalu namit kena ngepan. Lalu pi megak pekit kumang keliang namit tu tadi ianya atur ya berumur 10 tahun ke bawah wajib kena tema gawai lalu orang kemenang kumang keliang dekat rimah himpang gamat mata duit seguat tim megak bisin rimah hadiah. Lalu pi megak suka nikah di gawai kategori anak mit, anak biak tak ke orang tuai, suka nikah kategori anak mit, pasiang gelang getah, ngigak gula batu dalam tepung, ngepit gelas kena penyepit, makai roti gantung, ngemai bol pimpung kena sudok, lalu kategori anak biak tak ke orang tuai, batak tali, main bowling kena buah pasau, buah kelapa, makai roti gantung, makai telur rebus ngau lumak guni. Nyak tadi, atau cara sidak ya lalu cabutan tiket bertuah hari gawai lalu grand prize itu tadi inya mesin baso telefon bincang kau guest stove lalu semua tiket tu tadi berharga RM5 nanti ya kebesai kesebut ku tadi lalu barang elektrik baka ke berharga RM3 baka kipas angin kemit kau mayu lagi prize kebukai ya tadi ungkup atur program atau atur program bak rumah jalin rumah panjai rantau kura di Bedamit Limbang. Jadi kita terus ninga ke lagu gawai BBC maupun BC ngeluar ke lagu gawai tajak ya Uka Iban ya ngemai lagu gawai maya ari gawai.

Jadi ke penudi itu pendengar semua, aku dekat ngelansa atau cara atau kata program hari gawai ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Jadi atau regawai sedaya ba rumah menuang dia bisi nyindia ke udah dipadu ke empat ikut tuai gawai sedaya dia ianya Inggu anak Sri Pandi Vulkan Simon Ebah anak Iriang Gaumongga anak pindah. Jadi sida ada belabuh ngatur program gawai 29 hari bulan 5 2026 pukul 7 pagi ianya pergila nah pergila meresi pendam atau kengabas pendam lalu pukul 12 saat tengah hari sudah pulari pendam lalu ngancau tikai lalu pekit nyurak gawai ungkot 6 minit pukul 3 lemai lalu pukul 3 lemai mega baseball pickleball orang lelaki lalu 4 lemai futsal orang lelaki lalu pia mega pukul 3 lemai kena 30 hari bulan 5 2026 ianya kategori sukan ikan amit kategori 5 lagi 8 tahun giga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span main roti gantung lalu kategori 9 lagi 12 tahun giga gula batu dalam tepung main pecah gelembung ngisi air dalam ngena span main telefon rosak gau main roti gantung lalu pia mega sukan ikan rindu kena 30 hari bulan 5 2026 ianya pekit nendang bisin ngena botol pekiat niup dian ngena penangkup mulut ngau hidung atau kemas lalu ngiga gula batu dalam tepung pekiat makan mi pedas pekiat ngindiak gelembung lalu 30 hari bulan 5 mega sukan ikan amit sukan ikan orang Indo ngau lapas tengah malam pekiat karaoke terbuka lalu pe mega pertukaran hadiah nyilik hadiah hari gawai jadi pertukaran hadiah setiap bilik rumah panjai lalu moga bisi diatur 31 nya peningah hanya pukul 3 lemai niki ke jerami pukul 7 lemai gemboro dari sebilik lalu 8 malam makai gawai baruai 11.30 malam peket gari gap anda mit pukul 10.15 gemboro baruai tuai gawai 10.30 malam semayang merekat pengawak lalu 10.40 bersemayang ngajat pengawak mandang kajat lalu pukul 11 jaku lalau hari pengerusi gerempa Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggung lalu 11.50 nimbang air pukul 12 malam ngirup air pengayu lalu 12.30 malam ngirup bekit ngirup tua lalu pukul 1 pagi berami sampai pagi lalu pia bega atur 1 bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu tak ke ngabang lalu 2 lemai lalu 2 bulan 6 2026 3 lemai nikik ke pengabang induk lalu pia mega atur program 2000 nutup gawai 3 bulan 6 2026 pukul 8 malam gemburuk baruai tuai gawai fancy dress terbuka 8.30 malam semayang 8.45 malam jaku hari tuai rumah tuai gawai tuai rumah penasihat J3K jaku hari terpenggung lalu 11.30 malam ngerebah keranyai 10.30 malam pekit joget pasangan lalu 11.15 malam pekit ngirup kopi pekit makan aiskrim air tua hanya tadi sekedar program atau program gawai di menua kita di Limbang sekedar pengerami di rumah-rumah panjai ke sempat di giga aku ne jadi terima kasih gagai bala peninga ke Meruan Bualeng aku 9.15 pukul 6 tutup tadi nyentuh lagi pukul 9 malam jadi ngonya aku ninggal ke kita engau lagu ke penudi kita ke malam tau.

0: Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi. Tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok di efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan, sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja tadi pun terlalu ramai orang. So dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusuf berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Datuk Ruslin memaklumkan Perak merekodkan jumlah tangkapan tertinggi dengan 1,843 kes, diikuti Selangor 1,808 kes dan Kedah 1,472 kes. Tangkapan akan terus dilakukan bagi membasmi penyalahgunaan dadah terutama dalam kalangan belia.
4: Sehingga bulan 5 saja dan kita menyiasatkan kita boleh capai 40,000 pada tahun ini. Ini berdasarkan hasil tangkapan tersebut adalah berdasarkan kepada nombor satu aduan daripada pihak awam. Itu satu. Yang keduanya adalah berdasarkan risikan kita. Risikan kita juga penting di mana indikator kita ada unit drone tersendiri. Kita ada pasukan drone yang membuat pemantauan di kawasan-kawasan berlakunya port dadah maupun untuk penjualan dadah secara kecil-kecilan di kawasan. kawasan-kawasan pedalaman kebun kelapa sawit maupun di kawasan-kawasan kampung yang terlibat.
0: Datuk Ruslin Jusof. Penguatkuasaan terhadap kes pencemaran alam diperhebat apabila lebih 5,000 pemeriksaan dijalankan di seluruh negara dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Tindakan tegas itu menyaksikan denda terkumpul mencecah 4.59 juta ringgit. Menurut Jabatan Alam Sekitar, pemeriksaan dijalankan terhadap lebih 4,000 premis melibatkan industri berisiko tinggi seperti kilang minyak sawit, kilang getah, loji rawatan kumbang dan pengurusan buangan terjadual. Hasil siasatan, lebih 3,000 tindakan penguatkuasaan diambil termasuk kompaun, larangan operasi, gantung lesen dan pendakwaan mahkamah. Berita seterusnya, Malaysia mendesak siasatan menyeluruh dijalankan segera berhubung dakwaan penyeksaan dan layanan tidak berperi kemanusiaan tentera Israel terhadap aktivis global Sumut Flotilla ke Gaza. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap keselamatan, kebajikan serta hak rakyat Malaysia di luar negara. Pendirian itu selaras prinsip undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejagat. Pelbagai pihak termasuk organisasi hak asasi manusia dan wakil perundangan kini sedang mengumpul testimoni serta bukti berkaitan insiden tersebut. Malaysia menuntut supaya kebajikan, maruah dan hak perundangan semua aktivis yang ditahan dihormati serta dilindungi sepenuhnya. Kes kematian bayi perempuan berusia 11 bulan di Seremban dipercayai lemas dalam baldi berisi air. JKM Negeri Sembilan akan memberikan bantuan psikososial kepada keluarga bayi berkenaan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, setakat ini proses menemubual ahli keluarga masih belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Laporan lengkap mengenai kejadian juga belum diterima dan siasatan masih dijalankan. Mengenai kes bayi perempuan yang ditinggalkan di peti pelindung bayi di Johor Bahru pula, Datuk Seri Nancy berkata JKM masih berusaha mengesan waris bayi tersebut. Setakat semalam, pihaknya masih belum berjaya mengesan ahli keluarganya. Walaupun terdapat nama yang ditinggalkan bersama bayi itu, JKM juga telah memperoleh perintah mahkamah bagi mendapatkan hak penjagaan sementara. Luar negara, Tehran mengecam sekeras-kerasnya serangan tentera Amerika Syarikat berhampiran Bandar Abbas di selatan Iran sambil menuduh Washington berulang kali melanggar perjanjian gencatan senjata dan mengugut negara serantau. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata serangan Amerika merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap undang-undang antarabangsa dan piagam PBB. Di Gaza, Israel turut melakukan jenayah dan pelanggaran baharu secara terang-terangan terhadap perjanjian gencatan senjata. Ia ekoran serangannya terhadap orang awam di wilayah itu dalam tempoh 48 jam lalu menyebabkan kematian lebih 20 rakyat Palestin. Hamas mendakwa senario itu menunjukkan Tel Aviv mahu kembali kepada pengeboman di Gaza yang telah berlarutan selama hampir 3 tahun. Sukan bola sepak pengendali Kuching City FC Aidil Sharin Sahak akan terus membimbing pasukan selepas menandatangani kontrak baharu selama 3 tahun sehingga 2029. Pengerusi klub Datuk Fazrudin Abdul Rahman berkata lanjutan kontrak itu membuktikan keyakinan penuh pihak pengurusan terhadap kemampuan Aidil dalam membentuk hala tuju dan pembangunan pasukan untuk jangka panjang. Akhir sekali, kejohanan trek dan padang NCAA wilayah timur di Amerika Syarikat. Pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi terus membuktikan statusnya sebagai antara atlet terpantas negara apabila mencatat masa 10.13 saat dalam acara 100 meter. Catatan itu bukan sahaja menjadi rekod terbaik musim buat Azim, malah mengukuhkan lagi keyakinan bahawa pelari berusia 22 tahun itu semakin hampir mencabar rekod kebangsaan miliknya sendiri iaitu 10.09 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990, Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi Ketua Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja tidak diserah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar, bakal nemuai ngagai gua mulu di tebileng ngau penyelai geologi. 7 Minggu Kerja Pengakap ke diatur, nyentuh kedua hari bulan 6-nya, kena ngumpul belanja hari pengawak ti dipejalai ke gerempungnya empu, ti boleh ngelatih sida, ngembuan disiplin ngau tanggungjawab, kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi kepalan servis ngilat kasut pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti hari aktiviti sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngembuan semangat volunteer dan menggap bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbak biak TBC pelajar oleh bersemekia serta ngembuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Banding dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima Tu 29 Hari Bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke bak radio YFM ngam gak Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit bak semifinal ACSJ ke-9.
1: Iya, gawang lagu ke terubah ya. Ferris Leo gaw, Richard Lee berbuti maya gawang. Okey, pemerintah malam muka ya. Malam tu ya, malam hari 4. Kena ke 28.5 hari 4 mega sehari tu ya. Okey, kita ke lagi dengan kami. Terima kasih, Mayu-Manyu. Tadi sudah mendengar sadari limbang 3 jam 6, okay, pukul 9 malam ya. 3 jam pemerintah malam gaul DJ MA tau ke Tiu di Kaunti yang boleh dengar kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ngena 101.3 FM gaul di Selampur, menua kita Sarawak, Bumi, Kenyalang. Agar ke program kita terang di dinga ungkep ya malam tu ya. Bila kita ke nyangkanya baru sangkai bak menua wai. Okey, baru belalak jam ke dia tu ya dengar kami. Terima kasih manyu-manyu. Merindah kita engkau lagu-lagu gawai kau dah disedia ke ungkep ya malam tu ya. Hari lagu berpadu nyawa. Ferris Leo engkau Richard Lee. Temuka lagu lama hari Michael Jemat engkau Penny Lily. Engkau lagu sedua ya joget hari gawai. Engkau kami YFM segulai sejalan.

Aku terbawan mandi, merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Senang hati nyambut gawai lagu di sana Jena Rino Jeraki. Kita ke baru buka radio hingga kami ke malam tu. Pemberian malam, terima kasih ya. 9.34 minit malam, kita berhati ke Gayari. Ungkap ya, malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi. Di pelabak ke bisi hujan ba sekedar endur di bagi menua Seri Aman, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Ada hujan di Kuching, Serian, Semarahan, Betung, Serikai, Sibu, Unggah, Mukah. Gaya tasik di menua kita bergelombang satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi angin berpuput dari barat daya engkau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Bakal selama pukul 10 kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Agi merindang kita tu lagu di Sada Alex Wan, Kejlemanggau, Laila BJ, Joget Ai Pengayu. Terus kami pemerintah malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, singgah dulu di FB kami. Apabila kita kesinan pihak peminta. Okey, terima kasih Intan Bakit MA. Sama juga sedih konti. Minta lagu gawai Remain Franklin Joget dari gawai. Kena berindang semua peningkat kita ke malam tu. Yang harap kita berindang sama gawai. Ngagai kita sebilik bergantung. Terima kasih Intan Bakit. Kedua tu Clarence Cundang MA. Bedah mulai ke diri ke menua tu. Laban ke Agi Gawak. Sempat lagi tebah ke lagu Mawat. Tungkat semangat. Ui, bedau dalam sistem ya. Okey. Nita Sapit Kandau. MA di Seloi Sibuti. Mana gari ke malam tu. Benar dengan Nuan. Minta lagu Segelas Air. Gawai kena merindang semua. Kabar-kabar. Ya ke ngelalam eh. Okey. Ya ke jauh. Enggak semaknya. Ngarap ke terperindang malam tu. Terima kasih Bibiana Robina MA Panas di Sio Kandis malam tu. Kokia tadi bisi berguntur tang hendaknya digau hujan. Kokia minta lagu Tua Darah Ari penyanyi kita itu Enya siapa tu ni Jessica Timah engau Gilbert Gawang kena merindang semua peningkat-peningkat kita kaban-kaban FB engau grup WhatsApp kekira sama gawai ngagai semua bala kita. Terima kasih Bonifest EP ya. Bisa nyapa kita di Selepin MA minta lagu gawai Ricky L kena merindang semua kaban ke ngelala. Terima kasih Lengunai Nai MA minta lagu gawai kena merindang Madam Doris Tuan Rumah Ngadan Dalek Ngagamelia Suitun Isah Langgu Indai Nancy ngau semua bala kebukai meh ngarak ke terperindang ngau lagu ke ditebah. Terima kasih Nicholas Jarau MA Akai-akai Benung Rami Melah Pinang kami bak rantau Sabuang malam tu nyangkung ngan sari ke kaki neh Mami Abang minta lagu gawai dari Rambles Walter kena merindang semua peningat-peningat Y ngagin Nuan Mega MA kokia selamat hari gawai Nuju Nuan. Terima kasih Ibas Liben Toka Abak Dum di Semunjan MA minta lagu Melissa Francis kena merindang bala-bala ke ngelalam eh kokia pesannya selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Nyamai kita terus ke lagu gawai Raban Kuaya TTP lagu Sidaya Selamat Ngintu Gawai. Kedua lagi, kita nginjau lagu Rishah Payeng. Enggau lagu ya Ari Kaban, Nyau Nyadi Pangan.

Syah Pahing, kawan lagu yang hari kawan nyadi pangan ya kawan kita ini pemesai perubat bagi ngelik ya. Okey, selamat malam. Kita kaki dengan kami pukul 10.07 minit lagi ya. Kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM. Lagi nyapa bala kita kaki mendengar program kami di selampur menua kita. Bala kita ke benar dereba jam ke dia tu mulai ke diri atau ke mansang gawak kini Y. Okey, berjumat ba jalan alun. Ngambil ke sama likun datang ke palan ke di tuju ya. Anang kita nyat dereba. Berculik-culik ke handphone fokus sebab kita ke benar dereba ya. Ingat juga pesan kami apabila kita guna dereba bak sebelah jalan alun Pen Borneo kita ya, anang ngagak pi tan haram. Kita sama-sama berbahasa engkau raban pengguna jalan alun ke bukai. Itu lagu di sada Jeffrey Nyaloi engkau Winnie Albert lagu ya, ianya bergawai atas kapal. Kabar kita nya kembali untuk ya benung gawak bak tasia keniwai agulih dengan kami secara online kena RTM klik. Terima kasih manyu-manyu.

Jam kita pukul 10 malam. Selamat malam peringat. Malam tu kami datang ke Berita Malam hari YFM Iban Kucing. Kedang malam hari 4/28 hari bulan 5 tahun 2026. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng netap ke Hari Raya Aidiladha di Sarawak ke tahun tu diintung gau likun kalai orang Islam tidak tanggung gai pengawal ibadah korbannya ditetap ke majak manyuah jelu korban ti majak nambah megangayan ke ekonomi rakyat udah majak manah kelimpah hari tinggayan ke mensemanyuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiang bulan dikena berjalan ke ibadah korban yang megah muji Rabanura Ritewan Bandaraya Kuching Utara DBKU ti udah nyimpan duit nintiang bulan dikena berjalan ke ibadah korban tinggayan ke pengawalnya uliah dilanggur engkau tumu. Dulu lagi harinya, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari terlalu jadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Gedung. Bisa menjadi pengawal dua nyerah ke daging korban Sitak Kaunsel Negeri Gedung bab Masjid Al-Kautar di Gedung Sari itu tadi. Program itu mengukur 26 ikut capi. Ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung, 19 ikut hari kaban Kunsil Negeri Gedung Gau Siku lagi hari Agrobank, 150 ikut orang hari 21 Bengkah Genturung Pendiau bisa terima daging korban bab programnya.

94 buah rumah panjai dalam sitak Kaunsel Negeri Bukit Saban bisi nerima agih belanja projek Mid Menua Pesisir MRP kelebih hari 1.22 juta ringgit bedau lama tu keudah dalam post Facebook rasmi ya sehari tu tadi. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke agih belanjanya diberi kena nyukung program ke Mensia Manyuh kelimpah hari dikenak meri pengelantang ke Mensia Manyuh agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar ianya tulung ngagai komiti pemansang gau pengelikun tumpuk pendiau J3K serta Biro Induk Rumah Panjai berserimbang gau arit gawai tika dintu ndak lama lagi. Pengawak Nur Jerah ke cek duit MRP nya diatur bak rumah mendiat unsu Penom Ulu Paku Ulu Paku di Sepauh. Kelimpah harinya perintah begawisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidanya ngadu ke rumah. Dagin hari 16 ikut capi bisi disadung ngagai Mensia Manyuh basitak Parlimen Santubung berserimbang gau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Gau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempung antara agensi perintah kompani luar gau Mensia Manyuh lebuah ti ngemujur ke pengawak pengasih. Ia maksud ke jaku tu bak program ibadah korban Parlimen Santubung ke diatur bak kampung Bintawak Hilir di Kuching. Dagin korbannya di Sadung berengat bak sitak Kaunsel Negeri dalam Parlimen ya, ianya Pantai Damai Demak Laut Gau Tanjung Datu. Berbangganya Dato' Sri Nancy madah ke pengawal tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau J3K Kampung Bintawak Hilir udah tembuk undar. Bangunannya dia tu udah boleh dikenak mensemanyuh gau lantang serta likun. Ia megak pencemeri agih belanja RM8,000 ngagai J3K Kampung Bintawak Hilir gau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawak Hilir dikena nulung sedanya ngatur manyuh macam pengawak Kemensia Manyuh. Pengawak nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawak Hilir megak dekat di penjalai ke ngena sawup ari agensi ke berkawal. Ujung-ujung ke berita malam, hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi. Hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 28 hari bulan 5 1990. Siti Pengerami berjadi ke Minggu Kerja Pengakap Pelilih Menua Kuching. Wadiah diatur di Istana Kuching, lalu dipenyadi Ketua Pemegai Menua Sarawak, Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Edrus Muhammad Nor, Kemegap Petron Gerempuang Pengakap Malaysia. Maya tu, Tuai Pemegai Menua, bisi nyain kad Minggu Kerja tidak serah ke Pengari Pengakap Jordiko ke berumur 11 tahun. Berjaku bak pengeram itu, ia nangkan raban pengakap terus berani neresak rampak menua asal serta berjalai ke aktiviti luar bakal nemuai ngagai gua mulu di tebilang ngau penyelai geologi. 7 minggu kerja pengakap ke diatur, nyentuk kedua hari bulan 6 nya kena ngumpul belanja hari pengawak ti diperjalai ke gerempungnya empu ti oleh ngelatih sidak ngembuan disiplin ngau tanggungjawab kelimpah nemu ngerja pengawak Kediri. Berbang banyak, Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah, bisi berjadi Kepalan Servis Ngilat Kasut Pengakap Bar Electra House di Kuching. Kemegah Siti Ari Aktiviti Sukung ngemujur ke programnya. Program tu, kai seminat meri awak ngagai kaban pengakap belajar nemu berjalai ke pengawak Kediri serta ngemuan semangat volunteer dan menggak bempu tangkup pengawak berguna ngada kerbat biak TBC pelajar boleh bersemekia serta ngemuan jati diri di Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita mampu. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: YFM, Segulai Sejalai.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Terbaik aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Dan semua orang bangsa Dayak, kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi. Kita itu ngintu gawai, tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri. Dia lepuh ada jalan lalu. Kita teriba mengasai dirinya lelak atau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai baru tahu teriba ngambil ke pengelikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia, itu amat menekan yang dilebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai, ya kena perlu ke kita ajak, awak jadi Siti tak, utai kat sebut yang aku itu, ianya dia kungai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban kita itu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita angus tahu ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
0: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agik mayu peturun Iban nak nemu kenyalang terbilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang terbilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

Ya, terima kasih lah pagi ini dengan kami pemerindang malam mengkepia malam tu ya 28 dari bulan 5 tahun 2026 ni mu angkat malam tu nya benung kiruah bergagak ke kuih kini wai keduanya okey laban ke benung berandau engkau pangan diri benung abas bubu ni okey nyangkung DJ MAD Conti ya sorry kita kagi berperindang berjam kedua pemerindang malam kita okey lagi aku nyapa baru bala kita di FB kami bala kita ketika berpinta ke lagu nada salah tahu aja anjung peminta kita di FB kami YFM Iban okey tadi dah mendengar lagu di sada Douglas D kau lagu ya bunga maya gawai kita tulis mendengar lagu tu lagu di sada Bobby Chloe kau lagu ya aku ukai ipak nuan udah mendengar lagu gawai Cliff Edison kau lagu ya sesingkap penganan tulis mendengar kami secara online hingga RTM klik tau ke channel My TV di Bandar Kuching agulih dengan kami hingga 101.3 FM.

0: Selamat menyambut Hari Gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anda yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku Jimmy Pelikat hari Web Mix Production sendiri bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat Hari Gawai Daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikenak kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi yang laju deriba berjimat berantau jalai, jadi pesan tu datairi Iban Bidia Ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku berai meringai anak saga Ari Unifo dekat meri selamat ngintu Ari Gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: statistik memandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, selamat berjalan ke pengawal ke Raban, penjaga penglikun ke Raban, penerjadat di menua kita di itu ya, ke berjalan ke pengawal Rambau musim pengerami Gawai Dayak 2026. Ya, singkat baru di FB kami, Kennedy Ama MA, selamat bertugas semalam tu di Lambir Miri dengan Wan yang minta lagu seperti Bungai Jarau. Ricky Anderson kena merindang semua peningat kita, harap ke terperindang. Selamat Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai. Okey, selamat bertugas dengan Wan di Konti. Terima kasih Kennedy. Mary Jalo Ujo MA di Suang dengan kita ke malam tu minta lagu Buka Pintu Buka, kena merindang bala kaban-kaban kepada Tinduk Meh Josephine Jampo, Mary Bon Martin, Uncat Sebilik Grace, Adam Holyfield, Ara Evelyn Minah Dipakan. Selamat Gawai Dayak ngagai semua bala kita. Ya, Bulan Pegari minta lagu Segelas Air, lagu Gawai MA Ricky L, kena merindang dirimpung ga bala kaban FB ngau semua kenglalam eh. Habis lagunya ya, anti aja. Terima kasih ya. Jessica Itan mesti nyapa di bau manah gayari ke malam tu MA. Benar dengan Wan. Terima kasih Anita Nawai. Minta lagu Gawai. Kena merindang semua kabar-kabar kenglalam eh. Bala kabar belayan, bala menyadi. Diri serumah bak engkerbai di Pakus Paruah Dien dengan Genuan Mega MA. Selamat bertugas. Ngarap ke Gawai ke tahun tu. Semua kita nya boleh pengelantang. Lily Anthony senyapa kita yang minta lagu Gawai. Kena merindang semua peningat kita. Kelebih lagi ngagai kumang ati ke benung ngulung kuih batang buruk malam tu. Ui, benung agak kuih ya. Selamat Gawai nuju semua bala kita. Kekian terima kasih. Sojo sama Rino MA di Tuba Ulu Sebuyau dengan Wan minta lagu Ricky L, lagu Gawai. Kena merindang bala Isan di Linggadin. Indai di Sibu, Zilahani, Amelia Mirichat, Richa Unup, Mary Bon Martin, Roslia Jupas Telagun, Samo Stevie Stilov, Eric Jang, Daniel, Patrice Inchan, James Anya, Morrison Manggi di KL. Kaban FB ngau semua kenglalam eh, ngarap ke semua. Akitanya terperindang. Sudah meninggal lagu Gawai, Selamat Gawari, Mark Bernard. Kita meninggal lagu lama di sadar, Roslina, Burung Dalam Sangkar.

0: Aku Emma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Raja Spooking.
3: Aku Desi Tambo Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Emma Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Okey, nyerbari gawai mega ya. Dia bisa diatur pengawal kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh nyerba hari merik darah sedunia 2026 kini berjalan ke bulan sabit merah pampang stampin. Dia kena ketiga hari bulan 6 hari 3 10 pagi pukul 2 ngali hari ba maiden sembriang 4 hari bulan 6 10 pagi pukul 2 ngali hari di Farley Kuching kalai kempen tembaga di berjalan ke dia kena tentu ke stok darah cukup ba pengawal perubat di hospital besar Sarawak ya kalai penerang sila atau telefon ngagai Charman okey ianya kempen merik darah gau peringkat dalam tubuh MRC Stampin Pampang Stampin dipenagai Wendy Tan Mui Ping agena lumur ya ianya 0198182244 okey kita lagi berbilang lagu gawai Ruby J gau lagu ya pengingat begulai gawai udah nyemeni ke lagu dipinta pendek kita yang Ari Lambir Miri tadi ya lagu disada Ricky Anderson Sepatiang Bunga Jarau.

Kelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Hai sis, hai bro. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu tebang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, iruk kai amai, iruk kai celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Woohoo, maninya. Selamat hari gawai.

Ya, bila kita ke baru dah nama serumah bertanggung ke bangku baru ni nemu TV baru kini wai kipas baru macam-macam lah utai ke baru ya boleh menantu baru begagawai tu wai. Okey, kita lagi berindang seingkang ke jam ketiga romantika wai lagi bisi lagu gawai nangkan kita lagi Anang Irawati ya lagu Ricky L segelas air.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu yang mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikenak kita ngena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat atau pelabak ke?
2: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama itu kebetul. Nah mau teh kesalah, lalu ya teh salah, anda ngamik ya, ya tang perangai orang kena ngelalat Allah Ta'ala kaget ngamik teh kesalah dah, ya utai teh ngerusak dan ya laban utai teh ngerusak nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya, tang nak bak kita teh ngelalat Tuhan, bak kita teh ngelalat Tuhan kita ngamik ya teh oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita, ya teh oleh mantuk kita ini ya, so nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demiak. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang boleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, yeah, sebelum sejalan kau, kami dah tiba awak kita dalam program Romantika Y. Okey, kita japan Romantika Y tang ada bisa lagu gawai ke dirintai ke aku kepala kita gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, itu nyadi di Johor Baharu ya. Bak sebengkah program ibadah korban ke diatur bak kampung tenang Sungai Tiram Johor kemari ya. Okey, sidak ia begau dah begau si lelaki itu tadi kena tandu jelu kerbau ke lepas hari tancang tali ya. Okey, nyerang lelaki itu ngujung kia tadi patah rusuk tular rusuk muak ke kibak ya. Bak video ke dikunci ke Malaysia Manyu dalam penglama ia 40 second mandang ke jelu kerbau tu ya, kira ke nak nemulah ngeram sik kini wai agresif yang nyerang bala manyuh ke benung sama ngulu program ibadah korban ya. Okey, warna celum ya tu tidak beda ke kita buat video ke barrel kalau lelaki ke balat bakalnya udah ditaban ke berubat ngagai hospital. Nama-nama japa ngawak ya. Tentu ke kita nya berarti ke utai ke nyadi ngelingik kita wai ngambil ke sama belak likun. Lebih kita ke derba megak kadang-kadang api gadungnya enggik kita tak kadang-kadang lebih kita ke baru dekat peringkah nyetat ke kereta kita motosikal kita kaban kita hari simpang kebukan megak ya tajak penapi dah berbalik mirah tidak yagi ngelaban api mirah. Anak berkenyau. Lagu ni Halbert Band, Lekas Sampi. Kedua lagi, Excel. Andai dapat ku undurkan masa dalam Romantika Waikidai.

Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke Kena Hari Lima tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh dengar ke ba Radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

Yes, hari tu hari 4 pagilah hari 5 nya nak berasa udahnya hari 6 gawa hari Minggu tambah lagi bila kita ke Nadai gawa udah ke misi tentu yang ambil peluang hari 6 gawa hari Minggunya berengkah mulai ke diri kira ke menua tau ke kedua yang kanya ke misi ngelantang ke hati ya. Nyapa dulu dengan kita di FB kami Aina Clay MA sebut juga di konti yang minta lagu Florence Hyde. Okay, kena merindang semua bala ke ngelalameh lagu baru hari ya. Kekia terima kasih ya. Kedua tu ianya Margaret Uncing MA lagu seperti yang bunga jarau kena merindang kabar dia Ricky Ribot and Desmond Any Tinggi Mary Uban Martin James Anyau Stamos Davis to Love Mami Abah Anita Nawa Eli Spencer ngagenduan mega. Selamat bertugas selamat digawai Gayu Guru Lantang Senang Uha ke kiabat dia ya. Baca neh. Okey, ketiga tu ianya peninggal kita. Okey, Flora Daly MA minta lagu Florence Hyde Gau Roy Jilum lagu gawai Nunut Korak Maya Gawai. Okey, kena berindang semua peninggal kita ke malam tu. Ngarep ke terperindang Lina Bugis MA minta lagu gawai kena merindang semua peninggal kita kebisi mending ke radio malam tu ya. Ngarap ke terperindang terima kasih Lily Anthony kebisi mengat nyapa kita minta lagu gawai kena merindang semua peninggal kita terima kasih ya. Kesekal itunya Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Skrang Uncle Lily MA Benun Ninganuan yang minta lagu Romless Walter kena merindang semua kabar-kabaran kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh kokia agar genuan megat selamat bertugas di konti salam sayau salam rindu selalu selamat gawai ngagai semua bala kita kokia kesekali tu Emilia Miru Chadori USM Pulau Pinang Angan Amai MA malam tu ia minta lagu Lisa Francis yang merindang Andun Stemmer Stevie Stilov Erijang Daniel Samuel Modin Emilia Sam Peter Tingkau Kujam Sabah Sojo Soma Rino Roy Kuang Catherine Robin Sino Nedi Michael Elmi Poli Masin Ros Liao Lina Bugis Ricky Rack Bibiana Robina ngagai abak ngemak ya malam nyadi ya aki kau ini. Okey, nenek tersayang ke kia ini ya Mary Ubal Martin biar mengat genuan mengat MA selamat bertugas sebagai mak ngau abak ya minta anti bak airport kucing. Okey, pukul 1 ngali hari 30 hari bulan 5 tu ilak ya. Okey, kena kari 6 kira kesempat lah ninga cara tak nyalang neh lebuh nuan ke udah tamak ngagai kereta terima kasih ya Emilia Amy Richard selamat kemisi pulai ke Sarawak ngagai nuan. Okey, nyapa baru balik kita lagi. Kita terus berindang ke lagu di sada Reza Reho Gawai Data Yagi ke Kiau dan mereka lagu Rebuy kita Romantika Why You Are The Reason Callum Scott. Okey, dan mereka lagu Re Florence Low Peminat Nuan.

malam tu Florence slow dulu berlagu. Kita kena lagu Florence Hyde. Malam pagi lah aku masang ya, ya. Ana Irawati. Okay, Alexis David Biju, M.A.'s of the Gas, mana hari di betul ni dengan Nuan tu. Kekia, you minta lagu. Kena berindah kabarnya Cecilia Marlon, Sylvia Andrew Bardal, Alice Spencer, Caroline Mead, Marjorie Albert, Abby Mary, Angelina Mieng, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Stephanie Langi, Melse Bulan Pegarindu, Catherine Robin, Agnes David, Stamos, Stevie Stiller, Fali Mausing, Alex Daltabina Watabarau, Mami Chan, Lisa Munga, Silian Lin, Kanyan Rejab, Lini Ying Liang, kau semua kaban keng lalam eh. Ngarap kata perindang selama gawai, daya kekia. Jonas Tulang, MA. Berdua pulang, lama menua ribu kesama ajak aku kia yang minta lagu, kena merindang, balakaban kesama profession lah, bakaya, bakasih dah, Gelengi Seli, Becky Usin, Helena Sia, Joseph, Lydia Badi, Yvonne Kerapa, Georgina Dixon, Nadira Abdullah, Anita James, Jingan, Love Laura, Fred Hop, Love Andu, Anna, Christina Ali, Regina Kintan, Jua Jim. Ngarap kata perindang ke kia. Catherine Robin di Tabuan Kucing MA minta lagu. Gawai kena merindang kawan belayan, kawan-kawan FB Indai Tony di Seratu Adin. Ngarap ke boleh bertemu. Maya gawai ke dekat datai Syasha Amanda. Nadai pulai gawai tu MA satu hari bulan ngabang. Ngagai bala menyadi nya ajak meh ke kia. Minta lagu gawai Rumisa Francis. Kena merindang kawan-kawan ke ngelala meh. Tindak lagu hari Margaret. Lagu bergawai atas kapal menti bisik ya, sudah ditebah tadi ya. Lagu kebuka yang kena sempat tebah malam tuai pagilah MA nebah ya Nerawati. Tanjur Maung so tujuh lagu gawai kita di menikah lagu Diana Shini isi artiku dalam program kita Romantik Gawai.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangka ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, enti sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, terima kasih semua. Kita sudah join DJ May dalam program kita Pemilihan Malam jam ketiga Romantika Wine. Okey, Robert Ganja, Robert Megagi mending ke program kita. Terima kasih ya. Lagu-lagu ke dipinta keduanya Alaban kena sempat ditebah pagilah. Okey, nguji nebah lagu-lagu ke dipinta pala kita pagilah. Kita bertemu baru Pemerindang Malam muka pihak 29 dari bulan 5 ya. Bersama pukul 12 kita mending ke Timang Kerbak Tawas. Okey, bala kita ke Benung nyimpan betipan ke Gari Kerban ke dekat baik kita pagilah. Engkau nyamu puak pulai kemisi pagilah ya. Okey, ngarap ke nadai utai ke nanggul nekul. Pejalan bala kita ke mindah ya sekali ke ngena perengkap pengangkut dirimpu tau ke depan. Perengkap pengangkut mensia manyuh ya bas kini. Atau ke kita ke depan bilun. Okey, hangar ke Samalikun. Datang agai palan ke dituju ya. Tiga lagu kedirintai ke ungkap ya. Romantika Wine kita. Astrid S. Ngau Brett Young. I Do. Lagu ribai kita. Mendingkan lagu Bidayu. Seribu Suak Lagi. Michael Gayut. Ngau lagu ke penudi Karen Libau. Seminak ya. Ungkap ya malam tu. Pemerindang Malam. Terima kasih semua. Kita kegini kami di selampur rumah kita Sarawak Bumi Kenyalang nak 101.3 di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Tahu kegini kami secara online ngena RTM. Klik ya. Ingat pesan DJ May. Kembali kita ke baru ke lelak malam tu ya. Tinduk engkau hati ke lantang. Tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Jangan lupa untuk bahagia.

0: the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti denan. Nasib kami dua denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Lintas hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Pagi rewind.
1: Dalam tiap itu utai ke
2: dikerja
1: ketika itu mesti ya bisi tang ya megang.
2: Segi amat yang tadi. Nanti tuan ada lebas, ada limit bunyi kerja ku kemari itu. Utai yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tua lagi.
1: Betul. Nya kebuah anang kalau nak bertang-tang bunyi ku kita.
2: Cara muntang tu es tua kemudian tua.
1: Betul. Nya borang pada abarum yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tak lagunya.
2: Ya lagu kemudian cak. Berundiang panjai sebedau penuh sanatai. Kemudian nak
3: anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kayak kaya aku nyau. Apa mana? Tapi menua kita itu yang nama kebua. Tiap kali dia tutup, kita nurut kaki. Kita menda yang penua urat penua kau kerja kunci kumbang kacang. Bisa menggajah tutup untuk buang. Kaya yang bisa enggak kita cuma lipat pada kali dulu ya tinggal kurang. Nama punya tujuh. Kadang-kadang yang bisa bunyi ke lagu telinga kita tali ucok. Yang kami pemusir yang pak menua kita ucok. Kayak kedunya tidak semua malas baru ngalai kita. Lalu kita ditinggal, gak perlu syah, tidak disadar. Nyanyi ucok. Yang kami pemusir yang pak menua kita.

0: Tun, tun, tun, tun. Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito, dito tu napa kalau mi.
1: Oh, dito ya?
0: Aw,
1: dito tu pada nyamai nak.
0: Ngatu, ngatu, ngatu.
1: Barat tu, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama matu si kana luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Napa wajahnya? Ukainya muka sejam tu dito. Eh lah, kena aram.
0: Aw, gak aram, aram.
2: 5 minit, udahnya.
0: Udah itu, enam pulai itu ah.
1: Eh, yes, yes. Ukain dito aku pakai mutu tadi. Nih, ni mutu aku. Ni mutu aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Mutu aku.
0: Bisa ramai mutu nuas, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Luan ku berdoa biaki. Udah gatet pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu. Pas siti-siti duer, anang lah ingat. Ngelok butuh sikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok butuh sikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuan-tuan, bukan itu pula itu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku ke kunti, aku tinggal lagi.
3: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit ke meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia ke nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Perambu mana pejalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito to nga to nyamay ko lomi dito. Dito to na pao ko lomi.
1: Oh, dito ba?
0: Aw, oh.
1: Dito to padani nyamay na.
0: Aw, ngeto.
1: Ah, bahram to, ato dito.
0: Eh, tun, nama mo to si kana luak deh.
1: Eh, ukay nya lama. Na pao aja nya, ukay nya mangas jam. Tu dito. Elah, kada aram.
0: Aw, aram.
2: 5 menit udahnya.
0: Udah dito, naam pulai to ah.
1: Eh, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nyir, berada nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
1: Mutu aku. Ah, luan ku berdoa biaki. Udah getet pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu. Pas siti-siti duer, anang dah ingat. Ngelok mutu sikal kita. Pencuri, dak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nang ngelok mutu sikal tu. Ari YFM Iban, RTM Kucing.
0: Tuan-tuan, bukan itu pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ketiga lagi.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.

0: FM. Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejalai.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

9 pagi hari gereja Anglika kena 29 hari bulan 5. Keterbatu aku dulu ke meri selamat pagi ngai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson tugas bulan hari gereja Anglika. Ku kemai kita sama sembiang waku pagi tu dini nur kita jamaya tu. Awak kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih setelah puji ngai Tuhan. Tiapai kita lebani udah merik kita malam tilikun lumai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut terima kasih ke semua berkat dan beri yang lagi kita sampai kita. Alatalah teman kuasa apai kami tinggumuan pengasih yang pengerindu. Kami sampai ngadap nuan pagi itu lebani kami Tuhan terima kasih ke semua pemanah kuda terima kami dalam hari kuda. Lebih lagi kami beri puji bagi nuan Tuhan ke pengerindu nuan ti madu besai tu dah nebus kami riduso tak mai pemati. Kami minta nuan Tuhan beri kami hati ti beperagam ke pengasih nuan. Kami kami tahu muji nuan ukai semino ngembulut aja. Tanggulah kami sampai itu minta kami nama anak nuan Yesus Kristus ti Tuhan serta penebus kami. Amin. Baca kita hari pagi itu hari Bob Kudus pagi itu diambil hari Injil Saint Mark bagi 11 berengkah dibaca ayat 12. Hari Siti lebuah sidok pulai hari Betani ia lapar lebuah ia terpedok ke hari jauh sepun kayu arak ti berdaun ia mansang ke kayunya dekat ngigok buah buah kayunya lebuah ia datai buah kayunya ia nanti temu ke buah bu kayu nyok tas minok daun aja. Laban nyok nak ukai musim buah harok. Ia berjakuk, lalu berjakuk dengan kayu nyok. Awak ke orang nak lagi makai buah nuan. Sidak murid ia ningo nyok. Sidak udah tai di Jerusalem, ia tamak ke rumah sembiang. Lalu berlabuh muru orang ke berjual berbeli dalam rumah sembiang nyok. Ia nungkup ke meja orang ke penukar wang. Nggak bangku orang kenyual burung acang. Lalu ia nak nyagi orang mai utai dengan rumah sembiang. Danya ia ngajak orang mayu aku ya. Nak udah tulis rumah aku dekat kumbai rumah sembiang ke semua bangsa. Dan kita udah ngagak ia jadi sarang perumpak. Lalu sidak tua imam kau sidak pengajar adat ninggonyo sidak majak begigok ke jalan munuh ya. Leban sidak takut ke ya. Laban semua orang mayu belo alit ati ningo ajar ya. Lebuh hari nyor mai yo ngau sidang murid yo pansut hari negeri nyo. Tu jaku Tuhan. Terima kasih kalah tolong. Sampai kita ya. Pak kami di surga kami beri puji ke jaku nuan. Kudah ningo serta baca kami tadi. Sebab kami ngau kuasa Roh Kudus Tuhan beri merti ke jakuk Tuhan lalu nidiah kajian Tuhan Tuhan. Pagi itu kami menggap sampi ke semua minsio dalam dunia itu kelebih lagi sidak ke menua tusah jamai itu ke tegal penusah ke besik nyadi dalam sekedok menua di dunia itu. Sampi ke semua tuai-tuai ke megai menua ke besik penusah ngau penyarut jamai itu. Sebab sidak mutar ke penyarut ngau penusah kebisik nyadi. Sambil megok pagi itu, sampai kami megok sepagi itu, kesekedok menua kebisik berperang. Ngampangkan diri, kami sampai minta perang, penyarut, kebisik nyadi, tau badu lagi. Lumensio tau dia berbaik, ngampangkan diri. Mesti yang megok ke menua kami Malaysia, kelebih lagi negeri kami Sarawak. Sembiang ke semua, ke megai kuasa dalam menua itu, ngambil sidok ya, diri yang nuan Tuhan. Kami nyerah megok ke murang kengintu pengelikun dalam luar kami bila sudah pulis, sudah sedadu, kami sudah megok diri yang Tuhan Tuhan. Sampai itu, minta kami nama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus, baik kami di surga, kudus menama Tuhan. Datai perintah Tuhan jadi mempenekok Tuhan, maka dalam surga, kena megok dalam bumi. Beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang salah ngelaban kami.
Itu kami rep menguji lepas kami rep nyai. Kerana wan timpu perintah, engkau kuasa, engkau mulia. Dia tu datai ke belamo lamo ya. Amin. Awak kalah talo payah nak ngurwal kudus merkat ke kita. Lalu itu kita sehari tu. Engkau ke belamo lamo ya. Amin. Kena ngujung ke sembiang kita pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun nombor 1100.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita dayak. Lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersimbai ngau bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida inu. Sama ngau bujang, nakung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12, dama bulan lang tau gak udah badu. Hati kita lentang, kita gak arir say, nundak bansa orang. Belum bak main bela nak uji akar tulang. Sapa kita keriang nyak gak menang. Ngintai adat gawai kita ngami orang. Gerah gak bilang rumah kita sama ngadang. Kita hari besai dama bulan lelang. Tiap gak udah genap, nadai bisi kurang. Tiap gak kita mitiang, runiang sama serang. Ngadu ke adat baru, nundak bansa orang. Nyimpan gak dama bulan, nadai tahu hilang. Nyarak dama pengawak, nadai tahu kurang. Niap gedama surat asa mua nemu magang. Sekolah ngaga engka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban nurang. Duit lekita mimit ni tau menang. Ngiyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Pengerap pagi pukul 6.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Hari di utai orang hari kena ngapun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi itu peningat ya. Bertemu baru kita pagi hari 5 ke hari itu 29 hari bulan 5 2026 ya, retinya tinggal 2 hari puang piagi meh. Kita ke dekat nyambut hari kawai mayuh bala kita ke udah datai di menua. Bisiknya ke engkau baru dekat pulai ke menua Sarito. Jadi sama ngarap meh kita ke engkau pulai Sarito lagi kini. Ngarap ke likun pejalai kita ke mulai ke diri ke menua ya. Okey, mari selamat pagi kita ke bisik mendiang ke YFM agak ke pagi tu. Nak ngira dini nur kita ke boleh mendiang ke program kita. Harap ke kita sama angkat dan ingat lantang muka ke pagi tu ke mayuh muka kita ke dekat nurun ke pasar beli ke barang lebih lagi bawa barang pemakai ke dikena kita nyambut pengerami hari gawai ya. Okay, jadi ke pagi tu kita bergolai dengan waku Sam. Jentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Nak bakal selama awak ke pagi tu. Pukul 7 pagi tu lagi macam pesan berat atau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama bergulai program 2 pagi Y ya. Okey, jadi ke pagi tu kita berperindah dulu ngau lagu-lagu ke sudah disediakan aku. Lebih lagi lagu-lagu gawai muka ya. Kena kita ngericah ke pengerami hari gawai. Dan sebenarnya kita mendiang ke dulu lagu hari Sali Sweetie Sayau.

0: tu gawai tertentu dah mayuh bala kita ni kap diri ni dia ke diri dia lepuh dah jalan lalu ni ya kita pengikut jalan mah lepuh kita ni teriba mengasai diri nya lelak tau ke ngasai diri mesti sebetul sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabek ke pengikut jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita kenganti kita bini anak laki anak kita kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan nya di lebuh kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita aja au nyadi siti dak utai kat sebut ya ku ditu ya nya ide ku ngai nak ngerah kita lebagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega anang ti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu au ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawa masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawal kita kekap rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Perliman P202 Sri Aman.

banyak merindang kita ngau Siti lagu gawai dari Betty ya celap Linda Penguan menua nyerombak hari gawai kita ke dekat datai engka kita mendiang ke YPM dalam kereta atau ke perangkap pengangkut kita ke pagi tu engka lagi nurun gawa ya engka sarito hari ke penudi kini kita ke gawa bedau kita ke pemisi lalu pihak mengka engke bala kaban kita ke engka nadai pemisi ke tahun-tahun ya nak ngawa ya laban kita boleh berami kawai menteri tahu kengusung pala kaban lalu pihak mengka kita akan ke dekat mupu pulai ke menua maka ke sarito ya jadi ngenang kita ke bertengah ke jalan lun atau berkongsi ke penerang kalai upis kereta darat JPJ Sarawak nang udah berjalan ke operasi khas bak jalan lun nyerombak musim pengerami ya. Kaliatur tu udah dipejalai ke Kenyau hari 24 hari bulan 5 tu tadi. Ianya berengkah hari Raya Haji. Lalu ditampung ngagai ops hari kawai. Ke diatur nyentuk ke 6 hari bulan 6 2026 tu ilah ya. Jadi operasi khas Pak Jalalun tu dipejalai berindi hari perengka pengangkut ke bertambah Pak Jalalun lebih lagi maya musim pemisi dengan maka musim pengerami tu ya. Jadi upis kereta darat atau ke JPG dekat berjalan ke pengawal bak sekedar kanan luar ke lebih lagi kanan luar ke suah nyadi penusah babadi bak Jalalun di Serata Benua Sarawak ya. Jadi mensia mayuh ditangkan atau ke dilalau ngambil nentu ke perengka pengangkut kita entah di likun sebedau kita ke ngepun ke pejalai kita ya. Lalu pihak Mekah anang kelalu laju lebih lagi lebuh kita ke bangsa genturung pendiau rumah orang pihak Mekah bak simpang ngau Mekah bak kandang piten ya. Okey, lalu pihak Mekah anang kena ke telefon bincing lebuh kita ke deriba. Okey, lalu pihak Mekah anang nak kena lulang penglikun ngau meka tupi keledar ya. Kita ke ngena motosikal lebuh kita ke bertengah ke jalan alun ya. Lalu pihak meka nanti sebab kelalu ngantuk antari tau ngetu nak lama ya. Okey lapan Siti hari kebuah penusah babadi Pak Jalalun untuk nyadi meka kebuah orang kederiba tadi ke ngantuk ya. Okey, jadi harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita lebih ke bertengah ke Jalalun lebih haki kita ke deriba laban kita yang tadi mai diri sebili ya. Kau beka nyaga penglikuan orang bukai ke bertengah ke Jalalun ya. Okey, lalu kau nyak beka upis kereta darat ke JPJ Sarawak beka dekat nerit ke atur ngagai deriba bas ke dekat jalan ke pengawal sidah lebuh musim pengerami tu ya. Lalu JPJ Sarawak maka dekat terus merasa tiga terminal bas besar di Sarawak ianya terminal bas di Kuching, Sibu dengan Miri dikenal nantu ke bas ke ngangkut mensia mayuh maka likun sepemancai musim pengerami tu elok ya. Okey hanya berkawal ngau ops gawai Dayak 2026 ke di pejalai ke upis kereta darat atau ke JPJ Sarawak lalu tentu ya ops tu di pejalai dikena nantu ke pengikun mensia mayuh ke bertengah ke Jalalun lebih lagi maya musim pengerami ya. Harap ke kita sama nemu tanggung pengawal kita meh lebuh ke deriba Pak Jalalun
kita akan mulai ke diri kemnua taukah bisik mindah maya musim permisi ngau pengrami tau ya. Okey, tu hari William Mawiang agak-agak ti maya kawai kena merindang kita ke pagi tau ya.

0: Aku Cikgu Tumbal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Pre Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, gayu semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajak ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat mereka pesan selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, buat semua peningal.

Aku terbawan mandi, merik selamat hari gawai Dayak ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: rakyat nalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Kalau pesan ke terubah tu dari Angeli Randy. Kalau pesan tu madah ke pengawal berantu atau ke merekat ke regang niang jamba yang nak rimbau. Ngau muka niang Shelly yang nak rimbau. Ke dekat diatur pagi tu lagi ya. Pukul 9 pagi. Abah rumah sidampu. Ianya abah rumah pilih. Ngkerpu ulu lingka. Jadi penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertanya ngakai Frida Anak Libin bak lumur kusung 13663-3090. Jadi pesan tu nucu kaban belayan di serata nur madah ke merekat ke regang ni yang jambai anak rimbau ngau muka Shelly anak rimbau ke dekat diatur pagi tu lagi ya, pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah pilih ngkerpu ulu lingga. Jadi pesan kedua tu inya ari Albert anak jelun. Kalau pesan tu madah ke pengawal semiang, terima kasih ngomong niri ke regang ni yang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006 tu lah pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur pak rumah sidempu ini pak rumah kanda skim sekarang. Lalu penerang ke sili lagi tahu bertelepon ngakai umur kusung 17-769-2676. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur. Madah ke pengawal sebiang berterima kasih ngamuka pengawal niri ke regang niang singkut anak badi ya, ke dekat diatur 2006-2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu inya bak rumah kanda skim sekarang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari mampa anak bungkung tau ke inai mukan. Jadi pesan tu madah ke inai ya, biah anak sawing udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Bala Mayu malam tu lagi bak rumah satu Malaysia kapit ya, lalu dekat dikubur ke pagi pagila bak penam Methodist kapit. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai inai mugan pu bak umur kusung 115-892-3871. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke biah anak sawing udah nadai ya. Lalu di sengai Bala Mayu bak rumah satu Malaysia kapin lalu dekat dikubur ke pagi pergilah bak penam Methodist kapin. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari pesan dari Jebli anak Kedawa tahu ke apa iki ya, madah ke pengawal berantu ke niang apa ya inya niang Kedawa anak gemar tahu ke apa madiang ke dekat diatur inya 2006-2026 pagi hari 2 niki ke sungkup. Lalu 3006-2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidempu inya bilik lumur 6 rumah ayang sungai wong ulu muka. Jadi penerang ke sili berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngakai apa iki ya bak lumur kusung 14-895-2148 tau kenuju BB ya kusung 13-842-0531. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur kena ulih disebut itu magang madah ke pengawal berantu keniang kedawa anak gemar tau ke apa imadiang kalai 2/6/2026 inya pagi hari 2 niki ke sungkum lalu 3/6/2026 inya ke pendam ya. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sedempu inya bilik lumo 6 rumah ayang anak seran sungai wong ulu muka selangau. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya area tajim tau ke slow nyariang anak lindang. Jadi pesan tu madah ke semiang merekat ke regang niang apa sidak ianya niang lindang anak incul ngau niang jovi anak lindang ya ke dekat diatur pagi tu 29/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya diatur apa rumah sidampu inya ba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang undup Sri Aman. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai tajim ba lumur kusung 111 588-6317. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur kena oleh disebut itu magang madah ke pengawal merekat gergang niang lindang anak incul ngau meka niang jovi anak lindang ke dekat diatur pagi tu lagi pukul 9 pagi abah rumah sidempu nyaba rumah Edmund Tayen Sungai Rebuh Batu Lintang undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya Ari Banyan anak Litung. Jadi pesan tu madah ke Inaya Cula Nan Sabi, Cula Nan Sabi udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidempu inya ba rumah samai. Semua baru lalu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngakai Relinda anak panjan bal umur kusung 13844-8446 atau kenuju banyan anak litung bal umur kusung 17-712-2408 tau kenuju Jabah Nalituang kusung 112-930-2866. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa semua skandis sebeliau sedarat merindun serubah ilik ngaulu kesit lubuk subung nengah tiga ngemah serembai jangin setengin titu nibuang kapuk sengkunyit meriuk sedan penebak ulu layar betuang rumah buli lacau baru ngau kaban belayan kebukai ke nda ulih disebut itu magang. Jadi pesan tau tadi madah ke Cula anak Sabi, Cula anak Sabi udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayuah malam tau lagi ba rumah sidempu inya ba rumah samai semua baru dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Datuk lagi nampuang maca pesan ke bukai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pemakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
4: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
3: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
4: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
5: Okey, hanya di lagi macam pesan bukai ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari tunyi rusediah anak jala. Jadi pesan tu madah ke semiang 100 hari ke niang ngelambai atau ke niang naul anak nuduang ke dekat diatur pergila ya 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur bak rumah sidampu enya bak batu 21 lubu antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di seratan dor. Lalu penerang ke sili lagi berkawal dengan pesan tu kita tahu telefon ngagai Walter Janti yang anak ngelambai ba lumur 012319 0462 ya. Okey, jadi agi nando pesan tu kalai pesan tu madah ke sembiang 100 hari keniang lambai tau keniang naul anak nuduang ke dekat diatur pergilah 30 hari bulan 5 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawalnya diatur bak rumah sidampu ianya bak batu 21 lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya ari dia anak dawa atau ke indai bunyam. Jadi pesan tu madah ke laki ya empenit anak lambat ya, empenit anak lambat udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah Jimmy atau ke rumah Joseph Brayang Ulu Ruban. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu muka nuju kaban belayan di seratan nur kena ulih dirintai ke Dito Magang madah ke penit anak lambat ya, penit anak lambat atau ke apa ibunyam udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah sidempu ianya pa rumah Jimmy atau ke Joseph Brayang Ulu Ruban. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke bukai tu peningah. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ria Justina anak Edwin madah ke apa ya Edwin anak Gangga eh? Edwin anak Gangga udah nadai muka. Lalu niang Edwin anak Gangga tu dekat di sungai Bala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jampi lubu subuang lemana. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili agi bekal ngau pesan tu kita tahu ba telefon ngagai Justina ba lumur 010-598-9503 atau kenuju Musa Gangga ya 013-810-6328. Okey, yang tadi pesan madah ke Edwin anak Gangga. Edwin anak Gangga udah nadai lalu dekat di sungai Bala Mayu malam tu lagi ya bak rumah sidampu inya bak rumah Jampi lubu subuang lemana. lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke nak boleh disebut di tu magang. Jadi pesan ke Siti tu hari suntai anak janting madah ke pengawak berantu keniang apai ngau niang indaya inya janting anak rabang ngau tipah anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 aba rumah sedempu inya berumah rawing sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Okey, jadi penerang ke silia bekal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai suntai anak janting bal umur kusung 19884-1052. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal berantu kini yang janti yang anak rabang atau tipe anak rabing ke dekat diatur 2006-2026 bak rumah sidempu ianya bak rumah rawing sungai Sejamban Ulu Mejau Jalai Sangan Tatau. Okey, nyak ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tau.

0: Angkai batuk baruga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baruga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, nak bakal selama peningat 7:30 pagi tu lagi. Nun abur ke berita pagi di YFM. Kita berperinah ngau Siti lagi lagu. Berdau kita mendiang ke berita pagi. Merinang kita ngau lagu hari Richard Lee ke pagi tu. Yang terpadang mimpi.

Selamat pagi Peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Terubah tu batang berita. Dato' Pah Tinggi Abang Johari muji atur ti nyimpan duit nintim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih sejuta ringgit. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin nerima bantu kena ngadu ke rumah.

Jadi itu isi berita. Jelu korban timajak nambah nyak ngayan ke ekonomi rakyat udah majak mana. Premier Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ketuk ngayan ke Mensia Mayuh udah majak sedar ke guna nyimpan duit nintiam bulan dikenap jalai ke ibadah korban. Ia megak muji rapan orang Ari Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU udah nyimpan duit nintiam bulan dikenap jalai ke ibadah korban tingayan ke pengawaknya ulih dilanggur ngau tumu. Dulu akhirnya Dato' Pahat Tinggi Tan Sri Abang Johari kelalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sita Gedung bisip jadi ke pengawak Nur nyerah ke daging korban Sita Kaunsel Negeri Gedung bak Masjid Al-Khautar bak Gedung kemari. Program tu mungkur 26 ikut capi ianya 6 ikut ke diberi kaban Parlimen Batang Sadung 19 siku ari kaban Kaunsel Negeri Gedung ngau siku agi inya ari Agrobank 150 ikurang ari 21 bengkah genturun peniau bisin terima daging korban aba programnya. 94 buah rumah pancai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban bisin terima agih belanja projek miat menua pesisir MRP kelebih hari 1.022 juta ringgit bedau lama atau kaudah. Dalam pos Facebook resmi kemari, Sapit Premier

Datuk Amar Douglas Sugah Mbas madah kagih belanjanya diberi dikena nyukung program Kementerian Mayu kelimpah hari dikena merik pengelantang ke orang Mayu. Agih belanja MRP itu bisi dua komponen besar. Inya tolong ngagai komiti pemansang ngau penglikun tumpuk peniau JKKK serta Biro Induk Rumah Panjai berserimai ngau ari gawai tika dintu ndak lama agi. Pengawak no nyerah ke cik duit MRP nya diatur bawa rumah mendiat unsu penum ulu paku sepawa. Kelimpah renyok perintah megau bisi meri agih belanja RM5,000 ke tiap pintu rumah panjai dikena sidak ngadu ke rumah. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisi nerima bantu kena ngadu ke rumah ke diberi dengan projek mit menuap sisir program ngangkat ke pemanah rumah rakyat ke serantak Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengawak berumah ngau perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Minti madah ke projeknya mengukur agih belanja ke boleh RM4.5 juta. Batang tujuh program tu dipejalai inya kena ngadu ke rumah tinyau dah jai. Lalu program tu lebih ngemeran ke raban orang ke kurang penatai pemisi. Dato' Michael Tiang mansut ke jakunya ngagai pengarang berita lebuh ya kenemuai ngabas projeknya di Sibu kemari. Berbangunnya Dato' Michael Tiang madah ke timpuh nur berjalai ke programnya agi bisik timpuh 6 bulan ngau agih belanja ke agi bisik RM500,000 titau dikenal. Kebagi pengawak nur ngadu ke rumah tinangkan ketua ilah ia merambu dekat berjalai ke atur ti komprehensif nyeng kaum berunding merik bantu angkir bala pengundi di Pelawan ke diau bak luar sitaknya. Sebedar tu sidak seminar bisi nerima jako padah tinetap ke agih belancarnya seminar boleh dikenal dalam sitak sidak nyampu. Tajak pihak Dato' Michael Tiang ngasai kediri bisi tanggung pengawak ngakir bala pengundi ke berjista bak sitaknya serta berguna ke bantu tang diau bak luar sitaknya. Perintah udah ngagih ke belanja RM2.22 juta dikena berjalan ke empat projek ngangkat ke pemanah sistem paip graviti dalam sitak Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang gerita Kuching GKCDA. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Opar Billy Sujang madah keempat projek tu nyerangkum projek bak Kampung Setungkur Baru, Kampung Setungkur Lama, Kampung Bitokan 2 tinyekawum Kampung Selampit 1 ngau Kampung Selampit 2 serta Kampung Rukam. Ia mansut ke jakonya bak pengawak nasih tanah ke projek GKCDS Opar di Lunduk kemari. Yang harap ke tiap projek tidak berjalan kenyak deka amat-amat nguntung kerayaan lalu boleh tembuk nitih ke specification ngau timpuh ke diletak. Kita dia tu penung mendiang ke berita pagi hari YFM. Dagian hari 16 ikut capi bisi disaduang ngake mensia mayuh ba sita Parlimen Sentubuang berserimai ngau program ibadah korban ke tahun tu. Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Community Datuk Sri Nancy Syukri madah ke programnya ngayan ke penegap gempuang tara agensi perintah company luar ngau mensia mayuh lebuh ting mucur ke pengawak pengasih. Ia mansut ke jakunya bahawa program ibadah korban Parlimen Sentubuang kediatur bahawa Kampung Bintawa Ilir di Kuching. Daging korbannya disadung berenggar-enggar bahawa sitak Kaunsel Negeri dalam Parlimennya ianya Pantai Damai, Demak Laut, Ngau Tanjung Datu. Berbangnya Datuk Sri Nancy madah ke pengawak tingangkat ke pemanah bangunan Komiti Pemansang Ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK Kampung Bintawa Hilir udah tembok nar.
Bangunannya dia tu dah boleh dikenal Mesia Mayuh, Ngau Lantang serta Likun. Ia mengka bisa beri agih belanja RM8,000 ngagai JKKK Kampung Bintawa Hilir, Ngau RM8,000 ngagai Masjid Darul Islam Bintawa Hilir, dikenal nulung sidaknya ngatur mayuh macam pengawal ke Mesia Mayuh. Pengawal nyeruri atap Masjid Darul Islam Bintawa Ilir Megah dekat di pejalai kena sawap ari agensi ke berkawal. 180 kurang timungkur Raban Asnaf Nibia Tafis ngau Mensia Mayuh ke Bukai bisin terima agih daging kurban sida di Asa Jaya kemari. Program ibadah korban tu bisindur munuah 3 ekor capi ke diberi palan tahfiz tiudahnya lalu disaduang agai Mesia Mayuh bandornya. Tiap ikut penerimanya sama boleh sebungkus daging korban ke berat sekilo. Alain itu ke dagingnya oleh disaduang ngau rentang agai rapan orang ke diselinting. Sama berserata yang ke program tu inya sapit Menteri Pemansang tumpuk peniau ngau wilayah kelalunya di Kaban Parlimen Kota Semarahan, Dato' Rubiah Wang. Siku orang ke ngena motosikal berbadi nyawa lebuh 3 buah perangka pengangkut belantak bak jalai diplomatik di Kuching tumu pagi kemari. Penerang media hari Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexander Aga Cabuk madah kesidak nerima penerang pasal penusahnya urung pukul 7.10 minit pagi. Pansiak ngayan ke penusah tu nyadi lebuh sebuah motosikal kedebaik siku lelaki ke umur 34 tahun tidak tayari tungak ke Taman Kopodim nuju ngagai jalan Demak ngelantak belakang sebuah kereta ke benung ketu bak traffic light merah. Dungujung ke keritanya terujuk ke mua lalu ngelantak sebuah lagi kereta bukai ke bak mua ya. Orang kena motosikalnya ditetap ke Raban Paramedik dari Hospital Besar Sarawak Lesi bak nur penusah tu kenyadi. Tajak pihak deriba 2 buah keritanya diriput kena bakal. Kes tu dipansi kena Seksyen 41 Breket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun tahun 1987 lalu pansiak ke Silia agi penuang di pejalai ke. Menaka nabur ke berita pagi, dikenak ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Dato' Pah Tinggi Aban Johari muji atur tinyimpan duit intim bulan ungkup ibadah korban. 94 buah rumah panjai dalam sita Kaunsel Negeri Bukit Saban nerima agih belanja lebih RM1,000,000. 305 pintu rumah dalam sita Kaunsel Negeri Pelawan bisin nerima bantu kena ngadu ke rumah. Berita pagi itu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani.

0: Sejalan.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 29 hari bulan 5, 1989. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud, nyemetak mada ke pengawal nyaga pengelantang rakyat, ukai seminat tangkup pengawal perintah, dan sama dipanggai bak bau semua raban bangsa, ngambil orang ke dituntung penusah, boleh hidup likun serta gerai. Jakutuk dipansut kia bak pengerami berjadi ke induk upis baru, anak bulan merah Sarawak, didi penyadi ke tuai pemegai menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor. Yang muji gerempun tu dicakah berjalan ke tangkup pengawal sida, bak pengawal pengasih, ngumpul belanja, serta bantu ngenyit mayat usah. Perintah kok ya, seminak berjalan ke perkara tindak ulih ditangkup rakyat, nya kebuah komuniti, ndak patut nyelia ke tangkup pengawal sida. Kelimpah ya, tinangkan kaban gerempun tu, ngambil seruran sedia napi penusah ngenyit, laban tasah ulih nyadi sebarang maya. Abdul Taib Megak ngarap ke pemayuh kaban anak bulan merah boleh ditambah nyentuk ke mangai 20,000 ikut. Bisi diatur maya pengeram itu, ianya nyerah ke anugerah pengiktirafan ngagai Encik Cho Chi Ming kenerima anugerah merit serta tu mandang ke pemujur anak bulan merah dalam negap ke tangkup pengawal ya. Nyadi pangan perintah dibesar reti bak pengawal nyaga pengelantang rakyat.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jaku sarito ianya ngabih. NGABIH. Ngabih. Reti ngabih ianya jaku tena banget terang, tau kenyengala tidinga, ketegal tisakit, bisik utai ngemedis tau kebebadi. Contoh ayat, security guard tibalak bakal dipantap orang kenerumpaknya, nyau ngabih berjaku madah ke utai tiudah nyadi. Nyanakak seleka jaku sarito ianya ngabih.
3: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
4: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kau ai kita keliak nak keliak tu kita tarik macam.
1: Ada macam kan? Suah mak kalau tanya orang tentang terkini, asmin nerangka minta nerangka tu. Jadi gawai asal kita keliak, di itu kita lembong itu padi lembong kita sudah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah, rumah sebuah nak sama hari. Udahnya, jadi dia tahu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya, ya bepun dari kumai Sarawak day keliak Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua. Udahnya. Nyu degagak ke mana? Kita pejako awak ke lebak kita dia tu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak Siti Ari indoor balai ban tadi sama bela tahu ngintu utek ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buluang kita
1: tamak bulu macam yang nak nak sama. Ya, semina hari kena balai ban mengingat kederimku bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengediri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tuju orang ketua yang agak hari gawai daya tu. Jadi nyak nyak lalu gawai daya tu muka tahu dintu yang nangira nuan mengkai pengarap lama tahu ke nuan orang Kristian tahu ke orang pengarap bukai.
0: Iya.
1: Selagi ia ngumai dalam perapan bangsa daya. Jadi tahu yang itu gawai daya mau cara yang pun jadi selamat gawai daya moga ngagai bala kaban ke datang din sama-sama kita nyaga pengelikon diri sekembang musim gawai itu.
0: Terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai memberi selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawa gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Tapi bala peninga YFM Iban aku Father Afron dari gereja St. Philip Lubuk Antu kau peluang untuk meri pesan selamat gintu hari gawai daya agai semua kita bangsa daya yang kediau di menua kita Sarawak Malaysia ngau dinin luar kita ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidiasai ke semua kita. Ke pemanah buka itu sudah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita yang ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat Hari Gawai Daya.

Udah datai ba Maya Kitai dekat nombor lagu-lagu ke masuk semifinal ACSJ ke-9. Semua 24 lagu tu dekat dipadah ke kena hari 5 tu 29 hari bulan 5 2026 pukul 3 ngalih hari. Kita boleh ninga ke ba Radio YFM ngam ke Facebook YFM Iban. Sama-sama meh kita nganti ni bagi lagu ke dekat berpekit ba semifinal ACSJ ke-9.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usaha aku lagi tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk, maya diri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar WFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh ha!
2: Asal gawai datai, asal gawai datai. Aku asai ke agi bujang.
3: Oh ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Sigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai aku Steve Sigan. Menuju semua. Oh.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh.